Janeng Ricayadi, wali kota Surabaya, ngelakona takziah ning korban meninggal dunia setelah tercebur ning galian Margorejo di rumah duka kawasan Bubutan, Surabaya, dino Sabtu, tanggal 13 Juni. Janeng, ini dalam lawatane Eri gak mek nyapa keluarga korban, tapi sekaligus bersilaturahmi dengan warga ning kawasan iku. Lantaran pernah tinggal ning kono, Janeng. Ya, Eri lan keluarga yo sempat mengantarkan doa gawe korban meninggal dunia serta keluarga sing ditinggal no Caning. Jadi ini semoga amal perbuatan Mbak Endri semasa hidup diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ning kesempatan iku Eri nyeritano kembali kronologi sing dialami korban lan bojone pas melintas ning kawasan Margorejo. Dadi korban iki gak ngerti lek sing diliwati adalah galian. Mergo barier iki gak rapet. Dadi korban mengira lek iku iso dilewati janing yo. Nah, atas kedadean iku Eri njaluk ben dilakono evaluasi mengarepe marek pihak proyek utawa dinas terkait soal keamanan di sekitar kalian. Duduk mergo iki dulurku, terus aku gak terima, tapi mergo jari ini Cak Eri ngono Cak ya. Duduk mergo iki dulurku aku gak terima, tapi mergo saya juga menjaga orang Surabaya lainnya supaya tidak mengalami hal yang sama. Jari ini ngono. Saat durungi Hidayat Syah Kepala Dinas Sumber Daya Air lan Bina Marga dihubungi terpisah marek wartawan ngomong lah hal serupa wis sebahwa setelah ono kedadian memakan korban iki pihake bakal ngelakono evaluasi mengarepe. Jadi jalan ini betul itu memang proyek untuk box culvert. Saat ini masih menunggu hasil kronologi resmi dari pihak kepolisian karena masih simpang siur. Ngarepe jane pihake bakal nambah pengamanan ning area galian, koyok nambah water barrier, gawe penanda ning sekitar lokasi. Yo, diberitakno sadurunge seorang lansia perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah sepeda motor sing ditumpang ini tercebur ning dalam galian gorong-gorong dalan Margo Rejo Indah, tepate ning ngarep Plaza Marina Kecamatan Wonocolo Surabaya. LE dikabarkan meninggal dunia ning tempat, sementara EP sing mengalami luka-luka dan tidak sadar langsung dilarikno ning rumah sakit terdekat.

0: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim mudan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buat sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, leng-

Syahning Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak balik mengungkap kasus peredaran narkotika ning wilayah pesisir Surabaya. Seorang pria berinisial MG, 37 tahun, warga Tambak Wedi sing berprofesi sebagai nelayan, diamano petugas mergo diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu. Penangkapan dilakukan di kawasan sisi jembatan Suramadu. Teko lokasi iku polisi ngamano rolas poket sabu siap edar dino Kemis bengi tanggal 5 jane yo. Terus petugas nglakokno pengembangan dengan menggeledah rumah tersangka. Teko hasil penggeledahan, polisi balik nemokno satu kantong berisi 16 klip kosong serta satu set alat hisap, satu bong lengkap diduga digunakno tersangka. Teko keseluruhan barang bukti sing ditemokno, total sabu sing diamano iku nyampe sekitar 20 gram. Pengungkapan kasus iki dipimpin langsung barek Kasat Res Narkoba AKP Ade Agus Putrawan saat iki tersangka wis diamano ning Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak gawe menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi yo mastekno bahwa kasus iki isi terus dikembangno guna mengungkap kemungkinan onoe jaringan peredaran narkotika liyane sing berkaitan dengan tersangka.

Cak Ning sampe sik ning Tanjung Perak pagi, aku sik duwe beberapa informasi gawe peno Cak Ning ya. Loro uang pengendara sepeda motor kan kejebun ning ning proyek saluran air ning Dalan Margorejo Indah. Tepate ning ngarepe Plaza Marina Surabaya Cak Ning ya. Nah, pas dino Jumat tanggal 12 Juni wingi, siji uang bernama Laila Endriani meninggal dunia, sementara suaminya bernama Edi Parlin selamat. Belakangan diketahui Laila Endriani ternyata isih kerabat teko wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Secara khusus dino Sabtu bengi, Cak Eri ngunjungi rumah duka di kawasan Kawatan Gang Pitu Surabaya. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi ngewanti-wanti kontraktor pimpinan proyek Bimpro lan kepala dinas terkait harus mastekno keamanan proyek soale tewasi Laila akibat sepeda motor yang dinaiki Edi Parlin bersama almarhum Laila melbun dalam sela-sela barier sing gak ditutup rapat proyek Gorong-Gorong Margorejo yaning yo. Nah, jadi Jairi iki kedadean bahwa lek ning lapangan bareku kudu rapat, iki peringatan keras teko Jairi buat kontraktor lan kepala dinas mergo kemarin saya cuti gak bisa kasih teguran, tapi hari ini cuti saya berakhir, maka saya beri teguran keras kepada kontraktor dan kepala dinas. Ering aku bakal meninjau lokasi kejadian, awake bakal segera kei sanksi kepening kepala dinas lan Pimpro akibat kelalaian iki. Dadi Eri yo bakal ngecek seluruh dokumen penawaran proyek Gorong-Gorong ning Margorejo. Lek ono ketidaksesuaian terkait keamanan, maka dirine bakal ngekei sanksi ning Pimpro lan kepala dinas. Ngono, dadi Eri negesno wanti-wantiku gak mek dikei gawe ning Pimpro proyek Gorong-Gorong Margorejo ya, tapi gawe kabeh proyek ning Surabaya. Eri ngancem bakal nyopot kepala dinas sing gak mastekno keamanan proyek gawe warga Surabaya. Erin jaluk kabeh pihak menunggu hasil investigasi teko Inspektorat Kutha Surabaya terkait kasus Gorong-Gorong Margorejo Janing.

0: nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.
1: Waduh waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jane pemerintah Kutha Madiun KI bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga tidak mampu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampeno perbaikan rumah iki perlu mergo sebagai upaya menuhi kebutuhan dasar sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat. Kabaliane caning Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok ning sejumlah taman lan ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Varianto nyatano penerapan kawasan bebas rokok iki sebagai upaya nyiptano ruang publik sing sehat, nyaman lan ramah keluarga. Cak niku moyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

0: Woro-woro Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane wancine kita midhangetaken siaran langsung Gereja Pro 4 RRI Surabaya.
2: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuki hari Minggu biasa ke-11. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita diutus untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita memang lemah, kita memang rapuh, tetapi Tuhan memberikan roh-Nya untuk menguatkan kita, agar kita tetap menjadi terang, menjadi garam di tengah masyarakat. Mari kita sadari kehadiran Tuhan saat ini, seraya mohon ampun atas segala kelalaian, dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun itu. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dengan penuh sukacita, kami menyapa Anda dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Minggu Biasa Pekan ke-11 dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Laurentius Roni. Kami mengundang seluruh pendengar untuk mempersiapkan hati dan batin mengambil bagian dalam perayaan ini dengan penuh hikmat serta membuka diri terhadap sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Tema liturgi pada hari ini mengajak kita untuk semakin percaya kepada karya Allah yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita sebagaimana benih yang ditaburkan dan berkembang menurut kehendaknya. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk memperbarui iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum perayaan dimulai, marilah kita menciptakan suasana hening dan persiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh hormat dan kekhusyukan.
1: Di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, sebuah ilustrasi. Beberapa waktu lalu ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang ingin membeli seekor anak anjing. Ia pergi ke sebuah toko hewan dan pemilik toko menunjukkan 5 ekor anak anjing yang lucu-lucu. Anak itu memperhatikan ada satu anak anjing di sudut kandang yang jalannya pincang dan tertinggal dari saudara-saudaranya. Anak itu langsung menunjuk anak anjing tersebut dan berkata, "Pak, saya mau beli anak anjing yang pincang itu." Pemilik toko terkejut dan berkata, "Nak, jangan pilih yang itu. Dia cacat lahir, kakinya tidak akan pernah bisa sembuh. Kalau kamu mau, ambil saja, gratis kok. Saya berikan kepadamu, karena dia tidak ada harganya." Mendengar kata gratis dan tidak ada harganya, anak laki-laki itu menatap mata pemilik toko yang dengan serius. Ia lalu membungkuk dan menggulung celana panjangnya sendiri. Ternyata kaki kiri anak itu juga cacat, ditopang oleh penyangga besi yang besar. Anak itu berkata, "Pak, anak anjing itu tidak butuh orang yang membelinya karena dia hebat atau lincah. Dia butuh seseorang yang mengerti rasanya menjadi lemah dan seseorang yang akan tetap mengasihinya apa adanya. Saya akan bayar penuh harga anjing ini karena di mata saya dia sangat berharga." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita membuka media sosial atau mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitar kita hari ini, ada rasa yang dominan, yaitu kelelahan. Banyak orang lelah mental, lelah secara ekonomi, lelah rohani. Manusia modern sering merasa harus membuktikan diri agar dianggap berharga. Entah di tempat kerja, kita dihargai berdasarkan target. Di medsos, kita dinilai karena jumlahnya likes. Hari ini, 3 bacaan yang kita dengarkan. Tuhan membongkar standar dunia itu. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk dikasih dan diutus. Tuhan justru mencari yang lelah, yang lemah, yang berdosa untuk diubah menjadi saluran berkat-Nya. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 19. Ketika Allah membawa Israel ke kaki gunung Sinai, Allah mengingatkan mereka, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku." Kalau kita lihat, burung Raja Wali melatih anaknya terbang dengan cara menjatuhkan, lalu terbang di bawahnya untuk menangkap anak itu sebelum membentur batu. Allah Yahweh juga mengingatkan bahwa saat mereka, bangsa Israel, terpuruk menjadi budak, Allah tetap mengasihi dan menggendong mereka. Bahkan Allah menyebut mereka harta kesayangan, atau dalam bahasa Ibrani disebut segula. Segula berarti harta pribadi seorang raja yang dijaga dengan taruhan nyawa. Jadi Israel yang sudah dipilih menjadi harta milik Allah, harta kesayangan, apapun itu, bahkan dilindungi dengan nyawanya, saking berharganya. Umat Allah berharga bukan karena mereka suci atau kuat, tetapi mereka adalah milik pribadi Allah. Bayangkan kalau Anda punya harta pribadi yang berharga, pasti Anda lindungi. Begitulah Allah Yahweh melindungi bangsa Israel. Dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus memperdalam dengan suratnya kepada jemaat di Roma, kita rela berkorban untuk orang yang baik atau berjasa kepada kita. Itulah standar dunia. Tetapi Kristus menjungkirbalikkan logika itu. Santo Paulus menggunakan tiga kata radikal untuk menggambarkan kondisi saat Kristus mati bagi kita yang lemah, durhaka, dan perseturuan atau musuh. Kristus tidak menunggu kita bertobat dan menjadi suci baru ia mati bagi kita. Jadi Tuhan itu tidak nunggu kita bertobat, tapi Tuhan yang mengambil inisiatif lebih dulu mati bagi kita. Ia mati justru saat kita masih berkubang dalam dosa. Dan inilah kasih yang sungguh total, yang tidak menuntut balik sebagai syarat awalnya. Bacaan Injil, kita melihat bahwa pengarang Injil Matius menuliskan, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya cari kata belas kasih ini dalam bahasa Yunani-nya artinya splagnisomai, artinya menggejolak di dalam rahim atau isi perut gitu ya. Bukan hanya tataran bibir, tetapi di dalam hatinya itu ada rasa sakit yang mendalam yang harus dikeluarkan. Dan itulah Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang mengikutinya, dia tergerak oleh belas kasihan itu bukan hanya ya saya iba, bukan, tapi dari dalam hatinya itu ayo nang ayo yang bertindak dan cepat ditangani dan sebagainya. Itulah gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Apakah Tuhan Yesus itu dalam melakukan tindakannya itu mengeluh? Tidak. Seringkali kita kalau melihat tuaian memang banyak, terpikir hanya buat seminar saja, mengumpulkan, dikasih kesadaran dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus memanggil para murid dan mengutus. Ia memanggil 12 murid dengan latar belakang yang berbeda. Ada nelayan yang miskin, ada Matius pemungut cukai, ada Simon orang Zelot pemberontak politik. Orang-orang yang bertolak belakang dan penuh kelemahan ini disatukan menjadi murid Yesus dan diberi kuasa. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius bab 10 ayat 8 tadi. Jadi pelayanan Kristen bukanlah sebuah transaksi seperti dagang gitu, melainkan luapan rasa syukur karena sudah dipilih oleh Kristus, karena kita yang lemah dan diberi kuasa. Maka sekarang tindakan kita untuk bisa melayani dengan penuh rasa syukur sesuai dengan ambil bagian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, jika suami, istri, atau anak Anda pulang ke rumah dengan keadaan lelah, stres, melakukan kesalahan, jangan seringkali dihujani dengan kritik atau omelan. Jadilah sayap Raja Wali bagi mereka. Dengarkan tanpa menghakimi. Biarkan rumah menjadi tempat di mana mereka merasa diterima, karena mereka adalah harta kesayangan Anda, bukan karena prestasi-prestasi mereka. Dalam masyarakat, setiap hari saat berangkat bekerja atau ke pasar, mintalah rahmat kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku matamu hari ini. Ketika Anda melihat rekan kerja Anda yang duduk diam, kadang dijauhi, asisten rumah tangga Anda tampak lesu, atau melihat penjual keliling yang belum laku dagangannya, sapalah mereka, tanyakan kabar mereka, atau mungkin bila perlu membelinya, bukan karena Anda butuh, tetapi ini adalah sapaan. Hiduplah dengan peran sebagai domba yang menolong domba lain. Ketika kita dalam pelayanan, Anda terlibat dalam pengurusan lingkungan, kor, lektor, atau kelompok kategori lain, tanamkanlah prinsip gratis menerima, gratis memberi. Ketika pelayanan Anda tidak dipuji, atau mungkin kerja keras Anda tidak dilihat orang, jangan mogok untuk pelayanan. Ingatlah bahwa Anda melayani karena Anda sudah menerima keselamatan dari Kristus secara gratis. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak memanggil kita menjadi pelayan pahlawan yang hebat sendirian. Ia memanggil kita yang rapuh, mengikat kita dengan perjanjiannya, mengutus kita membawa kesembuhan bagi dunia yang terluka. Maka marilah kita pergi ke ladangnya, karena tuaian memang banyak, pekerjanya sedikit. Maka jadilah pekerja yang selalu membawa damai Kristus kemanapun Anda pergi. Tuhan membutuhkan Anda, dan Tuhan ingin melihat tuan-tuan itu sungguh bisa dapat dituai dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Nya. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, semoga Allah Bapa mendampingi para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri, yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa mendorong kaum remaja agar berani menanggapi panggilannya dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menyadarkan kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa, sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami, dan jiwalah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian. Kami mohon, perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,

Saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal.

Umat yang terkasih, saat ini kita memasuki liturgi Ekaristi, momen khususnya momen penerimaan sakramen Maha Kudus. Dalam perayaan ini, umat beriman menyambut tubuh Kristus sebagai sumber dan puncak dari kehidupan iman Katolik. Sakramen Maha Kudus menjadi tanda kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Melalui Ekaristi, Kristus sendiri hadir dan mempersatukan umatnya dengannya serta dengan sesama anggota gereja. Karena itu, penerimaan Komuni Kudus tidak hanya menjadi ungkapan iman pribadi, tetapi juga menjadi wujud persatuan dalam tubuh mistik Kristus. Bagi umat yang hadir di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, penerimaan Sakramen Maha Kudus berlangsung sesaat lagi. Marilah kita menghayati momen ini dengan penuh syukur, membiarkan rahmat Tuhan memperbarui hati, menguatkan iman, dan menggerakkan kita untuk semakin mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sementara lagu komuni dinyanyikan, marilah kita menjaga suasana doa dan merenungkan, mensyukuri kehadiran Kristus yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri, kita doakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya, mendewasakan hidup berparoki melalui pewujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya, demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena belas kasih-Mu yang selalu lebih agung daripada dosa-dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi

siaran langsung perayaan Ekaristi Minggu Biasa Pekan ke-11 dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus yang dipimpin oleh Romo Laurentius Roni. Atas nama seluruh tim Radio Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti perayaan ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan rahmat Ekaristi yang telah kita rayakan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Puji syukur kepada Allah. Selamat pagi kembali ke studio.

Jadeng Pemkot Surabaya terus berupaya ngekei perlindungan konsumen, salah siji ngekei tera timbangan gratis gawe sejumlah pedagang pasar nang wilayah Surabaya. Koordinator Sidak Pasar Dinko Pumda Kutha Surabaya Diki Hermawan jelasno pentingnya penggantian timbangan mergo diharapno para pedagang jalano aktivitas sesuai jual beli sesuai amanah lan konsumen gak dirugi. Kembaliannya caning, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelola anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal masteno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Kembali oleh Woro-woro jam 09.00 iki aku Chandra ketemu maneh ning Woro-woro sing iki.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Caning Sidikan Caning Balik Chandra yang serangkaian Tanjung Perak Pagi. Kuncini kita midhangetaken adicara dialog disabilitas. Caning, dinten iki ning dialog disabilitas sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya, narasumber kita sing bakal membahas sebuah topik dan juga tentunya lebih aware dengan teman-teman disabilitas. Kita ceritakan bagaimana kita bisa menghadapinya, bagaimana kita bisa mendampinginya, dan solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan. Nah, iki wis ana sarengan kalian narasumber kita. Saat niki kalian ning Miradian, sarjana psikologi CPS CTFT selaku KPA, perwakilan dari KPA Surabaya dan terapis ABK. Sugeng Enjang nih Mira.
2: Sugeng Enjang Mas Chandra.
1: Sehat ya Ning?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semakin hari semakin segar nampaknya. Semakin hijau royo-royo.
2: Hijau royo-royo. Tapi orang ngenes loh aku.
1: Loh kak ya. Okay. Kak ya. Sita aku gak tahu kok sampean ngenes gak loh. Kok sampean curhat. Kok jadi curhat ya?
2: Gak curhat tadi anu apa?
1: Kecoplok royo-royo.
2: Hijau royo-royo. Tapi orang ngenes loh aku.
1: Loh kak ya. Okay. Kak ya. Sita aku gak tahu kok sampean ngenes gak loh. Kok sampean curhat. Kok jadi curhat ya?
2: Gak curhat tadi anu apa?
1: Keceplosan.
2: Di komen nih langsung kayak enggak langsing ya, tapi langsing ngenes.
1: Enggak ya, oh enggak. Tapi seger loh ijo soalnya. Kemana-mana bawa air ya?
2: Iya. Jadi kayak tanaman.
1: Supaya segar. Alhamdulillah. Ning Mira hari ini Ning Mira mengajak siapa nih, boleh dikenalin dong?
2: Ya, hari ini saya mengajak ada Mama Anita. Mama Anita ini ibu dari Sadewa. Ya, hari ini yang dibawa Sadewa. Sadewa ini kembar, ada Nakula dan Sadewa. Okay. Nah, kebetulan Nakula dan Sadewa ini penyandang tunanetra, tapi prestasinya luar biasa.
1: Jujur li, kalau Sadewa ini aku karena memang pernah hadir ya di Pro 4 dan memang hafidz ya. Alhamdulillah, masya Allah ya kan, di tengah keterbatasannya kamu hebat banget berprestasi. Wong Chandra aja yang begini aja. Tidak hafiz gitu loh. Ya itu bikin kadang malah justru bikin kita ini iri sama kamu nak ya kan. Jadi kayak kita itu kapan ya jadi hafiz, mulai gorong ngono loh ya. Ya kan gitu. Terus ini Mama Taurus ya, bintangnya Taurus ya Ma?
3: Betul.
1: Iya, jenengnya Taurus. Iya. Jadi Mama Anita ini adalah ibu dari Sadewa yang dimana ini kebetulan adalah kembar dan penyandang tunanetra gitu ya. Tapi berprestasi. Nah, ya, oke. Okay. Ning Mira, yang diajak Ning Mira ini memang yang berprestasi-prestasi toh, Ma. Kayak itu kalau enggak berprestasi enggak diajak kayaknya.
2: Iya, maaf lo ya. No, kayaknya aku ya rada ya apa ngono ya, Ma. Prestasi ya. Terselubung nih.
1: Nah, gimana itu? Oke, okay, tapi kita bahas topiknya ini terkait dengan bahwa apa? Bullying pada ABK. Ma. Iki wis prestasi lo arek. Sudah sangat hebat. Tapi apa iya masih dibully mereka ini gitu. Ya kan, sebelum nanti kita dapat penjelasan dari Ning Mira, boleh mah diceritakan apa sih kasus mungkin bully yang pernah mereka terima gitu.
3: Udah lama ya waktu kecil. Jadi waktu kecil dia itu suka bersepeda. Walaupun tunanetra, dia minta dibelikan sepeda pancal gitu. Dua. Jadi dia PD, anak tunanetra ini, anak kelas Dewa ini PD untuk bersepeda di kampung. Yang lihat yang takut.

0: yang lihat yang takut. Sehingga suatu saat anak-anak ini pernah pengen, maksudnya si kembar ini Nakula Sadewa kepingin bermain bersama teman-teman. Lah kan yang teman-teman yang awas tuh takut, takutnya gini, ntar dia kena bola apa kena angin gitu kan, sehingga dia diusir. Pernah itu kejadian, diusir, pulanglah nangis.
1: Oh iya iya, aku sih. Jeneng uang, jeneng uangnya jadi ingat, aku udah ingat.
0: Disebutkan.
2: Itu cuman itu kan dulu sebelum mereka tahu kamu sekarang jadi Hafiz, nah gitu ya.
3: Sekarang
2: jadi,
3: mereka kalah.
2: Wah, kalau mereka lihat kamu itu mereka akan wah, bisa kamu dielu-elukan, bisa dibangga-banggakan sama dia. Oh, iku koncoku lho, iku ngono.
0: Sekarang jadi begitu.
2: Bien, bien enggak Sadewa. Jadi kalau dulu itu karena mereka belum tahu potensi kamu kan. Jadi mereka kayak mengucilkan kamu, tapi kalau mereka sudah tahu kamu berprestasi, kamu diaku sama dia. Iku koncoku iku no. Padahal wis pernah jahatin kamu ya gitu. Tapi kamu sakit hati enggak sih sekarang?
1: Dulu enggak. Dulu ketika duduk di teras aku masih ingat itu. Itu ada orang teman lewat sepeda. Lewat ngelek-ngelek gitu.
3: Ngelek-ngelek. Dielek-elekno ya apa?
1: Waktu dia lewat ya, ulae wa ele, ulae wa ele.
2: Apa?
3: Ulae ele.
2: Ula, ya, oh.
1: Bener ya. Aku juga ya. Nakula Sadewa elek, Nakula Sadewa elek di gitu-gitu kan dulu.
2: Oke. Okay. Tapi kayaknya itu juga pernah Kak Cara pernah ngalamin deh. Elek elek ngono ya biasa lah iku. Tapi enggak sakit hati kan ya dulu ya. Tapi apa sih yang pernah bikin kamu sakit hatiku?
1: Alhamdulillah enggak, enggak ada.
2: Enggak ya, syukurlah ya. Berarti kamu sudah berbesar hati ya, ya untuk menerima
0: kecil,
2: itu.
0: Kecil begitu.
2: Sudah gitu, oke. Neng Mira, bolehlah. Setelah Neng Mira bertemu dengan berbagai macam apa ya, modelan anak, yang ada yang pernah membuat Neng Mira itu naik pitam ada, ya kan? Pernah bikin Neng Mira itu Ngersula. Ngersula dan Sadewa, oh bukan ya. Pernah kan ya, apa gimana kalau menghadapi dengan berbagai macam bulian itu kan pasti anak mau bully anak itu kan juga beda-beda ininya, responnya atau triknya gitu ya. Ya apa menurut Neng Mira?
3: Ya, kalau saya sendiri kebetulan pernah terjadi ya waktu saya jalan ke salah satu mall. Kebetulan si anak itu tantrum, sepertinya dia ASD dan ADHD kalau lihat ini ya. Tantrum mungkin ibunya juga mengajarkannya kalau tantrum ya udah ditinggal aja, nanti kan dia tenang gitu ya. Orang tua kan macam-macam kan cara mendidiknya itu kan macam-macam. Nah, di situ orang itu yang lihat itu, maaf ya ini mungkin bahasanya agak sedikit ekstrim gitu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Dia yang gak apa-apa. Jadi apa ya, bilangnya tuh kayak, oh iku lu duluan, arahnya kumat iku, arahnya kumat gitu. Kumat gendeng ya, kumat gendeng. Itu sampai kayak gitu. Dan ya ya sebagai ini ya Maya, apa namanya, saya praktisi langsung gitu ya, ngerti bagaimana anak-anaknya itu gitu. Ya langsung emosi aja gitu. Waktu itu kebetulan aku sama suamiku Mas Chandra, dan suamiku ini kan orangnya agak slow begitu ya gitu, dan terus ngereket nongen lo saking slow nih. Jadi langsung tak samperin itu, dan yang bener-bener kerah bajunya itu tak pegang gitu. Kamu kalau nggak ngerti kondisinya anak ini, kamu jangan kayak gini. Kamu mau nggak jadi orang tua seperti
2: itu? Oh, dia muda yang mengalami yang melakukan perundungan itu.
3: Mas Chandra lah, tuwe apa gak koyo
2: iyo? Aku masih imut ya, makanya ada cengkeweng. Kalau tuwe aku mikir lah wong tuwe dicengkeweng lah ya apa lah ya kerang kok palian. Ya kan, lah aku yang imut gini memang dicengkeweng ya sih cocok. Ya, gimana? Lanjut.
3: Ya itu sih langsung tak pegang kerahnya gitu itu, dan langsung tak tunjuk-tunjuk karena emang langsung meledak banget gitu loh emosiku. Aku memang paling sulit ya mengendalikan emosi ya. Ya, karena sehari-hari aku kan bareng sama mereka gitu loh, tahu bagaimana struggle-nya orang tua itu mendidik, mengajarkan disiplin dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau kayak Sadewa, mohon maaf ya kekurangannya di penglihatan gitu, tapi secara hal yang lain kan oke ya insya Allah. Tapi bagaimana dengan orang tua dengan anak-anak yang ada kebutuhan khusus seperti ADHD, hiperaktif dan sebagainya, itu kan sulit sekali.
0: Sangat sulit.
3: Lebih sulit lagi. Kalau Sadewa dikasih tahu ya jangan, ya sudah dia berhenti. kalau anak SD, ADHD belum tahu. Gitu loh, mau kita sampai teriak, kita pukul pun mereka enggak tahu gitu kan. Jadi bayangkan gitu loh, bagi mungkin hari itu orang tuanya ini pengen mengajarkan anaknya tentang sosialisasi dan sebagainya, mengenal lingkungan. Kalau lingkungannya itu enggak hanya di rumah, sekolah, tempat terapi. Kalau orang tuanya punya niatan kayak gitu dan tiba-tiba orang-orang dengan seenaknya menghakimi, bilang anaknya kumat, gendengnya kumat, gimana coba rasanya?
2: Tapi saat itu orang tuanya lagi melihat atau enggak?
3: Orang tuanya melihat, orang tuanya melihat dan dia bilang, enggak apa-apa bu, enggak apa-apa, saya sudah biasa. Oh ya enggak bisa, jangan ngomong sudah biasa, orang-orang kayak gini tuh harus ditertibkan. Saya yang enggak terima, luar hatiku, iku untungnya enggak tak gibeng ya pada saat itu.
2: Iya. Oke, karena memang ini Mira yang tahu kondisi anak ini bagaimana, terus paling ono ono kejadian kayak ngono langsung naik pitam Anda ya.
3: Iya.
2: Terus itu tadi kan terkait dengan salah satu contoh perundungan yang itu secara spontan ya. Padahal iki gak kenal loh Ning. Ya kan, padahal gak kenal dan itu dia beraninya merundung orang yang dia tidak kenal. Iya. Berarti kan di lingkup yang intern, mungkin yang internal yang lebih kenal, itu kayaknya lebih besar atau justru enggak di lingkungan sekitar?
3: Kalau ngomongin lingkungan ya, itu pasti ada aja orang-orang yang enggak paham. Jangankan tetangga, wis. Orang dalam satu rumah, keluarga inti, kakek, nenek pun itu kadang masih suka bully cucunya gitu loh. Anakmu sak mene gak iso opo-opo. Gitu kan, betul. Kadang itu tuh seperti
0: sering,
3: itu
0: sering terjadi.
3: Iya betul itu. Kok gak mau ajari ta anakmu iku dan apalah sebagainya. Lu sebentar gitu kan, mungkin zamannya mbah-mbah ini dulu anak-anak kebutuhan khusus ini masih jarang ya, zaman dulu ya
0: jarang kan, dieksplor bahkan
3: betul ya, kadang malu dikurung kayak gitu kan, bilang tiba-tiba aja apa sih bahasanya mereka dulu tuh anak idiot gitu kan. Dulu kan zamannya
0: zaman dulu gitu.
3: Iya, zaman dulu kan anak idiot gitu. Sudah pukul rata aja idiot itu apa aja. Mereka malu enggak disekolahkan dan sebagainya. Tapi sekarang setelah perkembangan zaman yang luar biasa ini, justru anak-anak berkebutuhan khusus ini kan kita rangkul gitu ya. Kita cari mereka potensinya. Kita ajarkan mereka yang awalnya enggak bisa fokus, ya ayo diajarin fokus dan sebagainya kan gitu. Tapi kadang walaupun keluarga inti pun juga masih banyak penolakan-penolakan banyak. Itu tuh masih banyak masih sekali.
0: Banyak. Masih banyak
3: gitu.
0: Yang enggak nerima gitu loh. Kayak
3: enggak. Iya, betul ya, Maya.
2: Jadi untungnya saat ini perbedaannya gimana nih tadi?
3: Perbedaannya kalau anak-anak ABK sekarang itu sudah lebih untuk pendidikannya juga lebih diperhatikan.
2: Ini lebih banyak lebih bisa mendapatkan hak-haknya ya.
3: Betul, haknya mereka lebih terpenuhi dibandingkan dulu.
0: Mereka kan juga bangsa yang butuh hak juga.
3: Iya, betul.
0: Walaupun kondisinya seperti itu.
3: Ya mungkin kan iya kan kayak Mas Chandra coba. Mas Chandra kan agak-agak di ini ya, zaman purba gitu dulu kan.
2: Iya, betul. Betul sekali. Karena aku sudah melewati berbagai masa ya, dari masa telenovela Jepang, apa namanya, Jerian, Meteor Garden.
3: Pasti Mas Chandra nggak tahu Oshin, Ma. Itu tahu Oshin ya, Ma? Ya, tahu. Ya,
0: kelahiran tahun berapa?
3: Lebih purba kita.
2: Itu lebih itu purba kala kan. Ya,
0: lebih tahu kita.
2: Iya, kan? Iya, lebih lama lagi. Ya. Oke, kok kita bangga sih jadi warga purba gitu. Tapi ya itu memang bedanya saat ini memang banyak sekali pemenuhan hak-hak dari anak disabilitas itu yang mempengaruhi gaya cara pandang atau gaya pola hidup atau gimana sih Ning ini dengan adanya perubahan ini Ning?
3: Iya, kayak pola pandang juga, dari pola asuh pola juga gitu kan, dari mungkin yang anggaplah misalnya saya punya tetangga dengan ABK nih dulunya yang saya enggak aware, ya udah palingnya pikiran saya sama kayak orang-orang dulu betul. Anak ini suka ganggu, merepotkan apalah dan sebagainya. Tapi dengan edukasi-edukasi yang sudah banyak yang muncul, kita sekarang lihat di TikTok, Facebook, IG sudah apa segala macam kan sudah ini ya. Sudah banyak banget gitu kan. Nah, itu kan jadi pelajaran-pelajaran, oh ternyata mereka ini sebenarnya bisa loh gitu ya. Dan apalagi ya ketemu langsung seperti ini ya Sadewa dengan prestasinya. Bayangkan kalau misalnya waktu itu Mama Anita sudah hopeless dengan dia. Iya kan? Nah, tentunya Sadewa mungkin nggak akan bisa seperti sekarang kalau tanpa struggle-nya mamanya.
2: Iya. Kan balik lagi gitu. Mungkin kalau misalnya mamanya kayak orang-orang dulu tuh ya, tak malu atau gimana, pasti anak akan disimpan aja tuh di rumah. Iya kan? Akhirnya gak ada tuh ceritanya Sadewa ketemu sama Kak Chandra yang terkenal ini. Iya gak?
1: Iya ya kan? Aku punya cerita nih.
2: Gimana tuh?
1: Satu cerita yang membuat semua anak kapok untuk membuli.
2: Apa tuh?
1: Satu, dulu ketika aku main bola, itu tiba-tiba aku diusir pulang. Nah, terus mamaku datang, terus bilang, kamu ngusir Sadewa pulang ya? Terus bilang, karena apa? Karena gak kelihatan main bola. Terus bilang, gak boleh kak orang tua netra main bola, gak boleh. Hei, dengarkan, belum tentu satu jam lagi kamu masih melihat, belum tentu satu jam lagi kamu masih mendengar. Masih ingat, Ma?
0: Masih. Akhirnya semua berpikir. Anak-anak itu semua berpikir. Saya memang bilang, terang-terangan bilang betul. Hei, kalian semua, Sadewa tidak bisa melihat. Tapi belum tentu kamu sepulang dari main bola, kamu tidak bisa melihat. Jangan jangan sombong kamu bisa melihat. Saya begitu kan. Akhirnya mereka semua sadar. Alhamdulillah, dengan itu, semenjak itu sudah nggak pernah ada kejadian
1: pembulian lagi. Ya, jadi itu yang terakhir.
0: Mereka akhirnya care seperti itu.
2: Memang perlu ada ya itu tadi karena perlu edukasi sih juga. Edukasi dan Mama Anita ini kebetulan adalah Mama Dedeh yang sudah habis episodenya ya. Jadi perlu memberikan tausiah seperti itu.
1: Iya, benar. Itu yang terakhir kalinya membuli.
0: Itu jurus jurus utama ya.
2: Iya.
0: Jurus utama. Kalau saya jurus, sehingga dia akan ingat bahwa semua itu ciptaan Allah. Allah enggak akan salah cetak. Seperti itu kan.
2: Iya.
0: Mereka tidak bisa melihat itu kan Allah yang menciptakan. Tidak akan Allah ciptakan salah cetak itu tidak ada. Makanya mereka harus kasih pengertian. Dan alhamdulillah setelah saya kasih pengertian gitu, mereka sadar.
1: Itu yang terakhir kalinya bully.
2: Oke, okay, jadi itu akhirnya jadi ini nih senjata mama nih. Oh nanti kalau ada lagi. Karena ini adalah khutbah ini aku keluarkan gitu ya. Tapi begitu sih Neng Mira, kalau misalnya mama ini tuh dalam artian ketika bisa mengeluarkan kalimat itu sebenarnya itu dari proses panjang.
3: Iya.
2: Gak yang terus tiba-tiba iyalah, muncul pasti, itu pasti, kan. Pasti. Adanya iyalah. Penerimaan, acceptment, ya kan ada evaluasi, ada penyesuaian gitu. Akhirnya muncullah kata-kata itu karena kata-kata itu berpetuah, berenergi.
1: Iya.
2: Ya kan akhirnya muncul itu tadi keluar langsung jelep
3: mau apalagi ya. Dengan aura-aura Mama Desi.
2: Iya. Iya kan. Jadi langsung meyakinkan, langsung meluluhkan hati.
0: Akhirnya mereka semuanya alhamdulillah menyadari, oh iya seperti itu. Alhamdulillah kan. Jadi ada istilahnya mereka jadi tahu
2: gitu
0: kenapa anak bisa menjadi tunanetra. Itu semuanya kan kehendak Allah kan.
2: Iya gitu. Baik kayak ini mah kalau misalnya nggak Sadewa masih ada itu kayaknya mama nanti tinggal ini aja passwordnya gitu. Nah passwordnya itu mama nggak usah keluar kata-kata tadi langsung aja jamaah langsung diem langsung lari mereka takut ya karena itu tadi keluar kalau sudah keluar sabdanya nanti jadi ya daripada panjang nih gitu ya
3: itu yang kita butuhkan sebenarnya. Orang tua dengan ABK tuh harus seperti Mama Anita ini gitu loh. Jadi mereka memang bisa menjadi tameng ya awalnya mereka jadi tameng terbaik tameng pertama untuk anak-anaknya. Karena kebanyakan kan sekarang orang tua mama-mama di luar itu ya terutama kalau misalnya anaknya dibully pulang nangis.
0: Pulang
3: ya,
0: nangis kan? Malah dipukulin kadang-kadang.
3: Nah, kadang anaknya juga, iya okay. Kamu sih nakal, apa sih apa. Nah, gitu kan malah kadang-kadang anaknya lagi. Kan gitu. Yang disalahin anaknya lagi, kondisi anaknya lagi. Padahal kalau si anak ini bisa cerita, aku juga gak mau kayak gini.
0: Iya, gak mau lah. Gak mungkin kalau saya sendiri pun, yang sewu, seandainya dulu ditari, ya gak mau.
3: Iya kan? Sayangnya gak ada penawaran ya.
0: Adik, langsung klik. Karena cita-cita saya pengen anak keempat itu perempuan karena anak saya laki-laki tiga pengen anak perempuan qadarullah semua Allah dikasih dua laki-laki dengan netra bisa
1: bisa dalang
2: alhamdulillah iya bisa hafiz bisa dalang kau bisa dalang juga
1: iya bisa
0: juara MTQ juga dia juara 2 MTQ
3: jangan disebutin nanti Om Chandranya takut kehilangan pekerjaan.
2: Takut ya tapi itu tadi memang soal jangan berhenti menginspirasi gitu loh karena ya itu tadi sih dibalik keterbatasan itu selalu ada kelebihan betul, gitu ya. Selalu begitu selalu, kayaknya.
0: Pasti semua anak disabilitas itu pasti punya kelebihan. Cuman kita kan yang enggak tahu. Orang tua itu biasanya enggak tahu. Kita gali apa yang kalau saya sih, kita gali apa ya yang ada di dalam anak spesial ini. Seperti itu. Bagi saya mereka spesial.
3: Namanya aja spesial kan, Mah. Pasti ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Pasti. Cuman kita mau enggak ngorek itu.
2: Betul. Dan itu jangankan untuk anak-anak disabilitas, untuk setiap orang yang baik itu disabilitas ataupun tidak, itu pasti punya kelebihan.
3: Betul.
2: Salah satunya Ning Mira, Ma, itu juga punya kelebihan banget.
3: Kelebihan berat badan.
2: Kelebihan emosionalnya kadang, kan. Gitu. Tapi kan bagaimana kita mengolah gitu ya, Ning ya.
3: Betul.
2: Mengolah bagaimana setiap orang ini individu punya kelebihan masing-masing, terus ada yang diolahnya baik, ada yang diolahnya kadang itu malah justru menjadi bumerang. Nah, gimana tuh, Ma? Ketika Sadewa, Nakula dan Sadewa nih punya banyak kelebihan, apakah Mama ada filter nggak sih? Karena kan ada kelebihan yang itu malah jadi bumerang. Nah, kira-kira apa contohnya yang mungkin kayaknya nggak ada yang ini gitu misalnya.
0: Alhamdulillah kalau Nakula Sadewa ini tidak. Maksudnya tidak apa ya, tidak memiliki seperti tadi itu yang jadi bumerang dalam dirinya. Cuman karena perkembangan zaman ini, HP lah itu yang jadi. Dulu dia enggak bisa HP-an, ya kan? Sekarang bisa HP-an. Nah, HP-an ini yang kadang-kadang yang harus kita awasin, harus kita kendalikan. Karena takutnya merusak ya. Maksudnya merusak seperti itu.
2: Oke, menurut Sadewa gimana nih tentang HP nih? Kalau orang tua kan kadang sukanya tentang HP nih. Kalau Sadewa, pandangan seorang Sadewa nih ya sekarang sudah mulai main handphone, kayak gimana sih Sadewa? Mungkin mumpung ada Mama di sini, kamu ngomong deh, apa kenapa HP menurut kamu?
1: Menurutku ya HP itu juga bisa dibuat tanya-tanya. Kenapa? Karena dulu aku juga punya pengalaman ya. Dulu kecil itu itu guruku kebingungan. Kenapa? Aku tanya-tanya, semua hal tak tanyain, sampai kehabisan jawaban. Langsung suruh, ya kehabisan jawaban, tanya ke Google aja. Nah, itulah aku tanya-tanya.
2: Oke.
1: Karena jadi, dulu kecil itu aku suka, orangnya itu suka tanya-tanya.
2: Jadi kamu bisa memanfaatkan lah ya. Tapi ada gak sih kalau misalnya Mama bilang, jangan kebanyakan main HP, Sadewa. Kalau menurut Sadewa gimana?
1: Ya gak apa-apa sih.
2: Nurut ya kamu ya. Enggak ya. Nurut kalau Mama bilang gitu.
1: Iya.
3: Iya.
2: Kadang. Iya atau kadang?
1: Iya.
2: Iya. Gitu. Jadi nurut Ning Mira. Lalu gimana Ning Mira tentang solusi-solusi lain yang mungkin bisa dilakukan nih untuk mengatasi bullying pada anak ABK?
3: Iya, kalau aku sih mungkin Mas Chandra juga sudah pernah ya dengan keinginanku ini gitu, bahwa aku tuh pingin banget semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, tentang ABK ini gitu, tentang bullying. Mungkin kita bisa turun ke kelurahan-kelurahan kayak gitu, karena memang masih banyak banget masyarakat itu yang gak paham gitu Mas Chandra, apalagi akan kebutuhan-kebutuhan khususnya mereka. Ya kan, kadang main aja anaknya langsung ditarik masuk gitu kan, ya melbu ayo cok konco ambil iking kok ketularan lho sik ta nularine iki sing model opo gitu lho, apa iso dijawel moro-moro anaknya jadi ketularan. ASD dan sebagainya. Yang paling parah itu adalah untuk anak-anak SIPI, anak dengan SIPI ya, cerebral palsy. Mohon maaf, cerebral palsy itu kan banyak yang ngiler gitu ya. Nah, itu ketika mereka ngiler, mereka tuh langsung pikirannya, "Oh, kok anak aku lek ketetesan iler iki langsung nular gitu." Sik talarek. Iki yo opo sih konsep iyo nek watuk gitu kan. Muncratnya itu kan kuman, bakteri dan sebagainya. Bagaimana dengan SIPI yang memang dari lahir itu memang sudah ada kerusakan gitu loh di otaknya. Apakah tiba-tiba dia otaknya bisa rusak gitu kan? Enggak. Jadi itu loh yang akhirnya apa ya? Pembulian ini akhirnya tuh jadi kayak turun temurun. Orang tua ngajarkannya gini. Iya kan? Anaknya lebih percaya sama orang tuanya. Akhirnya dia juga punya mindset bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus ini bisa menular gitu loh. Nah, ini yang masih banyak banget, dan aku tuh pingin banget Mas Chandra untuk bisa sosialisasi ke kelurahan-kelurahan kemana gitu. Oke, ayo kita jalan gitu. Kalau saya mikirnya sih gitu.
0: Siap membantu.
3: Nah, ayo Mas Ayo kita jalan Maya. Siap. Untuk ini, nah itu aku butuh orang-orang seperti itu gitu. Untuk aku memang beberapa waktu ini kan juga mengadakan kayak pelatihan gitu ya, seminar pelatihan-pelatihan kecil gitu untuk penguatan di orang tua dengan anak.

0: satu yayasan itu fokusnya sih memang pada terapi ABK ya Ma. Tapi terus sekarang sudah satu dua tahun terakhir ini mulai melebar, yaitu kayak bikin penguatan-penguatan untuk perempuan, untuk mama-mama dengan ABK, dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan itu semua gitu.
1: Yayasan apa itu Ning?
0: Namanya Aisyah Learning Center.
1: Oke. Okay. Aisyah.
2: Tempatnya di mana?
0: Tempatnya di Sekardangan Sidoarjo, di rumah saya Ma.
2: Sidoarjo mana?
0: Sekardangan?
1: Oke, jadi itu. Jadi untuk Cak Ning sing apa? Kalau misalnya Cak Ning gitu keinformasikan bahwa Yayasan Learning Center ini apa, kalau ada yang butuh apa tuh?
0: Butuh pelatihan bisa, terus untuk terapi ABK, terapinya terapi boleh datang ke rumah atau saya yang datang itu bisa kayak gitu. Ya itu pokoknya seputar itu deh.
1: Gitu ya. Oke, jadi seputar itu, jadi bisa bisa menghubungi Mira ya, kalau di situ ya.
0: Mau konseling aja juga boleh gitu.
1: Oke.
0: Okay, serba bisa lah saya.
1: Serba bisa ya, betul. Kadang juga bikin kue gulung juga enak kok, Ma.
0: modus dia pinginnya dibuatin.
1: ya boleh lah sekalinya diuncali lagi yang gelundung-gelundung itu kan. Oke, okay. Terus Mama terkait dengan apa ya, keberlangsungan hidup dua anak terkasih Mama ini gitu kan. Apa sih yang mungkin selama ini tuh masih dibutuhkan dari Mama sendiri juga untuk kedua anak ini? Yang Mama butuhkan apa sih yang mungkin orang juga mikir butuh tapi masih belum terpikir? Nah gimana tuh? Jadi kayak sesuatu yang dibutuhkan tapi belum sampai orang mikir ke sana. Nah, kalau sama ini kan mungkin kayak fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan gitu atau terpikirkan, diupayakan, tapi sebenarnya yang Mama pikir ini butuh tapi belum dipikirin nih ininya gitu.
2: Kalau di Surabaya ini alhamdulillah fasilitas untuk anak-anak ABK saya kira ada ya. Sudah banyak, maksudnya sudah ada seperti itu. Walaupun di jalanan pun sudah banyak jalanan yang untuk anak tunanetra khususnya. Jadi kayak jalannya itu ada tanda gitu loh. Jadi yang ya sadewa ya. Ada jalanan yang mis akses, maksudnya kalau anak ini mau jalan-jalan gitu, kayak di ampel, di taman atau gitu, ada akses ini untuk anak tunanetra.
3: Di Tugu Pahlawan juga.
2: Termasuk di Tugu Pahlawan juga. Jadi alhamdulillah di Surabaya ini sudah di sudah peduli.
0: Sudah banyak peduli, fasilitas-fasilitasnya juga. Ya.
2: Betul. Sudah peduli sama ABK, dan kami juga itu tadi gabung sama komunitas agar supaya anak-anak ini lebih bisa membangun percaya diri untuk bisa latihan menyanyi atau menari. Ini untuk semua ABK nggih. Untuk menyanyi, menari, melukis seperti itu. Jadi ya di IKJ itu tadi itu alhamdulillah gratis. Gratis Mas, insya Allah gratis itu. Jadi anak-anak bisa apa ya yang mau belajar, tapi tergantung orang tuanya ya. Tapi kalau orang tuanya enggak bisa mengantar, ya udah putus sudah.
1: Iya. Padahal sudah fasilitasnya sudah disediakan ya.
2: Iya, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Di pemerintah juga ada, kita di komunitas juga ada. Cuman kadang-kadang kan orang tuanya yang tidak mensupport itu. Kalau menurut saya seperti itu. Selama ini yang saya temukan sudah banyak sih fasilitas di pemerintah di Surabaya itu. Cuman orang tuanya yang biasanya yang tidak mensupport, kurang mensupport itu.
1: Okay.
2: Jadi kendalanya di situ. Yeah, sebenarnya anak punya prestasi loh. Saya lihat anak si A ini pinter loh nyanyi, suara juga bagus. Tinggal ini dilatih, kan ya kan? Dilatih, kemudian latihan juga harus rutin. Dan orang tua kan kalau latihan nggak mungkin di rumah, harus diantar misalnya ke tempat A, ke tempat B seperti itu kan? Kalau dia nggak mau ngantar orang tua, ya udah nggak bisa. Bagaimana anak bisa berkembang?
0: Nah itu.
2: Seperti betul, itu. Betul. Sedangkan saya yang saya walaupun ke negeri Cina pun saya tempuh, istilahnya seperti itu. Saya jauh loh, ini rumah Kenjeran, sekolahnya di Tegal Sari. Tegal Sari mana? Itu 10 kilo kurang lebih ya kan. Kemudian ngajinya di Masjid Suhada. Itu subuh. Bayangkan setelah subuh itu saya harus berangkat ngantar si kembar untuk belajar qori. Di qorimu namanya di Masjid Suhada. Itu jauh juga. Kemudian kalau ngaji yang lain juga ada di Masjid Gunung Sari Indah. Dari rumah saya ke Gunung Sari Indah lumayan loh.
1: Oh, jauh, jauh sekali.
2: Kemudian kalau mau latihan ke IKD juga dari rumah saya Kenjeran ke Sumberan, ke Balas Kelumprit. 20

0: 2 kilo. Nah, seperti itu kadang orang tua mikirnya aduh, adoi gitu kan. Aduh, adalah seberangkan saya. Bismillah. Saya bilang bismillah demi supaya kembar ini pintar. Seperti itu kan, supaya kembar ini pintar. Jadi belajarnya di sana Selasa juga di Beratang Binangun, jauh juga dari rumah saya. Nah, itu saya bilang bismillah sama saya begitu. Mencari ilmu, karena saya enggak bisa mewarisin apa-apa kecuali ilmu. Sedangkan ilmu itu insyaallah dia nanti manfaat insyaallah untuk bisa ngajarin temennya, kan gitu. Itu yang saya pikirkan di situ. Bismillah, jadi anaknya nanti bisa sukses dunia akhirat ya nak ya.
1: Gak mikir jauh dekatnya.
0: Nanti pasti Allah cukup. Nanti pasti Allah cukupkan. Itu harus yakin itu.
2: Betul. Waktunya dicukupkan.
0: Semuanya insya Allah dicukupkan.
2: Biayanya untuk kesana juga dicukupkan. Semuanya pasti dicukupkan untuk karena memang itu. Kembali lagi ke keikhlasan ya Maya.
0: Kalau kita ikhlas pasti insya Allah dimudahkan semuanya.
1: Iya.
2: Oke, baiklah. Oke, Cak Neng, monggo kalau mau ada yang bergabung kita sapa yang mau gabungan ya. Halo, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo, Cak Parno, ini ada
3: saya
2: Hafiz,
3: ingin
2: anak Hafiz
3: bertanya Cak Chandra.
2: Monggo.
3: Nang Kulo Sadewo ini usia berapa ya?
0: 12 tahun ya.
3: Yang 12. Saya tanyakan prestasinya luar biasa. Saya salut sekali dengan Nang Kulo Sadewo itu di dalam pewayangan itu memang itu yang di pewayangan itu saudara kembar, cocok dengan namanya.
1: Iya.
3: Terus itu Nang Kulo Sadewo itu dalam pewayangan itu memang di kelompoknya Pendowo Limo, Cak Chandra.
0: Kebetulan
3: apakah
0: juga
3: bapaknya itu seorang dalang atau setia dengan wayang? Apalagi ibunya itu cukup sabar dan perhatian sekali. Terus prestasinya itu apa saja? Saya salut sekali dengan adik-adik itu. Saya yang normal-normal seperti saya itu, saya enggak bisa seperti itu. Gitu loh saya, yang saya salut itu. Gitu aja nggih Cak Chandra nggih. Dengan adik-adik Nang Kulo Sadewo semoga sukses prestasinya.
1: Amin.
3: Itu.
1: Amin.
3: Prestasi apa yang dicita-citakan semoga tercapai yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Saya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya jawab,
2: Gil. Silakan dijawab, Mama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pertanyaannya, kebetulan Nang Kulo Sadewo ini lahirnya 11 12 13. Mungkin mudah diingat, nggih. Tanggal lahirnya tanggal cantik. 11 12 13.
2: Oh, luar biasa.
0: Jam 10 pagi, alhamdulillah. Oh. Lahir normal. Seperti rumah sakit Dr. Sutomo. Kemudian dari kecil dia sudah terbiasa hafiz dan alhamdulillah sudah hampir 5 juz. Prestasinya juga kemarin MTQ itu tingkat kota juara 2. Kemudian tahun 2025 dia lomba vokal juara 2 seprovinsi. Gitu alhamdulillah juga banyak. Kemudian kemarin lomba lukis itu yang diadakan sama Polsek mana, Polsek apa wah yang di Perak itu loh. Itu juga alhamdulillah juara 1 dan juara 2. Terus nakulnya juga masuk juara juga. Alhamdulillah juara adzan juga kemarin se-Jawa Jatim ya wah. Juara 1, juara adzan, terus nakulanya juga juara dai, juara 1 se-Jawa. Gitu.
1: Timur.
0: Bukan se-Jawa sama Jawa Timur, ada 2 lomba waktu itu. Alhamdulillah anak-anak ini yang nyusahin pialanya sampai enggak cukup di rumah.
2: Iya, sampai penuh ya.
0: Sampai sampai penuh. pialanya gitu. Alhamdulillah, karena senang ya kita ada lomba gitu, dia begitu semangat, semangatnya untuk belajar, untuk belajar gitu, semangat. Termasuk dai juga alhamdulillah pernah menjadi juara satu, Sadewa Nakula, Sadewa itu juga pernah gitu. Seperti itu alhamdulillah.
2: Oke, jadi banyak ya itu tadi, karena memang tadi Hafiznya itu memang paling moncernya ya Hafiznya, tapi juga dalang juga.
0: Dalang gitu juga kan? Kemarin tahun 2025 itu didapuk dalang di ulang tahun Surabaya di Tugu Pahlawan.
2: Tuh keren gitu, ya.
0: Kemarin di Solo juga. Tahun kemarin ya Wah, di Solo.
4: Tanggal 21 Juli.
0: Dia malah hafal tanggalnya, saya enggak
4: hafal. Hafal.
0: Seperti itu gitu. Terus apa namanya itu, insya Allah nanti mau ke Jogja ya dalang. Insya Allah, insya Allah. Mohon
4: tempatnya doanya. Pasti di Jawa Tengah terus.
0: Ya, mohon doanya guys, mohon doanya aja gitu.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ini juga bismillah kepingin menuju provinsi juga korinya. Mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan masih rezekinya Nakula dan Sadewa.
2: Amin,
0: gitu
2: amin,
0: aja.
2: Amin. Baik. Di sisa waktu kita, mungkin dari Mama pesan untuk Cak Neng yang sedang mendengarkan ini. Juga bagaimana sih untuk terus bisa menginspirasi seperti Mama, tetap kuat, tatak.
0: Ya, seperti itu. Memang kita itu punya anak istimewa itu memang sebenarnya harus ikhlas. Kunci utamanya itu ikhlas. Kalau kita ikhlas, semuanya itu akan indah. Istilahnya akan mudah gitu loh. Kalau kita ikhlas, oh anakku kayak gini ternyata, ya udah. Cuman kadang-kadang memang namanya orang tua ya, kadang-kadang ada kesel juga. Kadang-kadang ada menjerit, ada. Tetap ada. Cuman kadang-kadang kita balik lagi. Oh iya sih, ya Allah, istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ternyata seperti ini kenyataannya. Jadi yang harus ya ikhlas tadi, dan kita harus itu tadi rela untuk memberikan mengantar istilahnya ya untuk belajar kemanapun walaupun jauh, karena kan anak-anak disabilitas nggak mungkin di tempat ini selalu ada, tidak gampang maksudnya tuh tidak gampang di setiap tempat ada. Bahkan kami pun pernah ditolak loh. Waktu kecil Sadewa mau tempat ngaji terdekat, maksud saya itu ditolak. Sekolah pernah dekat-dekat, paling dekat dulu masih PAUD, ditolak. Karena apa? Ya karena anaknya itu begitu masuk kelas naik meja. Jadi kan kalau orang awam kan, wah ini ngerusak kan gitu. Betul kan? Tapi kan mereka enggak ngerti. Seperti itu. Pernah itu saya ditolak. Maaf Bu, saya enggak berani menerima anak sekolah seperti ini, enggak berani menerima anak ngaji seperti ini. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak sekali tempat-tempat masjid atau ngaji yang menerima, yang peduli dengan anak ABK. Seperti itu.
2: Oke, gitu ya. Gitu. Banyak yang peduli ya, Ma.
0: Alhamdulillah
2: ya.
0: Sekarang banyak yang peduli dengan anak ABK.
2: Baik, untuk Mama Mira silakan.
5: Aduh, Mama Mira bukan Mama Cece. Enggak pantas soalnya. Iya, satu kesimpulan Mas Chandra yang bisa saya ambil. Kita susun kata huruf-huruf itu air ya. A, I dan R. Bahwa A itu akui, ikhlaskan dan relakan. Itu adalah kuncinya. Karena bagaimanapun ketika kita sudah mengakui apapun yang terjadi sama kita, maka jalan menuju ikhlas itu pasti akan lebih ringan.
0: Pasti lebih mudah.
5: Setelah ikhlas kita bisa merelakan. Alhamdulillah kita diuji dengan hal-hal seperti ini gitu kan. Sekarang siapa sih yang gak bangga ya? Mereka ini insya Allah adalah anak-anak surga. Masuk surga tanpa hisap. Dan kita tuh dipercaya loh jadi pendidiknya di dunia. Masya Allah tuh kurang keren ya opo gitu loh Mas Chandra. Memang kalau mau dipikir susahnya, sedihnya ya pasti ada. Tapi ayo kita balik lagi, berpikir lagi positif bahwa di setiap keburukan itu pasti masih ada satu hal yang bisa disyukuri. Itu Mas Chandra.
2: Oke baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sadewa. Terima kasih Mama Anita, terus semangat ya untuk membersamai Nakula Sadewa. Nakula Sadewa, kamu ada pesan gak untuk teman-teman kamu?
4: Pesan saya
0: semangat belajar.
5: Tetap semangat.
4: Tetap semangat belajar. Karena orang disabilitas itu bukan hanya orang disabilitas ya. Ini khususnya saja, khususnya orang disabilitas itu pasti punya lebih dari satu apa itu prestasi. Seperti misalkan saya ini menyanyi, terus dalang dan qori. Nah, itu prestasinya itu sebenarnya satu orang itu punya banyak potensi. Tergantung mau digali atau enggak. Tergantung mau digali, mau belajar atau enggaknya itu tergantung.
0: Ya, mau belajar apa
4: enggak? Ibaratnya di bawah tanah ada emas. Nah, kalau pengen mendapatkannya harus gali. Kalau malas kan ibaratnya enggak bisa. Nah, enggak bisa dapat. Begitu juga untuk kemampuan. Pasti ada kemampuan terpendam bagaikan emas. Seperti itu.
2: Keren. Terima kasih Mama Anita, Mama Mira dan juga Sadewa. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih jane niku nggih sarengan ning acara dialog disabilitas. Matur nuwun sangat nggih jane nggih mugi-mugi napa sing sampun kita mirengaken wau bisa memberikan input untuk kita agar lebih peduli dengan teman-teman disabilitas, lebih bisa memahami apa kebutuhannya dan juga kita bisa terbuka lagi bahwa itu tadi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tidak ada yang tertukar, semuanya itu baik dan tidak ada yang tidak baik. Ya, Shaneng, Chandra bakal pamit. Sawise iki sampean bakal dikancani mbarek penyiar selanjutnya iku ning Lia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
6: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ni, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Elok-elok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono geli. Kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok.
1: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning tak sampai no wara-wara jam 10 awan bare aku Lia. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar bare Kementerian Dalam Negeri. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak ing apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor.

Kabar liyane Cak Ning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bachtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Caning iku mau yorek woro-woro jam 10 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Network. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang ge cak ning. So niki sampeyan jek bareng mbare perempat RRI Surabaya, tentune tak kancani nang Tanjung Perak siang iki mbare aku Lia sing bakal siaran utawa ngancani sampeyan kabeh sampe jam 3 sore tentune. Ya apa kabar dina iki cak ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro, mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Lan mugi-mugi iso lancar kabeh urusane sampean ya. Wis katene pertengahan bulan iki cak ning ya, gak sampe sih. Durung sampe pertengahan bulan ya. Cuacane sakniki tasih panas nggih cak ning, wingi sempat udan nggih, sakniki panas ya tapi rodok mendung cak ning. Pokoke nang cuacane sakniki sampean kabeh kudu jaga kesehatan. Samarine iki bakal tak lanjut maneh, sampean tetep nang kene ae nang 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis bludru caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mareng ngono kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

Ya jane sampeyan bareng barek perempat RRI Surabaya tentune balik maneh barek aku Lia nggih. Nggih jane lek panas-panas niki paling enak ngombe es ya, tapi aja keken ngombe es soale tidak sehat ngaten. Selain iku jane nang beberapa tempat kaya ono sing kaya to ono genangan air, pasti mari udan kaya ya. Apa mambengi nang daerahnya sampean mulai udan ya caning ya. Soale nang Surabaya to, nang Sidoarjo kering sih. Seingat kuiku ya, soalnya aku teka Sidoarjo ngaten nggih. Pemane mau isuk sempat CFD-an tapi duduk sing olahraga lari nggih jane, tapi kulineran ya, senengane ancene kulineran. Tuku jajan-jajan, makanan-makanan. Kaya to nasi cokot, mungkin jane ngerti nasi cokot niku nopo ngoten. Utawa ana sisan kaya es cao biasane iku sing paling enak, tapi kok isu-isu ngombe es sawangan ingetan nggih jane ya mboten apa-apa lho. Nggih jane kita bakal ngobrol mereka kancane lagu-lagu keroncong sing wis tersedia ya jane mangkene ngoten. Tapi aku bakal ngangkat teleponnya mengko. Lah ana sing gabungan ya jane. Mergo iku tetep nang kene ae. Ya.

Kene bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Guys, ini sama aja bareng bare perempat dari Surabaya. Aku mau aku sempat bahas tentang nasi cokot nggih cak ning nggih. Saiki ku iku sing unik lan saiki ku cukup akeh digoleki lan enak cak ning. Nanti di delok sekilas iku nasi cokot iki bentuke koyo burger cak ning ya. Ukurane pas digenggam tangan lan dibungkus nganggo kertas nasi khusus dadi praktis digowo lan dipangan nang diae. Jeneng cokot dhewe gambarno nek cara mangane cak ning yaiku langsung dicokot setitik-setitik tanpa perlu sendok utawa garpu ngoten. Cocok kanggo wong sing lagi nang perjalanan, kerja utawa pengin mangan sing praktis tapi tetap ngenyangno. Nasi cokot iki cak ning umume digawe saka nasi sing dipadatno lan diwenehi isian nang tengahe. Dadi ana nasi, terus isian, terus baru ana nasi ngoten nggih, makane kaya burger ngoten. Isine iso macem-macem, ana ayam suwir, abon, tuna, sambal iwak utawa olahan lauk liyane sing gurih lan sedep jane. Biasane ana sing pedes utawa ora pedes ngoten. Salah siji daya tarik nasi cokot yaiku perpaduan antara panganan pokok lan cara penyajiane sing luwih modern. Mulane ora mek disenengi wong enom tapi ya wong dewasa sing penasaran karo bentuk lan rasane ya padha nyoba ngono jane. Iku masuk panganan sing disenengi masyarakat sing gak mesti mewah utawa larang. Kadang justru saka bahan sederhana kayak nasi lan lauk rumahan iso dadi kuliner sing menarik lan ngangenin ngoten tani. Nasi cokot iki dadi salah siji contoh kreativitas nang dunia kuliner. Nasi sing biasanya dipangan nganggo piring saiki iso disajekno luwih praktis lan gampang dinikmati kapan ae. Jajane hampir-hampir mirip karo onigiri nang Jepang nggih jane, cuma onigiri iki bentuke segitiga. Lalu lek misale nasi cokot iki bentuk iku bunder kaya burger ngoten nggih. Luwih gedean nasi cokot malahan. Ono jane. Saliyane praktis ya variasi isi nasi cokot ya kan enggak panganan iki ora mosena ya. Saben penjual biasanya duweni resep lan ciri khas dhewe-dhewe. Mula rasane iso beda-beda jane ya. Lauke pun beda-beda sisan kaya to no. Tongkol sambal tongkol kemangi utawa ayam suwir pedes utawa ayam suwir teriyaki. Do ayam suwir sing biasa ngoten nggih. Sing penting jane inovasi kaya ngene iki iso gawe masyarakat iki luwih tertarik karo panganan lokal ganti tampilan sing luwih modern tapi isine tetap akrab karo lidah Indonesia. Nasi cokot ya iso dadi pilihan panganan kanggo macam-macam kalangan ya jane. Muga-muga kuliner-kuliner kreatif kaya nasi cokot iso terus berkembang lan nambah kekayaan panganan Nusantara. Ya janing cukup sama nudisnya bahasannya tentang nasi cokot. Lagi ngebahas panganan tadi ini luwe lo janing. Sama hari ini janing bakal wonten tentang obrolan UMKM. Tentunya obrolan UMKM barek Ning Vela Noveria Rahman. Kira-kira usaha UMKM apa nge janing ya sing bakal onok nang Perempat era di Surabaya edisi Minggu 14 Juni 2016 mergawe kecaning tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Candeng tak sampai nawara-wara jam 11 awan. Candeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang telu kecamatan setempat yang berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop. Nyandak kabar liane Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri nyaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Upamane sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahi pendaftaran berlangsung. Candeng iku moyo rek woro-woro jam 11 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Fokus.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning. Balik mana pada aku lihat tentunya saat ini kita ada cara obrolan UMKM ya Cak Ning. Kira-kira nih Cak Ning UMKM apa yang wis teka nang studio Pro 4 RRI Surabaya ini? Apa ya? Tentunya pada narasumber kita Ning Vela Noveria Rahman. Nah, coba kepikirin namanya ya. Kayak wangi pancen ning ge Cak Ning ge. Sugeng siang Ning Vela.
2: Siang Kak.
1: Ning Vela ya namanya ya?
2: Yes.
1: Oke, dipanggilnya Vela. Ning Vela ini ya. Kelihatan sekali sangat muda kelihatannya.
2: Tapi umur tidak muda.
1: Oh, ternyata enggak ya. Bukan asli Surabaya apa?
2: Surabaya.
1: Surabaya asli, nyel berarti.
2: Nyel.
1: Nyel.
2: Surabaya pride.
1: Wah, Surabaya pride ge Cak Ning. Ya, Ning Vela, terima kasih sudah datang di studio Pro 4 RRI Surabaya hari ini ya, menyempatkan waktunya di hari Minggu ini ya.
2: Iya.
1: Hari Minggu itu yang sebenarnya cukup padat untuk sebagian UMKM karena paginya kan ada kayak CFD gitu biasanya iya. Kan.
2: Tapi
1: ya.
2: Aku belum ikut sih, Kak.
1: Oh, belum ikut. Ya, Cak Ning kan belum tahu ya ini UMKM apa ya. Mungkin Ning Vela sendiri bisa memperkenalkan ya. Soalnya ini pastinya minuman Cak Ning. Dilihat dari namanya juga. Tapi biarkan Ning Vela sendiri yang bercerita ya tentang UMKM-nya. Terus kenapa namanya, nama usahanya ini. Lalu awal mula untuk membuka usaha ini. Silahkan Ning Vela.
2: Oke, kenalin aku Vela. Aku owner dari Bengombe. Di sini tuh Bengombe awalnya tuh aku iseng. Iseng karena aku doyan jajan.
1: Oke.
2: Doyan jajan minum-minum. Akhirnya kan sebelum ini tuh aku ada usaha online juga,
1: oh,
2: tapi di ya di bidang handmade craft gitu. Kalau yang ini baru berjalan mau 1 tahun. Launchingnya waktu aku ulang tahun.
1: Oh, pas banget lah. Tahun berapa jadi, itu?
2: Tahun kemarin.
1: Oh, baru tahun kemarin ya.
2: November tahun kemarin. Waktu itu kenapa dikasih ngombe apa di judulnya ngombe? Karena aku ngombe. Suka ngombe. Dan identik sama bahasa Jawa.
1: Oh iya, benar juga ya. Ngombe minum iya, ya kan.
2: Spesialisnya pertama itu Thai tea. Karena aku doyan jajan Thai tea.
1: Favorit ini pastinya.
2: Waktu itu iseng-iseng ngeracik. Iseng-iseng ngeracik. Develop minuman ini tuh beberapa bulan. Jadi gak langsung launching. Cari bahan yang pas. Terus rasa semuanya tuh hasil racikan sendiri. Terakhir error sendiri semuanya.
1: Berarti ini kayak mencoba-mencoba mana yang pas dan enak gitu ya. Dan selama 1 bulan itu ya.
2: Dan sebelum launching benar-benar dijual ke masyarakat itu aku incipin ke semua keluargaku, ke temanku. Kan pasti lidah orang beda-beda kan.
1: Iya benar. Lalu reaksinya bagaimana untuk
2: dan langsung suka.
1: Oh, langsung suka. Wah, berarti wis langsung cocok ini ya.
2: Jadi langsung urus semuanya dari ngedesain logo semua dari
1: packaging mungkin ya.
2: Iya, semua itu aku sendiri.
1: Oh, yang sendiri. Wah, semua. Buat sendiri, ngemas sendiri mungkin ya.
2: Iya.
1: Wah, benar-benar sendirian ini ya.
2: Iya. Suami cuma buat bantu bikin konten doang.
1: Setidaknya suami ikut membantu ya,
2: iya.
1: Untuk membantu konten. Lalu untuk yang handcraft itu masih
2: jalan.
1: Oh, masih jalan.
2: Itu saya kira udah kan dari 2019.
1: Oh, cukup lama. Saya kira kan cuma karena pindah aja gitu. Ternyata cuma nambah ya.
2: Iya, nambah.
1: Jadi masih
2: nambah kesibukan.
1: Nambah kesibukan ya. Emang Ning Vela ini suka sibuk sekali ya. Jadi ini usahanya bayi ngombe gitu ya, nih minum. Soalnya Ning Vela sendiri suka jajan dan minum, apalagi produknya. Ini mungkin produk pertama ya yang Thai tea itu ya.
2: Produk pertama. Dan sekarang udah ada banyak.
1: Udah ada banyak. Nanti kita informasikan ya ke Cak Ning. Cak Ning ini ya yang penasaran kira-kira. Nanti juga bisa di akhir diinformasikan nomornya dan medsosnya mungkin ya bisa.
2: Ya, gitu.
1: Lalu juga sebelumnya itu di informasikan harga-harganya, menu-menunya apa gitu ya.
2: Ramah di kantong semua.
1: Wah, asik nih. Ya, lanjut nge. Lalu berarti pemasaran pertamanya, bukan pemasaran ya, lebih tepatnya untuk dicobakan ya ke keluarga dulu dan teman-teman.
2: Tester
1: gitu ya. Setelah itu pemasarannya bagaimana?
2: Aku tawarin ke teman-teman, ke tetangga, ke teman-temannya adikku, gitu-gitu. Jadi dari mulut ke mulut dulu.
1: Oh, dari mulut ke mulut dulu.
2: Baru coba online, sudah merambah online, akhirnya baru di tahun ini nyoba masuk ke minimarket.
1: Oh, gimana ini, bisa cerita nggak ke minimarket ini gimana sih? Apa juga bisa mungkin ya di sebelum kita ke masuk ke minimarketnya, mungkin bisa diceritakan tantangannya selama ini untuk dalam proses membuka usaha ini.
2: Kalau bahan baku lagi naik, itu
1: gimana itu sama yang solusinya?
2: Mau naikin harga itu pasti mikir.
1: Iya benar. Nah, nanti kaget ini customernya ya.
2: Iya, makanya itu. Makanya lagi masang strategi yang pas.
1: Oh, lagi mencoba untuk membuat strategi yang pas ya, agar tidak naik juga ya harganya ya, dan masih ramah di kantong ya, biar pelanggan setia tidak kaget kok tiba-tiba naik. Tapi emang di zaman sekarang ekonomi lagi buruk-buruknya ya, jadi semuanya naik ya. Itulah yang sedih. Lalu ini untuk tokonya sendiri apakah buka toko gitu?
2: Enggak, online
1: aja ya. Jadi ada yang apa pesan dulu gitu mungkin ya?
2: Open PO
1: melalui pre-order nggih Cak Ning nggih. Dan sampean pesan dulu lewat WA mungkin ya, Kak.
2: Iya.
1: Lewat WA-nya lalu nanti baru pesan. Nah, sekarang cerita nih, katanya udah masuk minimarket nih. Minimarket yang lumayan loh ini ya, yang lumayan besar ya nih ya, minimarket yang ke Korea-Koreaan loh, sampean tahu ya Cak Ning. Gak bisa nyebut namanya Cak Ning. Mungkin bisa cerita terlebih dahulu nih, bagaimana awal mulanya kok bisa berpikiran untuk memasukkan ke minimarket, dan ceritanya gimana hingga bisa masuk ke minimarket itu.
2: Kalau awalnya itu aku iseng. Terus target marketku kan anak-anak muda.
1: Iya, benar.
2: Anak-anak muda yang doyan nyemil sama jajan.
1: Itu aku loh.
2: Makanya mau nyoba, nekat lah hitungannya, bondo nekat masuk ke minimarket aku.
1: Bonek iki jane berarti.
2: Di approve, alhamdulillah nggak di approve, ya wes gitu.
1: Pasrah gitu ya. Yang penting coba dong.
2: Tujuanku masuk ke minimarket biar orang itu lebih tahu banyak gitu. Ini loh ada ngombe gitu. Jadi cuma kayak biar branding gitu. Selain kita udah jualan online gitu kan. Alhamdulillah ini mau satu tahun, mau berapa?
1: Hampir satu tahun.
2: Hampir satu tahun aku buka ngombe dan masukin ke minimarket itu hampir 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan 5 bulanan.
1: Cukup baru ini ya.
2: Alhamdulillah banget. Banyak yang repeat semua.
1: Oh.
2: Sampai ada yang di medsos juga bilang, "Oh, Kak, ini ternyata punya muda. Enak loh, Kak."
1: Wah. Senang
2: ngasih
1: banget ini
2: tanpa kita minta testing.
1: Iya, itu berarti ke para pelanggan tuh percaya sudah benar-benar enak ini berarti. Kalau misalnya udah ada pelanggan yang tanpa kita mintakan testi, udah ngasih testi duluan malahan ini ya. Oke.
2: Okay. Kan kepercayaan pelanggan itu yang kita butuhin sebenarnya.
1: Kalau
2: jadi business woman gitu.
1: Keren ini. Keren ngene rek ning Vela bisnis woman. Wah.
2: Kalau aku di ngombe itu panggilannya Mbak Mbak Ngombe.
1: Oh, Mbak Ngombe. Ya. Bukan admin ngombe.
2: No no no no.
1: No no. Mbak Ngombe ya. Oh. Wah, terkenalnya dengan nama Mbak Ngombe iya. Ternyata Cak Neng ya. Karena emang usahanya namanya Bayi Ngombe dan Mbak-mbak ya soalnya Mas Ian. Ya biasanya kan gini Neng Vela juga sekalian. Itu ada beberapa mungkin karena ada orang yang buat buka usaha dan dia itu enggak konsisten ternyata.
2: Nah, itu.
1: Nah, itu gimana menurutnya sampean itu? Kalau sampean sendiri gimana?
2: Dari awal aku kan emang doyanya jualan ya.
1: Iya.
2: Ah. Kan niat aja kalau enggak dibarengi sama usaha sama konsisten enggak bakal jalan. Dan enggak bakal bisa berkembang.
1: Yeah,
2: apalagi yeah, kalau dia niatnya jualan kalau cuma pengen cari untung. Kan kalau jualan harus dibarengin sama strategi marketingnya, terus lihat pangsa pasarnya gimana, gitu-gitu kan.
1: Iya benar.
2: Terus tahu kita jualan ini, kita juga harus tahu produk kita itu kayak gimana. Jadi knowledge produk kita itu tahu gitu dari hitungannya dari bahan mentah sampai bahan jadi.
1: Paham
2: gitu.
1: Dengan produknya sendiri.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi kita misal kalau ada orang beli, Mbak ini gimana gimana? Lah kita gak bisa jelasin gimana? Ah itu kan
1: meragukan namanya, malahan ya. Benar-benar.
2: Makanya kita juga harus tahu produk kita gimana. Jadi kita hitungannya setelah kita tahu semuanya detailnya intinya ya wes kalau mau jalan pasti lancar.
1: Gitu. Oke. Iya biasanya kalau niat nggak dibarengin usaha itu ya nggak jadi-jadi bisanya ya.
2: Dan kalau emang benar-benar intinya kalau kita buntu ya misal boleh kita ATM amati tiru modifikasi tapi jangan nyontek plek-ketiplek.
1: Jadi ya, benar.
2: Kita buat diri kita sekreatif mungkin. Misal kalau kita punyanya kayak gini, oh pasti kita bisa kayak gini. Jadi kita punya ciri khas kita. Gitu. Makanya setiap tokoku aku kasih maskot hitungannya.
1: Maskot
2: itu dari aku sendiri, ilustrasi aku sendiri.
1: Gambar sendiri.
2: Wah, jadi keren dari ilustrasi aku sendiri. Makanya itu kan disebutnya Mbak Ngombe. Di logonya ada.
1: Oh, menarik ini ya. Nanti saya lihat ini agak jauh soalnya Cak Ning. Ya, benar sekali ya itu ya. Soalnya emang lo ada beberapa itu yang malahan bukan ATM dia, malahan amati tiru dan plek ketiplek. Waduh,
2: wis. Amati tiru dan madani.
1: Ngoten. Ngene ya. Ngono ya ternyata singkatannya ya. Amati tiru dan madani. Iya, memang malah rasa-rasa nih ya podo, gambari ya podo, bahkan logone pun ya podo loh janing ono iku ono kasusiku ya.
2: Apalagi kalau misal kita cari instane, oh aku tak ngedit gini kene rek, ya wes plek-ketiplek cuma ganti nama tok.
1: Nah, ya itu.
2: Gitu.
1: Nanti jadi bingung ini. Kok logonya sama namanya beda.
2: Jadi kalau di somasi repot ya kan. Biasanya gitu kan.
1: Ya, benar,
2: jadi kita
1: benar.
2: Harus punya identitas sendiri gitu.
1: Dan lebih baiknya kalau udah punya identitas sendiri itu lebih baik langsung didaftarkan ya biar nanti kalau ada yang niru kita bisa menang soalnya kita udah daftar usaha kita.
2: Masa kita ya. Capek-capek mikir ditiru orang gitu loh.
1: Nah iya benar itu ya. Kok CNAE langsung niru aja ya. Boleh niru tapi ya diubah lah, dimodifikasi istilahnya ya. Jangan langsung plek ketiplek ngoten nggih. Untuk Neng Vela sendiri kalau belajar tentang strategi marketing dan tadi kan sempat ngomong ya harus strategi marketing dan lain-lainnya dan perintilannya. Kok perintilannya ini ya? Ya itu gimana itu? Dari mana? Apa belajar sendiri atau ada pelatihan khusus?
2: Belajar sendiri. Maksudnya kayak apa ya? Cari tahu sendiri gitu loh. Apa yang kita butuhin? Gitu ya, jadi misal kalau aku mau ngeposting hari ini, itu temanya apa? Jadi sebelumnya itu satu minggu aku udah ada planning kayak buat untuk buat feed, untuk buat konten, gitu-gitu.
1: Jadi nggak setiap hari nganggur juga ya Cani ya, tentunya ya. Jadi, harus merencanakan ya itu ya.
2: Jadi meskipun kita enggak merencanakan tapi tiba-tiba ada ide, ya wis tulis.
1: Selak laling kok ya.
2: Yang penting itu sih.
1: Yang penting aku dicatat lah, wis ono tiba-tiba ngelamun ngono ya. Nek kamar mandi misalnya sambil mandi loh.
2: Iya, kadang-kadang. Iya, kadang itu. Iya. Lek pas lali
1: mau tidur juga tiba-tiba. Langsung dicatat ya kan. Keluar kamar mandi langsung dicatat nih, guys.
2: Iya, harus itu.
1: Mau tidur juga tiba-tiba ngelamun, terus ada ide. Ada ide.
2: Soalnya ide itu mahal.
1: Iya, benar sih. Ini kan juga datangnya enggak diduga juga ya. Tiba-tiba ada aja yang kepikiran, akhirnya kan nambah-nambah juga gitu kan. Benar sekali. Jadi berawal dari belajar sendiri ya, otodidak itu, dan merencanakan sendiri pun, dan untuk lain-lainnya juga sendiri begitu ya,
2: Kas. Semua dari upload di medsos, editing semua.
1: Dan adminnya iya, sama sendiri, sendiri ya. Nanti pesannya di Mbak Ngombe ini ya, Jan. Lalu untuk open pre-ordernya itu apakah ada kayak batasannya gitu? Kayak misalnya
2: kadang berapa? Aku itu buka misal satu minggu sekali atau pas lagi emang lagi libur atau lagi lowong enggak masuk stok ke minimarket.
1: Oh, untuk masuk stok minimarketnya itu emang ada jadwalnya?
2: Enggak sih, setiap hari, tapi aku paling banter di weekend.
1: Kenapa kok di weekend? Mungkin karena libur ya weekend.
2: Iya kan
1: itu ya.
2: Mereka siapa tahu malmingan gitu.
1: Oh iya benar. Malmingan, iya benar juga ya. Weekend Sabtu malam minggu apalagi tambah rame itu ya. Jalanan aja rame loh.
2: Lagi malmingan minumnya taitinya Ngombe.
1: Oh enak ya, tapi lek panas-panas gini ya enak sih santai.
2: Karena nambah es batu
1: kan. Enak es langsung kluk-kluk gitu ya. Lalu untuk misalnya mau pesan satu aja bisa?
2: Bisa.
1: Bisa ya. Bisa. Berarti nggak ada batasannya. Bisa. Pernah nggak kayak nopo ini ada pesanan yang banyak karena acara?
2: Belum, tapi diusahakan, lagi mengusahakan.
1: Tapi pastinya nerima.
2: Nerima
1: ya.
2: Kalau minumanku semua alhamdulillah masuk ke semua selera, dari anak-anak sampai ibu-ibu.
1: Menarik ini ya Jani ya. Jadi sampai ini sok nyoba ya. Tapi nanti kita akan kasih tahu apa aja menunya. Tentunya enggak cuma Tahiti ya.
2: Ada cemilan kok. Satu paket.
1: Siang-siang iki apa manis katene makan siang iki nggarai haus dan lapar.
2: Gitu. Untung nggak puasa iki.
1: Iya, untung nggak puasa ya. Kalau wis puasa tapi lek godane aman, insyaallah aman. Itu tadi juga enggak ini ya, jadi belum sempat juga kayak ikut-ikut CFD gitu ya.
2: Belum. Karena katanya sekarang izinnya susah.
1: Oh, ada izin. Kasihnya juga susah.
2: Masih nyoba cari info biar benar-benar valid gitu loh. Katanya susah. Kan makin banyak pedagang toh.
1: Iya, benar sih. Semakin banyak juga semakin mungkin semakin ketat ya. Apalagi kan kayak ada orang yang asal buat UMKM aja gitu ya mungkin ya. Jadinya itulah yang dihindari gitu ya. Apalagi kan juga yang dicari kayak halal juga atau enggaknya. Karena di Indonesia kan mayoritas Islam juga ya kan. Untungnya ini produknya sudah sertifikat halal.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi aman ya Zaning ya untuk kalangan. Tadi Neng Vela sendiri bilang digemari oleh kalangan dari anak muda sampai ibu-ibu pun suka ya. Soalnya ini jarang banget ibu-ibu suka Tahiti gitu ya. Cuma karena resepnya Ning Vela ini akhirnya doyan itu ya. Benar sekali. Untuk resepnya sendiri mungkin sampean udah nyatet ya. Soalnya kan kalau hilang kan
2: masih apal.
1: Masih apal. Keren banget ini ya. Neng Vela soalnya kan sendirian, tapi belum ada kemungkinan kalau misalnya nambah personil.
2: Suamiku ada.
1: So sweet ya pasangan muda ini ya. Tidakkah Caning ini iri? pasangan muda yang saling bekerja sama ya. Dengan UMKM ini, Mbak Ngombe, Mbak Ngombe ini yang berawal dari karena kesukaannya dia, Mbaknya ini ya, makan dan minum itu ya, jajan,
2: iya,
1: ngemil
2: kan, kalau jajan kan terus di luar kan agak ya
1: Agak boncos sih, saya mengakuinya ya. Karena saya sendiri juga suka jajan, ini masalahnya ya. Barusan tadi pagi, Cepian alun-alun Sidoarjo, banyak jajan saya.
2: Kan mata dan perut kita tergoda.
1: Oh iya, benar lagi. Oh, biasanya kayak lihat mata, enak rek iku rek pengen tuku aku.
2: Tukune enggak siji loro pasan.
1: Banyak dong. Mari ngono, pas dimakan kakean kante. Itulah yang dinamakan lapar mata ya. Dan dari situlah, ini udah cukup baru juga ya. Awal mulanya sih UMKM Handcraft itu, cuma kenapa kok nambah lagi, karena ya suka jajan itu. Biasalah ya, anak-anak muda sekarang sukanya jajan. Ya wis, Caning, saderenge tak lanjutkan ya, karena sekarang udah jam 11.31 Indonesia Barat. Saniki Caning wayahi adan tur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentunya nang obrolan UMKM barek Mbak Ngombe ya kuning Vela. Boleh ikut-ikutan aku manggil Mbak Ngombenya ini ya.
2: Boleh loh.
1: Ya sebelum kita bakal ngeweni ngekei informasi ya jane tentang opo ae sing nang ngombe iku lan pira hargane. Sajane aku pengen takok siji maneh sih. Keunikannya ngombe sendiri itu apa? Gitu ya.
2: Kalau dari packaging.
1: Kenapa nih packagingnya?
2: Botolnya unik.
1: Iya, kalau saya lihat ini kayak gemoy-gemoy gitu ya, gemes gitu ya.
2: Terus masing-masing menu itu bercabang.
1: Masing-masing menu bercabang.
2: Iya.
1: Gimana nih maksudnya?
2: Kayak Thai tea, nanti ada Thai tea lain-lain.
1: Oh iya. Ya. Wah, menarik ini ya. Berarti langsung aja ini ke menunya apa aja mungkin ya.
2: Boleh.
1: Dan harganya bisa dikasih tahu nih ke janing-janing bini, janing tertarik ya. Silakan, apa aja sih menunya?
2: Kalau buat menu kita yang best sellernya itu di Thai tea, green tea, sama aren latte.
1: Oh, Thai tea, green tea, sama aren latte.
2: Makanya kan anunya toko, slogan tokoku minuman creamy.
1: Creamy makanannya itu. Lalu ada apa? Itu harga berapa itu?
2: Dari harga 11.000.
1: 11.000.
2: Itu satu botol bisa diminum dua kali loh.
1: Enak nih. Lalu selain itu tadi yang paling banyak dibeli, yang paling banyak diminati itu kan Thai tea, aren latte,
2: green tea
1: juga. Ada menu apa lagi?
2: Kalau buat minum-minum kita banyak. Perkopian pun juga nyabang. Ada coklat, ada matcha.
1: Gitu.
2: Kalau yang sekarang lagi best sellernya selain Thai tea itu ada di cheese milk.
1: Cheese milk.
2: Jadi minuman tapi basicnya itu cheese milk.
1: Keju.
2: Gurih
1: ya jadinya ya. Menarik ini ya, cheese milk juga kayaknya lagi ini, lagi viral gitu ya.
2: Belum
1: malahan. Oh belum malahan ya.
2: Aku belum.
1: Terus selain itu ada lagi apa?
2: Kalau cemilan kita ada dari itu lebih ke cheese squid curd.
1: Apa itu?
2: Jadi kalau biasanya kan kalau cheese squid itu kan cuma toppingnya ya wis whipped cream ngono tok kan, gitu kan. Ini aku olah lagi. Jadi selainya itu kita masak dari bahan. Jadi bukan kayak sele yang langsung beli di toko itu, bukan.
1: Oh, bukan. Buat sendiri selainya. Kalau nggak caning ngerti, cheese squid itu semacam kayak apa ya,
2: dessert
1: kalau dessert, ya dessert gitu loh, caning makanan penutup gitu ya, like ngarani itu ya. Jadi itu banyak krim-krimnya emang ya, dan selainya juga, tapi nggak enak. Soalnya beberapa juga ada yang enak, cuma ini mungkin nggak enak ya. Justru enak. Tapi yang masuk di minimarket itu yang mana?
2: Justru yang makanan merempet ke Koreaan. Ada gimbap itu?

0: Yang paling tinggi harganya berapa itu? Dan apa?
1: Enggak sampai 20.000.
0: Kenapa perbedaannya untuk minumannya itu apa yang membuat beda harganya itu?
1: Karena
0: rasanya.
1: Karena aku belinya langsung dari pabrik kadang. Terus cari supplier yang benar-benar harganya enggak neken nantinya gitu.
0: Jadi langsung ya ke yang pertama, tangan pertama malahan ya. Jadi emang kalau tangan pertama itu lebih murjes sih.
1: Iya.
0: Soalnya kalau yang udah ke mana-mana itu kan ditambah-tambahin harganya jadinya. Karena itulah murah ya Cak. Iya. Ya. Yang minumannya mulai dari harga 11.000, lalu yang untuk makanannya itu
1: mulai 10.000.
0: Ya.
1: Gimbap dan percili oilan.
0: Gimbap dan percili oilan. Itu berarti kayak dimsum ya.
1: Aku lebih ke pangsitnya.
0: Oh, ke pangsitnya. Oh, ada pangsitnya juga. Wah, banyak juga ya ini ya. Apa enggak ada kepikiran ide buat toko atau buat kafe gitu?
1: Semoga.
0: Oh, semoga. Berarti ada rencana ini sebenarnya. Ada rencana. Ya, kita doakan bareng-bareng semoga Ning Vela, Mbak Ngombe ini bisa merealisasikan keinginannya ya, yang membuat kafe gitu kan.
1: Amin.
0: Pasti rame sih.
1: Buat nongki-nongki cantik ya.
0: Iya, benar ya, sekali loh ya. Karena apalagi sekarang tuh yang dicarikan yang Instagramable gitu ya kan. Dan juga tentunya Instagramable pun nggak itu ya, apa ya kalau ngarani, nggak cuma Instagramable yang dicari tapi juga makanan dan keunikannya, makanan dan minumannya enak-enak itu yang
1: pasti orang balik lagi.
0: Benar sekali. Jadi rencananya itu untuk menunya ini kan sudah banyak ya nih ya, itu ada juga kepikiran tambahan lagi.
1: Ada, tapi masih development itu resep.
0: Oh, lagi proses ya ini ya. Masih belum fix ya. Saya kira
1: karena
0: kan
1: racikan originalnya Mbak Ngombe sendiri.
0: Kayak Mbak Ngombe ini pintar memasak ini jangan-jangan ya. Iya ya, pintar masak, pintar baking gitu.
1: Kalau baking belum sepenuhnya. Soalnya di rumahku enggak ada oven, Mbak.
0: Tapi masak ya. Emang suka masak?
1: Suka.
0: Karena itulah ya, semuanya itu pasti berawal dari suka masak itu ya.
1: Suka utek-utek resep.
0: Wah, keren nih. Berarti kok lagi gak ada apa-apa ya, utek-utek resep itu ya. Untuk menu baru ini, makanan atau minuman?
1: Insya Allah minuman sama makanan.
0: Ada baru lagi, ini kayaknya menunya tambah wake gitu Neng.
1: Soalnya di Ngombe itu sering ngadain promo bundling.
0: Makanan dan minuman ya, sepaket gitu ya. Oh, ada paket juga ternyata. Oke, paket
1: beda-beda tapi
0: mulainya
1: setiap minggu mulai harga dari 15.000.
0: Oh, ini paketnya beda-beda. Jadi
1: tergantung,
0: bukan enggak netep gitu.
1: Enggak
0: netep.
1: Biar enggak bosen orang.
0: Iya, benar juga ya. Jadi mungkin kayak semacam promo ya, mungkin ya bisa jadi.
1: Iya, bisa.
0: Jadi ada paket promo gitu ya setiap seminggu.
1: Kadang satu minggu sekali, kadang seminggu dua kali.
0: Enggak nentu juga ya. Jadi kebetulan
1: semut kuai wis.
0: Ya ngene iki lah ya. Iki gen milenial tapi merempet gen Z ini ya. Kadang-kadang sak mute ngono ya. Lek aku ya sisan sih jane. Aku biasanya ya kayak tergantung mood season sih. Tapi biasanya pelanggan malah ngenteni gitu.
1: Iya. Kok enggak buka PO, Mbak?
0: Terus gimana itu, Mbak?
1: Besok ya. Bahannya sik tas dateng.
0: tapi masih mau menunggu ya. Soalnya pelanggan setia ya kan. Wis cocok ambek sampean niku wisan.
1: Alhamdulillah banyak yang repeat ya.
0: Alhamdulillah. Untuk waktunya sendiri yang dibutuhkan itu berapa lama untuk menghasilkan satu produknya itu?
1: Kalau yang Thai tea ini aku 3 bulan lebih. Jadi nyocok-nyocokin bahan sama rasanya yang pas itu rodok susah. Jadi biar enggak enek creamy tok tapi balance gitu rasanya.
0: Cukup lama ya.
1: Kan ada ya. Orang sing jualan tinggal nyontoh resep orang.
0: Iya sih, nah, benar ya, belum dicoba.

0: Mbak ya kan. Bisa saja cocok dengan lidah kita, tentu cocok dengan lidah orang lain kan ya.
1: Jadi orang nggak bakal bisa ingat kalau itu produknya kita.
0: Iya benar. Soalnya nggak ada yang berbeda, kayak sama aja gitu ya. Untuk produk baru ini sudah berjalan berapa lama?
1: Yang mau dikeluarin atau?
0: Yang mau dikeluarin ini.
1: Masih belum, masih develop produknya sih an. Kayaknya bulan depan baru launching.
0: Baru launching. Udah berapa lama itu waktunya? Mulai
1: masih 2 mingguan.
0: Oh, 2 mingguan. Okay. Berarti kayaknya yang paling lama dalam menghasilkan produk ini yang Tahiti ya, sampai 3 bulan
1: karena
0: itu ya.
1: Karena produk pertama juga kan.
0: Tahiti juga banyak diminati orang-orang ya kan.
1: Biarkan orang ngerasain itu tuh enggak Tahiti ya, wis Tahiti yang kayak gitu tok gitu loh.
0: Ada bedanya gitu ya. Oke. Jadi penasaran enggak sih Cani sebenarnya produk barunya apa? Tapi kita tidak bisa jangan di-spill dulu, nanti enggak surprise gitu gak ya Cani. Ya. Nanti enggak kaget apa ini gitu ya. Lalu untuk Neng Vela sendiri, cara menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produknya sendiri gimana ini?
1: Konsisten lah. Dari resep, enggak ngerubah resep. Terus kalau misal kita PO, open PO sekarang, ya open PO sekarang.
0: Gitu. Enggak nunda-nunda ya.
1: Pokoknya intinya enggak ngerubah resep, jadi rasa kita enggak bakal berubah.
0: Gitu. Iya, biasanya juga ada yang beberapa tuh malah berubah-ubah sih.
1: Soalnya beda bahan, beda rasa.
0: Oh, makanya itu bahannya mungkin harus tetap sama ya.
1: Dan beda tangan juga beda rasa.
0: Oh iya, benar ya.
1: Dan makanya kan kalau orang tua bilang meskipun satu resep sama tapi beda orang yang masak beda rasa.
0: Benar sih itu. Jadi kita bisa ngikutin resepnya atau caranya si Mbak In, si yang lain di YouTube atau apa, tapi bisa saja beda rasanya ya kan, karena tangan orang-orang pastinya beda cara membuatnya begitu ya. Dan karena itulah Neng Vela juga menyesuaikan dan adanya percobaan yang namanya trial and error, kalau Cak Neng tahu ya, itu jadi nyoba gagal tapi nyoba lagi, nyoba gagal nyoba lagi gitu ya.
1: Makanya sampai ya, penyimpanan 4 hari di kulkas rasa nggak berubah.
0: Oh, ini bertahan berapa lama?
1: Kalau saranku itu biasanya kalau produk susu, basic susu itu 4 hari di kulkas, di chiller. Kalau di freezer bisa sampai 1 minggu. Kalau di suhu ruang gini 2 hari harus dikonsumsi sih.
0: Oh,
1: soalnya basicnya susu. Susu nggak boleh penyimpanan terlalu lama.
0: Oh, karena basicnya susu itu ya. Iya. Jadi nggak bisa lama di ruangan itu 2 hari.
1: Apalagi kalau udah dibuka.
0: Harus segera diminum kayaknya ya. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama ya, kecuali kalau ditaruh freezer atau kulkasnya yang biasa itu ya, itu bisa. Kalau
1: kecuali kalau kita minum terus kita tuang ke gelas, nah, itu masih ada sedikit awet.
0: Oh ya?
1: Kan biasa kalau kita minum kan langsung gitu.
0: Langsung di botolnya itu ya.
1: Itu kalau di suhu ruang bisa rusak kalau lama-lama penyimpanan. Kan hitungannya kan terkontaminasi toh.
0: Iya, terkontaminasi dengan air liur kita itu juga kan, yang biasanya ada.
1: Makanya kan kalau orang ditanya penyimpanan berapa, cuma bisa 4 hari gitu toh. Tapi enggak bisa jelasin kenapanya, harusnya kenapa gitu.
0: Oke, itu tadi batas waktunya ya Cani ya, enggak terlalu lama yang berbulan-bulan itu ya. Soalnya ini pure banget loh hasilnya Neng ngombe, maksudnya Neng Vela sendiri nih ya, mulai racikannya juga, selainnya pun untuk dessertnya yang cheese squid itu pun juga
1: buat
0: sendiri loh Neng Vela ini ya, keren banget lah. Hobi masak ngono enak banget ya rasanya. Hobi masak apalagi suka yang coba-coba itu ya,
1: melemus setiap hari.
0: Tolong jangan begitu, saya juga ini mulai agak bertambah ini ya. Lalu untuk sebelumnya pernah nggak ada kayak protesan gitu dari
1: dari customer?
0: Pelanggan, customer.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Jadi aman ya semuanya, ha-ha, masih diterima sama iya, para pelanggan. Hmm. Hmm. Pasti banyak ya pelanggan setia nih. Le, open PO-nya enggak setiap hari, itu biasanya hari apa aja? Atau enggak nentu juga?
1: Enggak nentu, hmm, pokoknya seminggu sekali atau dua kali.
0: Seminggu sekali atau dua kali. Ha-ha. Biasanya per satu PO berapa pesanan itu biasanya? Paling banyak?
1: Kalau pokoknya itu kalau minuman aku biasanya 40 aja.
0: 40 ada.
1: Itu sama nyambung ke minimarket juga.
0: Oh, itu sama nyambung ke minimarket. Oh.
1: Tapi minimarket enggak banyak sih. Soalnya kan aku usahain kalau di minimarket stoknya setiap hari. Mm. Kalau enggak bisa setiap hari ya tergantung aku bisanya.
0: Mm, tapi sering habis ya di minimarket itu ya. Saking enak ya. Jadi penasaran
1: iya,
0: ya
1: sampai
0: ya,
1: dibeli staffnya minimarket.
0: Waduh, kayaknya aku harus ke minimarketnya itu, Janing. Pengen nyoba aku juga yang ke Tatla isi, like, misalnya tak mampir aku ya di minimarket Tunjungan ya atau TP-nya?
1: Tunjungan juga, TP juga, di semua Surabaya.
0: Oh, di semua Surabaya. Oh, oh. Dan Surabaya pun cuma ada dua itu, iya, aja.
1: Sisa dua ya.
0: Oh, iya, yang lainnya tutup ya, iya, minimarketnya ini ya. Ya, karena waktunya sudah mepet nggih, mungkin bisa ke penutup sekalian ngasih informasi untuk nomor WA-nya nggih, Neng Vela, sama iya, media sosialnya. Monggo ke penutup dulu, silahkan.
1: Oke, kalau buat kalian yang mau pesan minuman creamy-nya dari Ngombe, kalian bisa ke Instagram by Ngombe. Mm-hmm. Atau setelah ini kita bakal ada di Ojol.
0: Oh, iya. Sebelumnya belum berarti?
1: Belum ya, lagi ya, masih proses.
0: Untuk IG-nya apa mungkin bisa di...
1: By Ngombe.
0: Mm-hmm. Pakai spasi?
1: By titik Ngombe.
0: Mm-hmm. Oke, okay, yeah, siap. Oh, berarti ini masih proses ya untuk ke ojol-ojol gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, ya ditunggu ya.
1: Kalau buat pendengarnya berempat nanti aku kasih diskon.
0: Wah, diskon berapa ya itu?
1: Nanti chat aja.
0: Oke, okay, di nomornya berapa?
1: DM aja ke IG-nya.
0: Oke, okay, okay. DM aja ya ke IG-nya ya. Nggak mau ini dingasin tahu nomornya?
1: Kenapa?
0: Mau enggak mau ngasih nomornya nih?
1: Boleh.
0: Berapa tuh nomornya?
1: Langsung disebut.
0: Iya, langsung okay, disebut aja.
1: 0856 0692 2145.
0: Itu yep, tadi saya ulangi lagi ya Ning Vela. Mm-hmm. Untuk IG-nya by.by.ngombe NGOMBE, ngombe biasa ya, Janing. Terus untuk nomornya, ini nomornya Ning Vela sendiri mungkin yep, ya, di 0856 069 2245 ya Janeng ya. Lek, kecepatan Janeng tak ilangin lagi, sekali lagi ya, 0856 069 2245. Jadi itu tadi Neng Vela nyampaikan kalau misalnya pendengar Pro 4 nanti diberi diskon sama Neng Vela.
1: Kasih aja kode rahasia RRI.
0: Nah, itu kode rahasianya ya Cak Neng ya. Jadi sampean iso langsung ngechat ae, nge-WA ke Neng Velanya sendiri atau DM ke, kirim pesan ke IG-nya Neng Vela sendiri dengan kode rahasia itu tadi yang disebutkan tadi, dengar enggak? Semoga dengar, nanti bisa pesan langsung ya Cak Neng. Harganya mulai dari 11.000, yang minuman untuk meja makanan mulai dari 10.000. Lalu untuk yang paling terakhir, Neng Vela bisa menyampaikan penutup di mana kita harus menyemangati para UMKM yang di luar yang sedang berusaha untuk inovasi UMKM-nya lebih baik lagi gitu mungkin.
1: Pokoknya intinya kalau udah ada niat mau memulai, mulai aja dulu.
0: Oke.
1: Selebihnya nanti biar proses
0: yang akan menentukannya. Oke, sip. Terima kasih Neng Vela telah datang di Perempat RRI Surabaya.
1: Sama-sama
0: ya. Dan mengenalkan produknya dan memberikan inspirasi ya, biar tidak hanya niat saja tapi harus ada usaha juga. Dan juga kalau mau memulai ya mulai aja dulu, biarkan proses yang akan menentukan ya.
1: Intinya buat ciri khas diri kamu sendiri.
0: Nah itu Caning ya, jangan sampai tiru ketiplek ya Caning, plek ketiplek itu yang bahaya gitu ya. Sekali lagi terima kasih, saya tutup terlebih dahulu ya Neng Vela ya, nanti pulangnya hati-hati ya, Mas. Hari Minggu ini ada agak rame soalnya, rame mungkin pol. Ya
1: kan libur panjang toh.
0: Oh iya benar, Seninnya masuk, Selasanya libur tapi
1: hari kecepit.
0: Iya, Seninnya hari kecepit ini ya, lama-lama ya. Harusnya libur nih Senin ya. Terima kasih sekali lagi ya.
1: Seru
0: kali nih sama Neng Vela ya, atau dipanggilnya Mbak Ngombe ini ya. Gak Caning nih, kumau obrolan UMKM dinten iki Minggu 14 Juni 2016, tentunya bareng Neng Vela, pelaku usaha Bae Ngombe. Kumang Caning sampean is oleh diskon gawe pendengar Pro 4 dengan kode rahasia RRI. Terus IG-nya bisa langsung DM IG-nya di bae.ngombe. Terus ono sisa nang nomor Neng Vela sendiri di 085-6069-22145 ya Caning ya. Itu nomornya, langsung aja ke Mbak rekode rahasianya, nanti dapat diskon dari Neng Vela sendiri. Ya Caning, sama Rini iki bakal wonten ten jagongan Piala Dunia, obrolan santai tematik. Jadi kita bahas tentang keunikan yang terjadi nang Piala Dunia tentu nih. Mergi ke Caning, sampean tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
3: Lah apa sih gawe SNI?
2: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gaya lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
3: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan moh nalikan ngakei fasilitas pemeriksaan gratis kawe para lansia sebagai wujud ningkat no kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkat no taraf hidup. Saliyane iku pihak jalan no sejumlah program pendukungan diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Kabar liane caning pemerintah kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP kota Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastek nang rugi no negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Caning iku moyorek, woro-woro jam rolas awan, ketemu manenang woro-woro jam siji awan.

virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang jane sampeyan jebar mare 4 RRI Surabaya, mbarek maneh mbarek aku liyang nggih jane nggih. Muga-muga jane sampeyan kabeh sehat lan tetap semangat walaupun cuacane panas sih panas pol iki ya panas kentang-kentang lek ngarani wis jam 12 soalé jane. Wayahe matahari nang atas pas ngoten nggih jane. Dadi sampeyan tetap jaga kesehatan, jaga diri dan mugi-mugi sampeyan kabeh kegiatane lancar sedina niki sisan ngoten nggih. Nah, saat ini awak dhewe nang acara jagongan Piala Dunia, obrolan santai sing ngulas cerita-cerita menarik seputar Piala Dunia 2026. Apa maneh Piala Dunia wis dimulai ket rong dina wingi nggih, tanggal 12 Juni 2026. Biasane sik nek ngomongno Piala Dunia sing langsung kepikiran mesti gol-gol spektakuler, pemain bintang utawa tim unggulan sing digadang-gadang dadi juara. Tapi cak ning nang balik pertandingan sing seru iku, ternyata akeh fakta unik sing jarang diketahui wong-wong akeh ngono ya cak ning. Dina iki awak dhewe ora bakal bahas skor pertandingan utawa klasemen grup. Awak dhewe bakal ngobrol soal rahasia trofi Piala Dunia sing ternyata duweni batas umur. Terus fakta unik kenapa kok negara juara ora iso nyimpen trofi asli sampai kreativitas timnas Norwegia sing gawe sesi foto resmi paling unik nang Piala Dunia 2026. Pokoknya rek, ngobrolan dina iki bakal ngajak sampean kabeh ndelok Piala Dunia saka sisi sing beda. Mergo bal-balan iku ora mek soal menang lan kalah, tapi ya soal sejarah, tradisi, lan cerita menarik nang balik layar.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Aduh, luwe aku rek. Emang ngene yo?
2: Gak usah mangan nang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
1: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah, Dok Dadat tadi bae.
3: Intermezzo.
0: Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso ngarakno rusak lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaneng balik mana yang bareng aku lihat langsung aja jane yang ada yang miwiti soko pendasing tadi impian KB pemain bapalan nang dunia. Dunia ini ya iku trofi piala dunia. Nah, sampean tahu kepikiran ora jane jeneng negara-negara juara piala dunia iku ditulis nang ngendi? Ternyata jane saben negara sing menang piala dunia jenenge bakal diukir nang bagian ngisore trofi asli. Ukiran iku jane dadi catatan sejarah sing terus bertambah saben petang tahun pisan ngoten. Mulai saka negara-negara legendaris sing tau juara sampai juara-juara generasi anyar kabeh jenenge diabadekno nang trofi iku. Tapi jane ono sing menarik. Ruang kanggo ukiran jeneng kuwi jumlahe terbatas. Miturut perkiraane cak ning sekitar tahun 2038 mengko bagian ngisor trofi bakal kebek lan ora isok ditambahi jeneng juara anyar maneh. Lah, iki cak ning nek wis kebek piye isoan? Ngono. FIFA kabare bakal mensiunkan trofi legendaris iku lan nyimpen nang museum FIFA minangka bagian saka sejarah bal-balan dunia. Sakwise iku FIFA iku bakal gawe desain trofi anyar kanggo digunakno nang Piala Dunia generasi salanjute. Nah, lewis kebangun iku caning trofine disimpen nang museum FIFA. Terus dikait desain trofi anyar kanggo digunakno nang Piala Dunia generasi selanjutnya nglanjutno niku mau bawa trofine ngot. Tadi cak ning trofi sing saiki dikenal sak dunia iku suatu saat bakal dadi benda museum. Bayangno ae cak ning trofi sing tau diangkat Maradona, Zidane, Messi lan para legenda liyane mengko bakal dadi saksi sejarah sing disimpen khusus kanggo generasi mendatang.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, nanti ngelanjut nomane ya. Iki fakta sih gak banyak kayak penggemar bal-balan kaget kayak ini. Nih sampai tadi juara Piala Dunia mesti ini mikir trofi emasiku bakal dikok mulai nang negara dewe taya. Jebule janing orang ngono. Trofi asli Piala Dunia mek dicekel lan diangkat nalika upacara penyerahan hadiah lan selebrasi juara nang lapangan. Sawise acarane wis mari janing, trofi kesebut langsung dibalekno maneh nang FIFA. Trofi asli banjur disimpen nang tempat khusus kanthi sistem keamanan sing ketat banget. Mula negara sing juara ora duweni trofi asli iku sak permanen. Minangka gantine Cak Ning, FIFA menehi replika resmi sing dilapisi emas. Replika iki sing banjur dipajang nang Museum Nasional Kantor Federasi Bal-balan utawa tempat-tempat resmi liyane. Alasane ya mergo FIFA nganggep trofi asli minangka warisan bal-balan dunia, dadi ora dadi milik siji negara, tapi dadi simbol kanggo kabeh pecinta bal-balan nang sak dunia iki. Ya pantas saya Cak Ning wong trofi iki duduk sekedar benda emas, tapi simbol sejarah lan prestasi paling bergengsi nang olahraga bal-balan.

Guys, neng balik mana nang perempatan dari Surabaya, balik mana bare aku Lia. Sadurunge tak tutup info iki cak neng terus melaju nang adicara lainnya, iki ono siji cerita menarik mana saka timnas Norwegia. Sakwise ngenteni sampai 24 tahun kanggo tampil mana nang Piala Dunia, Norwegia iki milih ngrayakno momen bersejarah iki nganggo cara sing unik cak neng. Dheweke gawe sesi foto resmi kanthi telung konsep berbeda. Tema pertama gambarno para pemain dadi prajurit Viking nang pinggir laut, ngelingno sejarah lan budaya Norwegia sing kuat. Terus yang keloro cak neng luwih modern lan sinematik nganggo jersey resmi timnas sing inspirasine saka warna bendera Norwegia. Tapi sing paling nyentuh yaiku tema ketelu janing, saben pemain nganggo jersey klub cilik panggonan dheweke miwiti karir bal-balan janing. Ana sing saka akademi desa, ana sing saka klub lokal, lan ana sing saka tim masa cilik sing dadi langkah pertama nguber mimpi dadi pemain profesional. Pesan saka sesi foto iki sederhana tapi jero janing. Sakgedene pemain saiki kabeh tau miwiti saka ngisor. Kabeh tau dadi bocah sing latihan nang lapangan sederhana lan duweni mimpi gedhe. Lan mungkin iku ya makna sejati saka Piala Dunia janing. Ora mek soal sapa sing dadi juara, tapi ya soal perjalanan, perjuangan lan sejarah sing nggawa wong tekan panggung paling gedhe nang dunia. Ya janing cukup sakmono dhisik, samarene iki bakal lanjut nang adicara mlaku-mlaku. Kira-kira aku bakal bahas apa? Mergo iku janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam siji awan.

Running tak sampai nang waro-waro jam siji awan. Janing Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 kawin dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi merah putih sing alokasine nang 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus dukung prioritas program nasional sing diamatno pemerintah pusat. Kabar liyane, Cak Ning, Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkati ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amprawati nyatakno transformasi digital diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai nggunakno media digital gawe beraktivitas. Caning iku mau yorek woro-woro jam siji awan, ketemu manenang woro-woro jam loro awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Ngejane sama Jepang barek perempat RRI Surabaya tentune balik mana barek aku Lia nang adicara mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saiki ngajak sampean kabeh ngunjungi Pulau Bawean Gresik cak ning akeh panggonan wisata nang Pulau Bawean sing ono nang Kabupaten Gresik. Mulai Danau Kastoba, Pantai Gilinoko, Air Terjun Lacar, Penangkaran Rusa lan onok Pantai Mayangkara. Pulau Bawean terkenal barek destinasi wisata bahari lan digawe penelitian ekosistem alam mergo kondisi alam sing asli. Menuju lokasi Pulau Bawean caning sampean iso melalui transportasi kapal lan pesawat. Nek melalui kapal budale melalui pelabuhan Gresik jarak tempuhe sekitar 3 jam. Menjungi Pulau Bawean ya iso numpak pesawat melalui Bandara Juanda menuju Bandara Harun Thohir Bawean jarak tempuhe gak sampai 1 jam. Ngunjungi sejumlah panggonan wisata butuh transportasi darat. Apa maneh panggonan wisata nang Bawean duwe keunikan lan keaslian. Mulai udara sejuk, pasir pantai resik, banyu laut sing biru lan duwe wisata favorit yaiku menyelam sambil menikmati pemandangan bawah laut.

0: Yo nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
1: Alah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono, Le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Janing, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Gajaning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Lanjut nang gajaning perkembangan pariwisata Pulau Bawean saiki difokus nombarek pengembangan ekowisata lan wisata bahari. Saliyane iku pemerintah daerah setempat terus gencarno peningkatan SDM, pembinaan masyarakat sekitar lan promosi. Pengembangan konsep geopark ya terus dijajaki utamane ngekei fasilitas infrastruktur sing dalan lan penunjang liyane gawe ndukung pengembangan destinasi wisata. Wisatawan sing teko nang Pulau Bawean ono sing wisatawan lokal lan teko luar negeri jane. Malahan wisatawan asing sepaling seneng menikmati keindahan pantai sekaligus wisata nyelam. Bangunan wisata sing akeh dikunjungi wisatawan diantarane Pantai Gili sing terkenal pesona pemandangan bawah laut, terus nang panggonan penangkaran rusa sing dadi salah siji ikon Pulau Bawean terus dikembangno lan dadi wisata edukasi janing. Kawasan wisata mangrove ya dadi pengembangan ekowisata lan sebagai pengelolaan lingkungan desa setempat.

Tarian sadurunge yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur medura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampeyan Jepang marek Pro 4 RRI Surabaya. Nah jane nek berkunjung nang Pulau Bawean kudu nggawa perbekalan sing cukup ya, lan sing utama terus mantau kondisi jadwal keberangkatan kapal lan pesawat mergo disesuaikno marek kondisi cuaca. Apa mana akses laut menuju Pulau Bawean iki cak ning terkenal ombak sing dhuwur lan angin kenceng. Nah misalnya sampai nginep nang Pulau Bawean akeh tersedia penginapan. Saliyane iku panggonan toko souvenir lan wisata kuliner khas Pulau Bawean yo akeh ditemokno cak ning. Nek kepengin menikmati kuliner rata-rata menu sing disuguhno olahan laut diantarane konco-konco, kerupuk ikan, kela celok utawa ikan kuah kuning lan menu posot-posot. Sing gak kalah enake ana maneh oleh-oleh teko Bawean yaiku gula aren lan petis iwak khas buatan masyarakat Bawean. Nah, ayo cak ning rencanakno priyane sampean barek keluarga nang Pulau Bawean Gresik. Dijamin pasti ngekei pengalaman sing luar biasa. Ya cak ning kumawa dicara mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya sampai ketemu maneh nang edisi mlaku-mlaku sak lanjute cak ning ya. Samari ini bakal tak wene informasi lainnya, mergaiku sampean tetap nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

0: Api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Luala,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Neng. Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Neng. Biasa tuku kelambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Neng.
1: Walah Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Neng. Gak kalah karo buatan negara liya Neng.
0: Iya ta Neng?
1: Iya, teko sisi bahan. Ono modele karo kualitase padha ae Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Neng?
1: Iya, opo maneh Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ini ku lho Neng.
0: Makanya
1: sampean ku sobohnya aja neng butik kono wae.
0: Nah
1: neng mall-mall kono lho.
0: Aku ki gak ero Neng. Lah yo. Terus produknya iku opo ae sih Neng? Aku ki kandhanono.
1: Akeh Neng. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: yo, hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambe sampean.
3: Ora iso, Mas.
2: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
3: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
4: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Tanding tak sampai nang waro-waro jam loro awan. Jane Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi mbarek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Nyandak kabar liane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2016. Salah sijine nyalurno 2,27 miliar gawe masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal iki sebagai bentuk ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Jandeng iku moyo rek, woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng siang balik maneh bare perempat RRI Surabaya balik maneh bare aku liang ge sing bakal ngancani sampean kabeh sampe mengko jam 3 sore katene iki ya. Sak jaman maneh ge kurang dari sak jam maneh aku bakal pamit ngoten jane. Tadi ngono mugi-mugi kabeh saya sedaya ge jane tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ngoten. Tentunya mugi-mugi kegiatan sampean kabeh lancar terus ya. Nang jalan pemuda walaupun panas-panas e koyo kentang, panas-panas kentang ini mentereng banget iki ya. Jalanan iki tetep rame ya janing. Balik kan ana sing katene balik nang omahe mergo mene wis masuk walaupun mene mlebune sedina tok jak ning. Terus Selasa ne tanggal merah, tanggal abang libur ya. Lek arek-arek jaman saiki, lek arek-arek jamanku mbiyen iku ngarani iku dina kecepit ya janing. Kok gak digawe dina kecepit nasional sekalian ya janing. Ora ya janing ya. Walaupun dina kecepat tetap kudu semangat janing melewati hari-hari dina-dina iki ya janing. Dorong katene cek katene masuk pertengahan iki ya, pertengahan bulan ya janing. Dorong wis masuk pertengahan bulan maksudnya. Dorong sampai nang akhir ngoten nggih janing. Ya janing engko bakal tak ana informasi lainnya mergo iku sampean tetep nang kene ae nang 4 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tentune tasih bareng aku liang nggih. Saniki tak wenehi berita tentang program parkir digital sing diterapno Pemkot Surabaya mulai ngetokno hasil apik jeneng. Dinas Perhubungan Surabaya nyatet pendapatan asli daerah utawa PAD saka retribusi parkir mundak sekitar 10% sakwise sistem digital diterapno. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nerangno nek kenaikan iki cukup signifikan dibanding periode sing podo tahun wingi janing. Senajan program wis dimulai saka Januari 2016, pelaksanaane anyar maksimal sekitar Maret sampai April pas distribusi HP kanggo juru parkir wis rampung. Miturut Trio, sistem digital gawe pencatatan retribusi dadi lebih transparan lan gampang diawasi janing. Tahun 2020 pendapatan parkir Surabaya nyentuh 20 miliar nggih. Kanti ke optimalisasi parkir digital, Dishub optimistis pendapatan iki isih isok mundak sampai petang puluh nganti 50% ing tahun-tahun sak teruse. Kanggo dukung program iki sekitar 100 juru parkir resmi saiki dilengkapi rompi khusus sing ana kode kris, sing tengen kanggo pembayaran motor, dene sing kiwa kanggo mobil. Warga cukup scan kris kanggo bayar parkir kanti non tunai janing. Pemkot yang ngajak masyarakat melu ngawasi nek ketemu jukir sing wajahe gak podo karo foto nang papan informasi, warga dijaluk ojo mbayar. Tujuannya supaya sistem parkir digital iki bener-bener tertib, transparan lan hasil retribusine isok balik mana janing kanggo pembangunan kota lan kesejahteraan masyarakat.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngerusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Cak Ning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing nglewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane lanjut nang berita berikutnya. Isi soal parkir digital Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan resmi memberhentekno 103 juru parkir tepi jalan umum sing ora ngurus perpanjangan kartu tanda anggota utawa KTA wiwit Desember 2020. Penetapan iki dilakukan bareng Satpol PP lan Polrestabes Surabaya, malah ana loro jukir nang wilayah Jalan Semarang lan Jalan Bubutan sing kena sanksi tindak pidana ringan amarga tetep beroperasi senajan ora memenuhi syarat administrasi. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo ngomong operasi gabungan iki wis berlangsung telung dino lan nyasar 103 titik parkir. Jukir sing ora tertib langsung diwenehi surat pemberhentian lan KTA.

Atau siaran digital terestrial atau DAB Plus nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Cak Ning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB Plus? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning niku mau sing iso tak sampai no loro berita iku terkait parkir digital. Sing sak niki parkir iku wis gak nggawe cash maneh tapi nggawe digital nggih caning nggih. Ya caning sekalian aku tak pamit undur diri, matur nuwun cak ning sing wis ngancani teko jam 10 isuk mau 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Sakmari niki bakal melaju nang Tanjung Perak sore tentune barek ning Ayu dikancani nang koyang dangdut. Merga iku jane sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya. Sekalian cak ning saniki wis jam 2 luwih 50. Sekalian aku tak nyata aku salah lihat jam gini cak nge nang jam loro le seket loro wayai adan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Merga iku cak ning matur nuwun sekali lagi lan sampai ketemu maneh nang sesi selanjutnya nge cak ning meniti pak nih. Ya cak ning pamit dhisik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, antisipasi di daerah sampean kena banjir, angin puting beliung lan kebakaran. Dadi, sampean kudu waspada. Langkah-langkah nyegah kedadian iku diantarane, siji, nyiapno tas siaga, yoiku, gawe tas darurat sing isine dokumen penting, senter, obat-obatan, barek makanan instan, lan banyu mineral. Lan, duwe sak cukupe. Loro, tetep waspada pas udan deres. Nek udan deres suwe, ojo neng daerah sing gampang kebanjiran. Delok kabar perkiraan cuaca, ben ngerti informasi ini. Telu, ngerteni jalur evakuasi. Apalno dalan sing aman. Nyelametno sampean nek onok bencana, barek nek onok tondo-tondo bahaya, cepet lungo neng panggonan sing luwe aman. Papat, kudu tenang. Ojo panik, fokus golek solusi. Nek onok korban, tulung-tulungan barek warga. Laporno neng pihak berwenang nek butuh bantuan. 5. Gunakno HP kanggo info paling anyar. Mantau info soko BMKG, BPBD, utawa media resmi kanggo ngerti perkembangan bencana lan tindakan darurat. 6. Latihan rutin. Nek perlu, latihan tanggap bencana karo keluarga utawa warga sak kampung ben kabeh siap pas ono kedadean. Sing penting caning, ojo panik, tetep waspada lan gotong royong.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janeng wayai woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu. Pemerintah Kutha Medion ngekei bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga gak mampu. PLT Wali Kutha Medion F. Bagus Panuntun nyatakno perbaikan rumah iki perlu mergo sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat.

Nyanda kabar liyane, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT. Nang ngajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor. Ekemang derek woro-woro gawe jam telu awan bare aku ning Ayu Arta ketemen manengku nang woro-woro jam 5 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Bro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cek langsung di siarno teko kawasan pemuda nomor 82 hingga 90 Surabaya ya. Saya kena aku ning Ayu Arta Cak ning melaju nang Tanjung Perak sore gawe edisi dino Minggu kalender 14 Juni 2016 ya. Ya wes tak kancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Pasti ini barek beragam program-program unggulan yang berpapat dari Surabaya. Diwiwiti barek goyang dangdut sore iki derek ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan sing arepe gabungan gawe ngrungokno lagu-lagu dangdut monggo ya. Kayak biasa nih bisa gabungan di 5462961 utawa gabung nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya nang 08096123608. Merapat nang jam 3:11 menit derek kawasan pemuda terpantau corah, informasi lalin kepantau ramai lancar.

0: Anak kaul caning barek tak bosan sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki. Saiki mlebu nang akhir pekan ya. Akhir pekan pekan keloro nang bulan Juni 2026 derek. Saturunge mene awak dhewe menyongsong awal pekan yang lebih baik lagi ya. Saya ngarep gabungan di kesempatan sore hari ini tak semangka no langsung ae sok merapat nang 5462961 utawa 08902016386 ya. Di kesempatan sore hari ini barek aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Informasi-informasi liane derek tak update dulu ya. Informasi perakiraan cuaca kami wilayah Jawa Timur lan sekitare per edisi dino iki ya opo kahanane. Ya apa pantauane ngono ya. Iki teko kanca-kanca prakirawan BMKG Juanda. Awan sampai sore dino iki caning. Oh, iki sing tanggal 13 ya. Kita butuh yang tanggal 14. Ya yang arep peta ulas sore iki 14 Juni. Nah, iki ya. Awan sampai sore iki caning diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan, bengine diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap, dini harine diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang kisaran 13 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara nang 46 sampai 100%. Angine teko arah timur laut pada kecepatan 5 sampai 32 km/jam ya. Informasi ini dipersembahkan toko prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo. Sugeng sonten goyang dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifah.
1: Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya mau flu ya.
0: Bukan mau flu tapi sudah flu.
1: Ya, tak doain semoga cepat sembuh.
0: Ya.
1: Jangan minum es.
0: Amin.
1: Ning Ayu request lagu.
0: Apa ini lagunya?
1: Artati dari Mansur.
0: Salamnya kami sopo.
1: Salamnya buat Ning Ayu, semoga cepat sembuh. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan isi yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan yang tak terkecuali. Semoga Ning Ayu sehat selalu. Selalu sehat. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sudah bukan mau lagi, tapi sudah sakit ini ya. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko, tenang.
0: Anak Cak Irfan kawasan Mojokerto. Yuk, apa kabari?
2: Kabari, alhamdulillah sehat Ning.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa iki?
2: Kenapa?
0: Lagune apa?
2: Lagune Darvo iki ngene iki Jamania.
0: Salame.
2: Ya salame kae siaran, kae kabeh sing ngrungono 24 ini. Terima kasih.
0: Nggih, sami-sami. Ayo maneh ngarepe gabungan ya di sore hari ini. Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam. Ambek Ning sopo iki?
1: Salama.
0: Ning Salama. Oke. Okay. Lagune apa Ning?
1: Ani dari Roma Irama ya.
0: Ani.
1: Yo Ani.
0: Salame gawe sopo?
1: Kita turun. Ada Kak Irfan.
0: Nah,
1: semuanya aja tempat berkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Neng Ayu sehat selalu ya Neng.
0: Oke, amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Anak mana? Burine Neng Salama. Goyang dangdut halo.
3: Leko tenang.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum. Wong sing ayu dhewe sak perempatan.
0: Iya, waalaikumsalam Ning Dia.
3: Lah kok salah-salah bahasa
0: betul.
3: Oh, to ning wisum ning.
0: Iya, wis gak ngijeni ya.
3: Coba kesehatan ae wis.
0: Iya.
3: Bote sing ngake ning.
0: Siap.
3: Lagu ini. Abdi Tuan.
0: Salame.
3: wis kanggo kuwabe ning sing
0: rumah sakit. Oke.
3: Kanggo ning ayu. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Umur berkenan siang kita menempa.
0: Amin.
3: Selalu jangan dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Kita tetap sama untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati. Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Sami, ning Tian kawasan Gresik juga lagi enggak enak badan ya. Mudah-mudahan lekas diberikan kesehatan ya kita semuanya nggih. Pokoke sakabehane lah ya. Selagi gak enak awak, selagi kering ngono ya toh. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, enggal saras, enggal dangan nggih. Goyang dangdut, halo. Goyang dangdut, halo.
4: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Sugeng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Neng Ayu.
0: Nggih Pak Parno, pripun?
4: Alhamdulillah sehat neng. Jadi sampean nak nggih sehat neng?
0: Nggih, pangestu.
4: Alhamdulillah.
0: Monggo
4: lagune neng nggih.
0: Nggih.
4: Suwantene. Sinten niku? Ika Nurjanah neng. Disun sing suwe.
0: Salamipun.
4: Salamipun kagem Cak Wandi. Wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Bu Aja Suratno, Bu Aja Gustia, Tang Kobar, terus wonten Cak Ali, ajeng wonten Cak Toto Glodak, okay. Wonten Nugi Bu Aja Gustia, okay. Kagem Cak Satrio Basuki neng, agem neng Istiqoroh Sedoyo Kemawon neng nggih, okay. Terus neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Goyang Dangdut.
5: Halo, Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Ada Neng Simer di kawasan Pasuruan.
5: Assalamualaikum, Neng.
0: Waalaikumsalam. Simer apa Neng Ela iki?
5: Ini dari Ela.
0: Oh, alah. Iya. Saking saking sak tonggoan sampean ya to sak tonggoan ambek ning Simer. Dadi nek gak ono bedane iki rumang saku ya.
5: Iya betul neng, ning ayu sehat ngene.
0: Pangestu, pangestu.
5: Lah padha ngemplune iki neng.
0: Iya, wis gak apa-apa dilakoni.
5: Syukuri aja neng.
0: Betul.
5: Nggih lagunya ya neng.
0: Apa?
5: Lagunya dari Rita Sugiarto. Mati Aku judulnya, Neng.
0: Mati Aku. Buat siapa ya. Salamnya?
5: Salamnya yang barusan turun Pak Parno, Cak Irfan, dan juga Umi Suratno kalian apa, Umi Sugiarto kalian apa juga. Simer. Dan juga semua yang ada di Madura. Neng Ayu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Neng, lagunya saya tunggu.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo mana Cak Neng sengarape gabungan ya. Di sesi pertama kali ini monggo ya tak semangat no. Sebelum nanti apa yang ku jenengi iki ya PR ku numpuk ngono ya ta. Halo Goyang Dangdut.
5: Leko tenang.
0: Nah nek iki baru.
5: Ini baru tadi kan Ustazah Ela.
0: Ngono ta. Lah nek iki
5: lah ini apa ini ayo.
0: Lah nek iki ratu apa iki?
5: Ratu Dangdut.
0: Nah nek iki ngono ratu horek iki teko iki.
5: Horek pokoke ndak ada iya. Saya ndak horek pokoke.
0: Iya.
5: Semoga sehat terus ya sampean ya. Cepet sembuh.
0: Insyaallah amin Allahumma amin.
5: Saya nak lho lek pusing itu kepala ya paling ya. Semoga tak sungak no semua.
0: Iya.
5: Oke.
0: Okay? Amin insyaallah. Lagunya apa ini?
5: Umi Elvi. Ku ya. Tahu.
0: Ku tahu.
5: Iya.
0: Salamnya
5: buat Neng Ella, Pak Parno, Bu Dian, Bu Istiharo, Mama, Mama Fikri, Mama itu bukan Mama Fikri, Mama Sopo Wingi wis lali ya wis pokoke Mama itu wis macak sorikin. Bu Haja Suratno, Umi ya sama Abah Marioto, Pak
0: Wani, okay.
5: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto. Dan semua.
0: Semuanya aja. Okay.
5: Terima kasih banyak.
0: Ya, sami-sami. Saya
5: yang cantik, semoga cepat sembuh.
0: Ya, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Neng Simer, kawasan Pasuruan ya. Sudah masuk semuanya di kesempatan sore hari ini ya. Sengarepe gabungan mana yang koyo caneng tak buka di 5462961 utawa 08096216 jenis ping 3 06 8 mbare aku Neng Ayu. Thank you.

gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tu

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Roma irama derek mbare ani wis tak puterno gawe sampean kabeh khususe sing wis request mangi ya ana ning salama nang sambungan telepon ya. Sing arepe gabungan maneh derek tak sumangka 0546-2961. Halo, Sugeng Sonten, Koyang Dangdut.
1: Sugeng Sonten, Koyang Dangdut, Leko Tenan, Pak Ayu.
0: Engge, saking?
1: Saking Sidoarjo.
0: Oh, Cak Satrio Basuki.
1: Engge, awak kok rodok suarane serak ngono, Pak Ayu.
0: Engge, usume, engge. Sampun anu to, wangsul saking napa, Mojokerto to?
1: Sampun lembih mawon iki Mbak Ayu.
0: Oh nggih, lagune napa?
1: Lagune Tajamnya Karang dari Mansur Mbak Ayu.
0: Salamipun.
1: Salamipun damel Cak Solikin.
0: Heeh.
1: Damel Mbak Rahma. Mas Ali Menowo. Pak Parno, Pak Mulyono. Pak Cak Askum. Pun semuanya saja Mbak Ayu, tak tunggu lagi ini Mbak Ayu. Assalamualaikum.
0: Ya. Anak mana sengarepe gabungan mana di line WA ya. Kita sapa dulu Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Ada Bunda Fikri, iya.
2: Aku pengen rekos lagu.
0: Apa Bunda Fikri?
2: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Salamnya buat siapa Bunda Fikri?
2: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Cak Parno, terus Bang Hafid, Neng Luklu, Neng Kustian, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Siti, Mbak Selama. Kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali, spesial yang punya mendambat. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Jengayu, mata aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang Dangdut, halo.
3: Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Sing bau
3: reksa. Neng Ayu Ata.
0: Tunggu. Cak Askom.
3: Bau reksa Suramadu. Kulo nggih pilek.
0: Nggih.
3: Mboten awak ngresep
0: kok.
3: Ilem tok ulun.
0: Wes usume ngene iki.
3: Usum anu pun sing ake ngombe es enak. Iso ileke iso ilang.
0: Ngono ta.
3: Es terus.
0: Ngono.
3: Es terus.
0: Ngene iki enake es tebu apa es legan ngene iki?
3: Anu, es tebu enak.
0: Oke. Lagune apa ini?
3: Lagune anu Salama.
0: Salame.
3: Lagune Salama. Salame. Wow, Mama Fikri.
0: Nggih.
3: Nggih, Cak Sunjin ning ning Lulu. Terus Cak Cak Sidoarjo, Cak Basuki. Cak anu, Cak Basuki arah alah kok.
0: Cak Satrio Basuki. Satrio Basuki.
3: Basuki. Ganteng dia ya, temen. Ya, mau gue wetok ngono wis dipencut lah ngono.
0: Ngono ta, ngono ta.
3: Ganteng lah kepethuk ngene. Anu RRI.
0: Oh iya.
3: Iki dadine suara karo wongi padha. Apa Parno dari Umi. Umi. Alah.
0: Wes sak kabehane ya.
3: Soale lali pilek bareng campur. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ben gak lali dicatet ya. Ben mana sampean catet. Halo, Goyang Dangdut.
2: Yang Dangdut, Leko tenang.
0: Engge, saking.
2: Saking Bu Yama, Mbak Ayu.
0: Bu Yono.
2: Ibu Yama.
4: Ibu Riyama, Mbak Ayu.
0: Riyama, Ning Riyama. Ya. Nggih, monggo lagune napa niki Ning Riyama?
4: Wes aku mari. Muksin alatas, Mbak Ayu.
0: Muksin sing napa?
4: Ini mari yang ya.
0: Kok Maya. Pedot-pedot to, Bu?
4: Lagunya Maya, Mbak Ayu.
0: Maya. Oke, okay. Ya. Salamipun.
4: Salam semuanya, Mbak Ayu.
0: Nggih.
4: Okay. Buat Mbak Ayu kan sehat ya, Mbak Ayu.
0: Nggih, okay, amin insyaallah. Okay. Matur nuwun.
4: Terima kasih, Mbak Ayu.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Yuk. Anak maneh sing arepe gabungan di sore hari ini monggo 5462961 masih terbuka ya. Saiki wis merapat nang jam 4 punjul 3 menit ya Derek. Koyang dangdut halo.
5: Duh, adinaku sayang.
0: Telelet telelet.
5: Arek cantik wajahmu yang ku kenal.
0: Telelet telelet.
5: Dan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanya Mbak Ayu seorang.
0: Telulut, telulut.
6: Aduh, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Walau doa aku itu Mbak Ayu selalu sehat, tapi ternyata kena flu. Mungkin kebanyakan minum es sampean, Mbak.
0: Oh, nota. Oh, iya, iya, iya.
6: Kena suhunya aja, udara kita itu sekarang es krim loh, Mbak Ayu. Betul, ekstrim, nggak tahan, sakit Mbak Ayu.
0: Iya, iya, iya, iya.
6: Apalagi kita sama Mbak Ayu suka minum dingin-dingin.
0: Ya, oh, ngonota.
6: Aku pun suka dingin loh, Cak Kobar pun suka loh.
0: Oh, ya. Iya.
6: Lagunya itu ya Mbak Ayu, salamnya
0: ya,
6: tadi.
0: Salamnya, monggo.
6: Ya, ada itu rajanya apa yang bau reso Suramadu, Cak Askum. Pertama saya dapat salam dari Abah Parno. Mama Fikri dan biasanya Mama Fikri gandengannya Mbak Lulu sama itu siapa Cak Solikin. Tadi ada Cak Subat Satrio Badio. Masih ngerti yang penting Cak Satrio. Yo. Sama Mbak Ella Ning Siti Budian. Terus ada lagi Abah Wandi, Pak Wandi, Pak Toto. Yang ke Madura aku wakilkan sama Mbak Jainas.
0: Oke.
6: Mbak Ayu Ar.
0: Iya.
6: Matur nuwun. Thank you sama.
0: You're welcome. Tretan dari Mojosari. Tretan cere. Mojosari Mojokudo. Thank you so much ya Bang Kobar yang sudah gabungan di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih lo ya Caning, doa-doanya buat saya. Ya ampun, yang penting gak hilang suaraku. Ojo hilang mana, kayak beberapa bulan yang lalu ya. Iku aku hilang lo ya ku suarane ya. Iku mau casku melagi gerah ya. Pokoknya sakabehane sing saliyane aku juga enggak enak badan ya toh. Lagi diserang babil alias batuk pilek, meriang, lagi kering ya. Kering awake muga-muga gak kering dompete ya. Dompete ngono kudu seger terus ya. Terus mari ngono atine ya kudu seger terus ngono ya to. Itulah harapan kita semuanya. In this economy. Ya Allah, nggih. Ya wis tawang tak puterno langsung ae ya Caning ya. Ana Ikenerjana gawe Pak Parno pepel lagi.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus on ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngerusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu Arta. Janing anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Disbandik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung.

Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bahtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno lewat sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu ketemuan maningko nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sangenem kemawolo FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe jek ana nang Tanjung Perak sore edisi dino Minggu kalender 14 Juni 2016 ya. Mari aku ning Ayu tak kancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Informasi kumandang adzan maghrib Cak Ning edisi dino iki onok nang jam 5:22 ya. Ada pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat ngene ya. Merapat nang jam 5:14 Cak Ning kahanane kawasan Pemuda terpantau awan, informasi arus lalin terpantau ramai lancar. Sugeng sonten ae kawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 55 AM terus streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ini RRI cari langsung ae di-download ya nang Play Store barek App Store. Caning kawe kultum edisi dino iki disampai nombare Ustazah Yuyun dengan tema menjaga perilaku kepada orang lain. Langsung ngai sugeng midhangetaken.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gih, masya Allah, tabarakallah. Telah kita simak bersama-sama kultum jelang kumandang azan maghrib disampaikan Ustazah Yuyun menjaga perilaku kepada orang lain mengatakan gejaning. Gih, ngeterakan sugeng lampahi ibadah sholat maghrib pakam jenengan setoyo khususipun ingkang lampahi ibadah sholat lima waktu mengatakan muki-muki amal kita setoyo ditampi kalian Gusti Allah ingkang moho kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Cakning wancin ni kumandang atan maghrib pakam wilayah kuda Surabaya lansak kiwa tanganipun.

حي على الصلاة.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Waya waro-waro jam 6 sore, bare aku Ning Ayu. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun tekok tahun anggaran 2017 kawin dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi merah putih sing alokasine nang 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran niki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno transformasi digital diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Aliki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai gunakno media digital gawe beraktivitas. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 sore ketemuan maningko nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Neng, Piala Dunia wis teko. Daripada nontonan dhewe nang omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Nah, acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siap no suaramu kanggo sorak-sorak lan rasa no serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Melepet wonten musik informasi nggih caning. Informasi pertama terkait Hari Donor Darah Sedunia merupakan hari perayaan donor darah yang diperingati bentanggal 14 Juni bentahune yo derek sing tujuane iki gawe ningkatno kesadaran masyarakat terkait pentingnya darah sing aman teko sukarelawan alias pendonor darah nang pasien sing butuhno. Tahun 2016 perayaan Hari Donor Darah Sedunia nang Surabaya di pusatno nang Vihara Budayana Dharmawira Center selama wis meh 18 tahun ya, DBC ki mesti ngadakno kegiatan donor darah rutin barek Fokus Wanda Jawa Timur lan PMI Surabaya. Hudi Soeharto, Wakil Ketua Yayasan Vihara BDC, barek Ketua Panitia Perayaan Hari Donor Darah Sedunia nang BDC nyatakno. Acara tersebut tujuane gawe ngewenehi sosialisasi pentingi donor darah gawe kesehatan pendonor. Gawe tahun 2016 perayaan Hari Donor Darah Sedunia iki nglibatno PMI Jawa Timur. Lan acara iki ngentoki antusias toko warga barek relawan nang kutha Surabaya. Cek jam 10 isuk pendaftaran iki wis ngluwihi 400 wong, melebihi kapasitas yang ditargetno yaiku 300 kantong darah nang BDC. Sementara Dr. Martono, Kepala UDD PMI Kota Surabaya nyatakno apresiasi ini nang yayasan BDC sing selama iki turut memberikan kontribusi dalam kegiatan donor darah di BDC sejak 18 tahun silam. Sementara iku Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI Jawa Timur, Dr. Betty Agustina nyebut hasil teko donor tersebut engko iki bakal didistribusikno nang seluruh rumah sakit nang Surabaya lan sekitare sing butuhno. Di samping iku Cak Aning menurut Ketua Fokus Wanda Jawa Timur, Barek Dewan Kehormatan PMI Jawa Timur Herman Anggrek nyatakno nek perayaan Hari Donor Darah Sedunia dilakokno nang seluruh dunia kawe menghormati penemu golongan darah dengan sistem ABO yaiku Karl Landsteiner. Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Barek Majelis Kesehatan Dunia, lan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah, lan Bulan Sabit Merah iki netepno setiap tanggal 14 Juni merupakan Hari Donor Darah Sedunia. Sebagai tanda terima kasih atas kepedulian serta dukungan Vihara BDC, Ketua Fokus Wanda Jawa Timur, Barek Kepala UDD PMI Surabaya ngewenehi penghargaan nang Vihara BDC sing dianggap sangat peduli pada kegiatan sosial dan kemanusiaan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Informasi liyane Cak Ning, atusan warga Desa Rekesan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur iki menggelar prosesi sedekah bumi ya, tradisi sing dilaksanakno ben rong taun pisan iku dadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki kesehatan barek kerukunan sing selama iki dirasakno warga lereng Gunung Arjuna. Perayaan berlangsung meriah bare arak-arakan, ancak sing isine iki hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk sampai kebutuhan pokok. Nah, berbagai ancak iki dihias secara kreatif bare replika hewan ternak, bangunan candi lan ornamen khas pedesaan sing menarik perhatian masyarakat. Atusan warga teko telung RT nang lingkungan RW 5 iki turut ambil bagian dalam pawai yang dimeriahkan kesenian tradisional Bantengan. Ketua RW 5 Desa Rekesan Subagyo nyatakno sedekah bumi iki merupakan tradisi turun-temurun sing terus dijogo sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya barek masyarakat mulai tokoh penyusunan ancak sampai penyediaan hewan kurban sing diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi sing diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor sapi hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan sing berkunjung nang kawasan Prigen. Nah, seluruh hasil bumi, makanan dan kebutuhan pokok sing diarak iki kemudian dibagikan secara gratis sebagai simbol berbagi berkah. Salah seorang warga Levina iki mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat dalam menjaga tradisi leluhur tersebut. Informasi liane kok mana ya Cak Ning, tetep nang kene pasti ning Lenggang Surabaya bare aku ning Ayu Arta.

Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jani wancini pun kemandang atan isa ke wilayah Kota Surabaya lan sakiwa tengane.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Hah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Jan ning wayahe woro-woro jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta. Wali kutha Kediri. Jan informasi pertama terkait barek pemerintah Kota Kediri kolaborasi barek kantor pengawasan lan pelayanan Bea Cukai di Pematia Kediri. Gaya merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno, kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngrugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihake jelasno sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Iku mangsane woro-woro jam 7 bengi bare aku ning Ayu.

Sani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Rupa Pat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat menikah melepet wonten di coro layang kangen ingkang pada request teman-teman campur sari nggih. Ingkang ngersakaken teman-teman campur sari kula sumangaaken. Saged gabung wonten 5462961 uki 08096200 1 1 1 0 6 8. Mengaten nggih. Ngantos mangke merapat wonten tabuh 8 dalu kalian kula ning ayu.

0: sakjaning insiden kecelakaan sing newasno seorang pengendara nang proyek pembangunan korong-korong Jalan Margorejo Indah iki mendapat perhatian serius tekok DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai kejadian tersebut kudu dadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur sing dikerjakno pemerintah. Menurut Teh Aning, pemerintah Kota Surabaya perlu ngelakokno pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk mastikno kontraktor, iki ngelakokno sakabane prosedur keselamatan sesuai ketentuan sing berlaku. Dayo negesno aspek keamanan masyarakat iki gak oleh dikompromikan ya dalam proses pembangunan. Nah, legislator fraksi PKS iku yo nekeno pentingnya penegakan hukum. Nek hasil evaluasi nemokno ono kelalaian utawa pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Nah, langkah tegas dinilai perlu supaya kedadean serupa iki gak kembali terulang. Selain persoalan proyek konstruksi, Aning iki ya turut menyoroti kondisi penerangan jalan umum di sejumlah kawasan. Dhe'e njaluk pemerintah kutha meningkatkan perhatian terhadap titik-titik yang memiliki resiko kecelakaan maupun kerawanan kriminalitas dengan memastikan lampu penerangan berfungsi optimal. Karena itu, Caning Dinas Perhubungan Surabaya dijaluk memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan PJU nang lokasi yang dinilai rawan guna mendukung keselamatan pengguna jalan. Aning negesno peristiwa nang kawasan Margorejo kudu dadi bahan evaluasi bareng. Mulai insiden nang lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi dan telah menimbulkan korban jiwa. Sebagai informasi, kecelakaan terjadi pada Jumat 12 Juni malam ketika sepasang pengendara motor terperosok ke dalam gorong-gorong sedalam sekitar 5 meter di depan Plaza Marina, Jalan Margorejo Indah. Nah, nang peristiwa kemarin, Caning, satu orang dilaporkan meninggal dunia.
1: Sekaligus gambar no kekayaan kearifan lokal, mulai tradisi, sumber daya alam, lan kesenian nih. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anak niken solindri, mbarek nemu ya. Ayo sengarepe gabungan. Di sesi yang pertama kali ini harapannya akeh sing gabung ya. Nanti sesi-sesi terakhir baru akeh grudukan nih ya toh. Tadi ini kok aku numpuk lagu nih. Halo, Sugeng Dalu Layang Kangen.
2: Sugeng Dalu Layang Kangen. Assalamualaikum Ning Pur. Ning Ayu.
1: Ning Pur Bandari Prei ye. Ning Pur Bandari Prei nang omahe iki Ning Latifa.
2: Lali Ning.
1: Lagune apa Ning?
2: Biasa minggat.
1: Kapan bali ese Ning? Kok minggat tae sampean iku?
2: Kok bengi.
1: Kak digolek ambek wong omah ta kok minggat tae. Padahal sego goreng lho cek enak lho.
2: Lek pulu gak enak sego goreng, pengennya yang di pedes.
1: Ngono ta, seblak yo, seblak enak yo.
2: Iya,
1: pedes. Oke, dintani lagune yo Ning.
2: Yut. Heeh. Kalau bapak kan matur kecuali Ning Ayu semoga cepat sembuh ya, minum air hangat.
1: Oke, matur nuwun. Halo, Layang Kangen.
3: Layang kangen, yo kangen, kangen temenan to Ning Ayu.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Parno, monggo.
3: Kok tambah buntu ngoten kenal pote?
1: Nggih, la pripun?
3: Nggih di gelontor banyu anget niku wau Ning.
1: Lah iki yo sajake yo jek ning panggonan kerjawan iki yo aneh.
3: Kula wedang jae Ning Ayu.
1: Nggih.
3: Lagune Ning?
1: Napa?
3: Susu murni Boyolali.
1: Salamipun.
3: Swantene Cak Dikin kalih niku Ning Wiwit nggih.
1: Nggih.
3: Salamipun kagem tangga kiyambak Cak Wandi. Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Ning Aja Suratno. Sing nembe mandhap niku wae sinten Ning?
1: Wonten Ning Latifah.
3: Ning Latifah, Cak Asnan Kumis. Cak Kobar. Kagem Ning Kustiah, Ning Dian, Ning Iin, kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
3: Matur nuwun Ning.
1: Sami-sami. Monggo matur nuwun. Mangkene. Nggih. Ingkang badhe gabungan malih kula sumanggaaken langsung kemawon wonten 5462961 utawi line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih. Mumpung iki jek lowong ya, waktune jek akeh nggih to. Langsung kemawon di oglek 5462961. Halo. Layang Kangen.
4: Sugeng Dalu Layang Kangen. Kangen.
1: Wonten Ning Simer Pasuruan.
4: Nggih, leres.
1: Lagune napa niki?
4: Sambel kemangi
1: Cak Pendi.
4: Oke.
1: Nggih, ditenggo nggih.
4: Nggih, salamnya buat semua ada yang ngeri. Terima kasih banyak dia Ayu Warta yang cantik semoga.
1: Nggih, sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak maneh sing arepe gabungan pengi iki langsung dioklek 5462961. Halo, goyang dangdut Layang Kangen.
5: Kangen tenan.
1: Nggih. Saking sinten menika?
5: Sing bau reksa ngresik rek
1: masalah. Sing bau reksa ngresik dan sekitarnya.
5: Betul.
1: Iki wis tak polono lho sakjane suarane sampean iki ning Dian kok gak
5: iya.
1: Kok gak jelas to.
5: Lha wis banter iki wisan wis mepet.
1: Lah yo mangkano. Lagune apa ning?
5: Pamitan.
1: Teko sapa penyanyine?
5: Nek gak salah sapa ya Mantos enggak kesan.
1: Mantos.
5: Heeh. Oke. Nono pamit mulai lho.
1: Oh iya. Oke. Di Mas Tejo iki ya ana.
5: Sekarang pokoke
1: oke, yuhu.
5: Ayu, selamat malam. Nek mulai hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ning Tian. Kawasan Gresik dan sekitarnya sudah merapat, nggih. Kawasan di mana iki sengarepe merapat ya di Oglek 546. Halo, layang kangen.
6: Bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa?

0: sanno.
1: Sanno, sanno. Sanno teman Bayu.
0: Iku mau apa judulnya?
1: Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Oke, salamnya ya, buat siapa?
1: KB karena Dora si Nenda iki.
0: Iya, temenan.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Yang sering minum anget-anget, enggak lupa mesti ya Mbak Ayu kalau pulang nanti.
0: Iya, oke.
1: Matur nuwun. Terima kasih.
0: Sami-sami Cakop Parmo Jasari. Sambate yo karo Gusti Allah to yo. Dikala tidak ada bahu yang bersandar, tetap ada sajadah yang bisa digelar. Asik. Sudah ada 5 laguku. Saiki wis tengah 8 punjul, langsung ae ya. Iki lho sing ora mule-mule iki lho ya to. Senengane kok yo minggat ae. Apa yo gak dikangeni ambek dulur-dulure ya to. Neng Latifa. Lah iya to, sampean niku lho. Aja minggat maneh lho ya. Sakno iki. Anu senang omah ya.

wonten gesang ya, ketemu akhirnya neng Dian, tak wenehi sing gesang ya, pamitan. Nah, Kim yo mesen juga, aku pamitan ya. Saking ruang dengerin jenengan sedaya dalu menika nggih matur sembah nuwun sanget. Mangke selajengipun wonten Cak Wahyu Chan ingkang rencangin jenengan sedaya melaju wonten Tanjung Perak malam mengaten nggih kula ning Ayu Arta nyuwun pamit rumiyin matur nuwun pandonganipun matur nuwun tips-tips lan kiat-kiat nipun kalau wow ya. Ini disarankan untuk mengonsumsi air putih hangat. Siap. Engko iki nek wis tekan ngomah ge langsung digasken gitu. Ya sampun nggih Cak Ning, kula pamit rumiyin. Matur sembah nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir wonten ke Taman Asmara saking Didi Kempot kagem jenengan sedaya.

0: 96,8 FM Rupapa Terari Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning. Wutalipun sampun cekap kagem layang kangen mengaten. Lajeng menika langsung kemawon nggih wonten drama legenda kalian lakon Labu Tresno seri kaping 3.
1: Cakning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki damelampahan Labuh Tresno seri 3. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Musono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bener, iku biung diangkat rono, biung ban. Iki pancene wayahe resik-resik.
1: Denayu.
0: Nggih, apa biung ban?
1: Jenengan kula tingali.
0: Betul.
1: Sak menika niki tambah. Terus pundi ngoten?
0: Terus pundi iki? Apa biung ban? Seneng ngono.
1: Nggih. Tambah. Ayu.
0: Loh,
2: yong.
0: Tambah ayu.
2: Loh. Iki mang lho, ikune apa? Kok gak sampe gawakno kembange?
0: Ika iku apa to?
2: Apa to di?
1: Kembange Ndara Putri. Kok iso tinggal nang
0: sing kembang sing rupane ungu ambek putih.
2: Iku lho.
0: Iya, biung ban.
2: Lho kok sampe tinggal nyang sampe anu aturno nang Ndara Putri.
1: Sampean iku yo.
3: Di. Iku mun lak yo gaweanmu to.
1: Ora apa awakmu ku kok malah nyalahno aku.
2: Pernah iku sampean yo, sampean kan sing
1: kene-kene
2: sing luwih tuwa.
1: Kene-kene.
2: Ha, aturna kok menteri.
0: Lah iku terus jambangane sing ndi?
1: Sekarin,
0: oh iya. Ditandur ya Biung, jambangane sing ndi Biung?
1: Niko.
0: Wong nek nandur-nandur ngene iki nek gak sampean yo tukule iki orang-orang rembuyung ngono lho Biung.
1: Lah wong adi kula niki laren niku pun napa niku jenenge?
0: Sok kesusu nek nandur ki kudu gawe ati ya Biung ya.
2: Sampeyan ndeleh kembangi melati ki kok nang sebelah kene ya salah Yung yo gak pantes.
0: Terus iki endi pantese?
2: Bener sebelah iki mawar ngono lho. Kok sama niki? Ah kembang apa iki Yung kok ngene rupane?
0: Ya wis nek ngono kuwi maware kuwi angkaten. Nah. Iki sing putih ambek sing ungu ben ditandur ambek Biung. Ono.
2: Yo, ngono. Wong ngatur ngene.
0: Ati-ati nek ngangkat iku kok kesandung.
2: Nggih, Ndara, nggih.
1: Ndara Putri.
0: Apa Biung Ban?
1: Melatine kathah sanget.
0: Iya, kek melatine iki uwake sing kembang-kembang ya Biung. Engko nek wis dadi tata dipetik.
2: Iki
0: wis dipetik. Niki. Wih. Kok dadi sak rinjing dhewe ngene Biung.
2: Nah niki mawari nggih to.
0: Heeh, maware dipethik pisan.
2: Kenongo.
0: Kenongone aja dhisik kenongone sesuk wae.
2: Yo, iki kenongone iki dibacem yo, dikom.
0: Oh, kenongone nek dikom iki gak apa-apa.
2: Niku sae niku nek dunjuk
1: Ndara. Dunjuk karo Ndara Putri masih melati marang dunjuk.
0: Iya, Biung, nek diunjuk iku nggarai apa piye?
2: Apa Biung? Nah, Biung.
0: Aduh, ini kok aku ngumpet sikil kula. Aduh, di sana. Untung enten jenengan teng mriki. Niki wau lho. Anu perlu Biung Ban niku. Kok enten kula teng mriki to ke sana? Malah
4: mlayu ya apa sih rek? Lah punten.
0: Nggih.
4: Wonten kedadosan mpun mpun telak-telak sange sendang menika. Menika wonten rongipun menika sawer ingkang
0: aku. Oh lah, nek ngoten nggih rada mriki mawon nggih.
4: Ndara Putri mboten usah.
0: Sikil kula.
4: Oh, nggih.
0: Loro.
4: Ngapunten dipunpangaken kula Joko Tulus ingkang nembe nyuwitani wonten kademangan mriki.
0: Oh, sing kala wingi sowan tengening ngersane Rama.
4: Sing dereng tepangane kula, sakmenika kula tepangane kula Joko Tulus
0: inggih
4: badhe suwita wonten mriki. Nggih kelersan mriku.
0: Ampun
4: dangu-dangu anggenipun ceciblonan wonten cendang menika.
0: Mboten niki wau kan critane niki lho sami ngresiki kembang-kembang teng pinggire sendang mriki.
4: Lah niki nek
0: dalanan mriku wau kan terus tumuju tenggene taman.
4: Kula ingkang badhe ngresiki wonten sendang menika.
0: Napa
4: wanci surup menika kathah sawer ingkang medal.
0: Jenengan wau asmane Joko Tulus nggih.
4: Joko Tulus.
0: Aduh.
4: Nggih.
0: Kaya mugi-mugi tulus saestu nggih.
4: Oh, nggih menika. Sampun kula niati menika badhe nyuwita wonten kademangan niki.
0: Nggih.
4: Kanjeng Roro Retno Menggali nggih.
0: Dados kok sampun ngertos nami kula.
4: Inggih.
0: Saking sinten? Kanjeng Rama napa?
4: Inggih saking para kawula ingkang njaga regol menika para prajurit.
0: Oh, ngaten. Lah soalé urung tepangan nih.
4: Kimila menika.
0: Ngaten.
4: menika dipun tepangaken kula Joko Tulus. Menika saking pradesan ingkang sisih kidul.
0: Nggih, nggih nek ngoten wong nek tepungan ki ya salaman bareng.
4: Kula namung sak demo kawula panjenengan. Wis nek ngoten
0: jenengan kula timbali Kakang nggih.
4: Iki nggih.
0: Wis Kakang Joko Tulus nek.
4: Joko. Nggih.
0: Iya nek tepungan ya salaman lho ayo. Salaman. Nggih.
4: Matur sampun sekapnya.
0: Aduh tangan sampean kok adem sih Kakang.
4: Nggih menika nembe menika
0: kok. Iki salaman tangan tengen ngene, tanganku kiwon tak lus-lus ngene iki rada anget ya.
4: Sampun.
0: Rada anget ya.
4: Matur suwun.
0: Aduh.
4: Nggih Kanjeng Roro Gusti.
0: Kok terus adem tangan.
4: Nomenggali monggo kula dherekaken badhe tindak pundi sak menika.
0: Aja kesusu nek dherekno ya dherekno aku sampe teko petamanan lho Kakang.
4: Menika sampun manjing surup.
0: Lah iya ya terno.
4: Candi Allah.
0: Ayo terno wis aku gocekan.
4: Monggo.
0: Gandeng.
4: Kula roh dherekaken.
0: Gandeng Kakang.
4: Mbok mbah mawon.
0: Kakang, gandeng aku kok malah ditinggal to.
4: Nggih,
0: Gusti. Ayo.
4: Nggih, Gusti Putri.
0: Monggo ngiwa.
4: Monggo nggih.
0: Kenceng. Lho,
4: wah, kedahe mriko.
0: Iya, kok.
4: Dalanipun mriko.
0: Oh, kono ya. Oh, tambah ada ya mrono ya. Iya ya, lali dalan aku.
4: Kok gubuh kabeh aku.

0: Cendo.
1: Kene to Biong?
0: Nggih, Ndoro. Ndoro Putri.
1: Apa Biong, Bang?
2: Yong. Ndoro Putri lho kok yo nglamun ae iki lho, ket Mang. Ket Mang bengi yo.
0: Ket Mang bengi. Awakmu kuwi ora ta? Ket Mang bengi.
2: Paman nika lho yo, pas ono ngono iku lho.
0: Enggak. Iku mau Ndoro Putriku. Ngelamun ae lah aku ya arepe nakoni biasane
1: tak sirati
0: iya
2: Ndoro sampun
1: kok ngrasani aku se Biong
0: ngapunten Ndoro kula niki badhe tanggut kalian jenengan
1: apa
0: wonten menapa
1: ngalamun biasa, aku mikelingan ula Biong
0: biasa niku nggih
3: Lo adu si Jeno. Mari, sopo. Kecil aku tak mudun. Lo, ono sing si Jeno sendang sing lorong nok pinggir. Iya. Aku kepingin. Sana.
1: Aku ki nek ngalamun iku yo ngalamun apa sih Biong wingi ku ono sing nulungi aku Biong kok koyane ono wong ya Biong
3: aku pancen
1: Biong minggir Biong ki sana enten apa sampean mriki
3: ora usah kaget aku mau numpak jaran mripatku nyawang ning sendang ono wanita lagi adus.
1: Lah nek jenengan niku liwat nggih pun jenengan liwat mawon kok malah mandek.
3: Mangko dhisik.
1: Niki ngene tiyang wedok-wedok lho nggih. Niki sanak yang putri lho nggih. Sendang putri lho nggih.
2: Lanceng ya.
3: Lho.
2: Kok niki sendange putri lho.
3: Aku ora lanceng. Ning syukur mangsaku aku nyawang ana cemlorot. Sungguh garasan yang hatiku aku kepingin kenal. Oleh aku kenal.
2: Lo, Ndoro Putri.
3: Aku Joko Suko.
1: Oh, sampean asmane Joko Suko.
3: Putrane Demang Gondopuro. Sampean sinten?
1: Nggih. Kula. Nek kula Retno Manggali.
3: Oh, Retno Manggali.
1: Lah sing loro yung kula.
2: Aku yung. Ayo.
1: Niki mban-mban kula.
3: Mban.
1: Nggih.
3: Retno Manggali.
1: Nggih.
3: Aku Bloko Sutoyo. Oncatku saka Kademangan Gondopuro, aku pancen oleh palilah marang bapakku. Mergo aku kudu ngganteni palunggane bapakku dadi Demang ning Gondopuro. Ning syarate
1: enten
3: syarat. Aku kudu duwe bojo.
1: Oh, ngoten.
3: Bloko Sutoyo aku.
1: Gini,
3: bareng aku nyawang sampean aku kenal karo sampean Retno Manggali. Kira-kira lek sampean tak boyong nang ngene Kademangan Gondopuro tak dadekno sisianku piye?
1: Lho, la tiyang lek bebojoan niku nggih.
3: Iki
1: nek dipundhut garwa niku nggih enten dasare nggih niku dasare tresno ra ya ta piye? Ya wong petuk ae lah. Gek lho.
2: Wani sampean.
1: Aru-aru piye lah wong petuk ae lho lage.
3: Tresno iku jalaran saka kulino. Aku wis kandha yen aku waloko. Bloko sutaku ndira setuju. Dene besok sampean karo aku wis iso cecaketan mesti muncul rasa katresnan. Mula gelem.
1: Nggih, ngendikan tapi aja nyedek-nyedek.
3: Wis ta. Wis ta. Rene ta.
1: Yang biang tanganku yang tulung yo. Ya
3: aku ora apa. Lho. Retno Manggali kok mlayu.
2: Ku mau wani aru-aru Ndoro Putriku ya.
3: Ngalang-alangi karepku. Iya.
2: Ya iya.
3: Ngeser karo aku apa?
2: Iya.
3: Lho. Kok tambah ngomong iya.
2: Ndoro.
3: Aku uber nang ndi Retno Manggali. Ayo, aja mlayu.
4: RRI Surabaya.
5: Sakniki cekap semanten giaran drama legenda
4: lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

Janing Sugeng Dalu saniki Wayujan bakal ngajak sampean di Tanjung Perak selengkapi Janing samarine awak dhewe mari ngrungokne drama legenda. Langsung langsung Janing saiki Tanjung Perak bengi selengkapi mbare aku Wayujan.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu rahayu jane, saniki aku Ayu Chan bakal ngancani sampean kaya biasane di Tanjung Perak bengi mengatan ke. Di Tanjung Perak bengi iki aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol dhisik di apresiasi budaya samarine awake dhewe ngrungokne sarang-sarang jane yaiku drama legenda. Nah, di apresiasi budaya niki aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol bare narasumber-narasumber kalian topike ya niku gemuruh revolusi 45 janing. Bare sinten langsung tak sapa narasumber-narasumber sadurunge tak sapa dhisik jane ya. Lengno siaran ini ya saged njenengan tinggal langsung ten aplikasi RRI Digital kalian YouTube Pro 4 RRI Surabaya barek channel RRI Surabaya lan engko sampean iso gabungan di 0896021 3 kali 968 kalian 5462961 lah. Oke, saiki langsung bae caning tak sapa dhisik enten Ca Zaki saking Dewan Kebudayaan Surabaya. Sugeng dalu rahayu.
2: Rahayu sugeng dalu Cak.
1: Matur suwun. Mari ngono ana saka pecinta budaya Nusantara niki enten Caris. Sugeng dalu Caris rahayu.
3: Sugeng dalu Cak Wahyu, sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Surabaya.
1: Baik, matur suwun sampun rawuh mengaten nggih. Kalian Cak Rafli niki pecinta budaya Nusantara kalian dalang muda niki ya. Aduh, rahayu. Dinteni lho ya kapan maine ning Pro 4 iki.
2: Ben tambah rame.
1: Iya ben tambah rame. Mergane apa dalang saniki sing nom-nom iki kadang itu mereka malu tapi kadang juga mereka belum punya tempat atau wadah.
3: Wadah.
1: Nah, nah kalau kita sudah ada wadahnya nih tapi tinggal malunya dihilangkan dulu nih.
2: Malunya, ya
1: kan jangan malu gitu loh.
2: Kuduwani,
1: ya.
2: Kuduwani.
1: Kuduwani. Benowo jek Surabaya toh.
3: Jek benderane merah putih.
1: Oke, Caris Ca Zaki kalian Ca Rafli awak dhewe bakal ngobrolne soal gemuruh revolusi 45. Iki gemuruh revolusi 45 iki rasa-rasane kok kayak kate ngadepi Agustusan tapi sik tapi sik bulan Juni lho iki.
3: Iya.
1: Garuda sik sik iki kok sik apa sik nglambangne Pancasila.
3: Iya.
1: Oke, tapi sadurunge ke Ca Zaki kalian sadurunge ke Caris kalian Ca Rafli, saya mau ke Ca Zaki terlebih dahulu. Ca Zaki. Dari Dewan Kebudayaan ya, Surabaya. Surabaya. Nah, ini melihat gemuruh revolusi 45 iki pripun?
2: Nah, ikilah memang bulan Juni tapi wis OTW,
3: OTW
2: Agustus. Tadi begitu mlebu Agustus wis duit uyo.
3: Wis siap.
2: Iku ben critane koyo ngene Agustus nek Surabaya. Nggih, Surabaya ikilah ibu kotane Hari Pahlawan.
1: Heeh, betul. Nah,
2: Surabaya iku predikate kota pahlawan. Loh, apa kok dijenengi kota pahlawan? Moro-moro apa wis ngene, Surabaya tak dadekno kota pahlawan. Sebabe apa? Ya gak apa-apa. Tak kei tok, kan ya gak mungkin.
1: Iya, padahal ono pahlawan juga
2: peristiwa sing mendasari.
1: Nah, ono soalnya kalau aku ngelihat itu kalau pahlawan kayaknya di seluruh Indonesia ada pahlawan.
2: Ono. Ono
1: pahlawan. Dari Sabang sampai Merauke iki ono.
2: Ono pahlawan.
1: Gambare dhuwit kuwi pahlawan tok.
2: Sing mesem napa sing biasa?
1: Sing merengut. Sing merengut. Ya sing mesem napa masa ya merengut rek ya kan. Nah, iki apa iki, Cak? Kok disebut kota pahlawan mengatakan ya.
2: Sakjane nggih, Cak Ris, Cak Rafli. Nggih. Awak dhewe wong Surabaya kok jek sampai lali karo sejarah ni. Sejarah Surabaya iku wih lek ngomong gak entek lah. Gak entek wis gak entek mulai zaman biyen Surabaya iku nglewati masa-masa dan saiki awak dhewe ngomong masa revolusi nang Surabaya. Iki supaya wong Surabaya gak ilang jati dirine sebagai kutha pahlawan,
3: kutha pahlawan.
2: Dadi lek tak undurno wado intine bahwa iki kabeh gak lepas teko proklamasi kemerdekaan. Aku gak ngomong peristiwa mendasari kedawan ku. Tapi intine ngene. Ning Jakarta iku proklamasi 17 Agustus diwocokno Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia iku jam 10.
3: Ya,
2: isu. Tetapi berita proklamasi sampai ning Surabaya iku jam 12 awan. Rong jam oh, sampai Surabaya dari Carafli.
3: Surabaya lah kayak kerungu jam rolas sih.
2: Jam rolas awan. Nah, iku pun tekok berita Morse sing dikirim karo kantor berita Domai Jakarta dikirim iku disisipno, disusupno berita. Eh, tak susupno titip, engko kirimen. Padahal Jepang iku ana badan sensor nang jerone kantor berita Domai mentelengi kon ngirim apa iku ngerti wong Jepang nih. Berita Morse ngerti. Iki ngirim ngene wong Jepang ngrungokno. Iki opo ngirim opo iki? Nah. Tapi karena bapak-bapak mbah-mbah awak dhewe iki wong kendel, wong wani ya. Dititipi berita proklamasi masyarakat risikone gedhe lek kecekel Jepang. Iku tetap dikirim. Jadi teko kantor berita Domai iku dikirim berita Morse tut. Nyampe nang kantor berita Domai Surabaya sing saiki dadi kantor Pelni. Jalan Pahlawan iku. Diterima Pak Yakob Markonis. Nah Pak Yakob ini pertama ya cuma ngetik ya, tapi begitu sampai nang proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan benar. Ini berita apa ini? Ini
4: waktu tersusun
2: nih. Ini tersusun nih, kaget loh. Di, Sumardi. Apa? Ini berita apa di? Terus. Sampai, entek sampai mari dituntut no koncone Pak Sumardi. Iya apa? Ya diomong nih. Nah akhirnya berita yang kesisip nang berita-berita biasa itu dilaporkan no, Pak Bintarti. Dilaporno karo Pak Bintarti lho iki temenan ta hoak. Akhire sik takono nang kantor berita Suara Asia nang sebelah iki bener apa gak kok telepon Jakarta. Begitu telepon Jakarta, yo bener. Lho iki berita merdeka iki. Nah kemudian ditempel-tempel ning kantor berita iku karo Jepang disuweki. Diwarai ku mbojok. Gak ono merdeka mbojok
1: disuweki. Berita hoax
2: ya. Berita hoax lek jarene Jepang waktu itu. Nah tapi karo Bung Tomo diakal, ditekek njerone kantor, njerone kaca. Pintunya dikunci. Dadi gak iso disuwek. Gak iso disuwek. Lah wong lewat diwaca wah ke wong gerumbul ngarepe kantor berita Domai sing saiki dadi Pelniku wah ke wong Jepang iki. Gak oleh, tapi gak iso
1: beritane ketempel.
2: Wong lewat apa iki? Nah, kusak-kusuk iku sampe tanggal 20 Agustus. 20 Agustus akhirnya koran Suara Asia muat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk pertama kali nang Surabaya. Iku tambah kesebar lah. Wong-wong tambah wake sing geger wong Surabaya. Lu merdeka ya apa iki? Nah, akhire pemerintah Jepang pada saat iki wis gak sok lapo-lapo, akhire tanggal 20 Agustus proklamasi pemerintahan daerah Surabaya Pak Residen Sudirman. Residen Sudirman iku. Tetapi sing kudu eling bahwa tanggal 18 Agustus awak dhewe wis duwe gubernur. Awak dhewe di wali kota Surabaya, Pak Rajamin karo Pak Suryo.
3: Tanggal 18 itu?
2: 18 Agustus.
3: 18 Agustus itu juga awak dhewe lagi duwe negara itu tanggal 18 itu.
2: Duwe negara tanggal 18. Presiden, perangkat pemerintahan itu tanggal 18. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur itu tanggal 18 Agustus. Gubernur Jawa Timur harus dipilih Pak Suryo. Presiden Bojonegoro. Akhirnya dibentuk pemerintahan Surabaya, wali kota ini Pak Rajamin Nasution. Makamin yang rangka. Pemerintahan karesidenan dipilih Pak Dirman, Pak Sudirman, duduk panglima besar.
1: Iya.
2: Cak Sudirman Surabaya, Pak Dirman, presiden. Akhirnya waktu itu pemerintahan Surabaya ngelarang ngibarno gendero selain gendero merah putih. Tanggal 31 Agustus itu urang tahunnya Ratu Londo.
1: Iya.
2: Wong Londo nang Surabaya gak wani ngibarno gendero Londo. Karena wong Surabaya sendiri gendero kuwa be merah putih dikibarno sak Surabaya. Iku wong Surabaya. Waktu iku wis wani padahal Jepang sik
1: oto.
2: Senjata sik lengkap cak Aris
1: cara. Iya.
2: Tapi wong Surabaya kendel.
1: Wani.
2: Nah, tapi Jepang yo menenge, maning ditegur, gak oleh rekening ngono. Wes gak iso wis merdeka, gak usah urusan. Ngono. Iku Jepang masuk nyekel senjata yo gak wani nyekel, tapi lek awak dhewe maca sejarah ning Semarang ning Jakarta iku gak. Ning Semarang dilawan lho. Iku akeh sing mati. Apa meneh ning Jakarta, podo. Dan peristiwa ning Surabaya iku langsung paling heroik. Sak Jawa, sak Indonesia pada saat iku.
1: Iya.
2: Mari ngono Agustus, mlebulah bulan September, iku sono kusak-kusuk lek engko kemudian Surabaya diserahno nang Belanda. Nah, pemerintah Republik waktu iku sing tanggal 3 September wis bentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat Surabaya. Bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, DPR lah saat ini.
1: Iya.
2: Mari ngono bentuk Badan Penolongan Keluarga Korban Perang tanggal 3 September nang gedung GNI. Bubutan.
3: Iya, iya.
2: Niku sembentuk, wis dibentuk. Nah, akhire ya opo iki lek ternyata londo opo sopae balik nang Surabaya ngrebut gak iso. Awak dhewe merdeka, awak dhewe di pemerintahan dan iku kudu dipertahanno. Iku sepakat arek-arek Surabaya koyo ngono sepakat. Nah, ternyata ancane tanggal 18 September iku nang lapangan terbang ben lapangan terbang ono nang Darmo cari sing saiki dadi Kodam.
3: Oh, piye ngono.
2: Iku lapangan terbang pertama Surabaya, lapangan terbang Darmo. Iku terjun payung. Wong-wong tentara AFNI iku sekutu terjun payung karo Jepang digawa nang panggone hotel Yamato Hotel Majapahit. Nah, karena wong londo ngrasa wong sekutu arepe wah iki aku dewangi sekutu iki. Tanggal 18 September bengi gendera londo di kibarno nang Hotel Yamato. Yamato. Nah, wong Surabaya sing lewat karena waktu iku peteng ditontok lho kok gendera yane yo. Kok dawa. Nah, begitu isuk ketok sing kibar bendera londo wong Surabaya ngamuk.
3: Oh.
2: Lho, opo-opoan iki? Waduh, gak trimo, gak iso. Kuwi iku gawe ger rawame wong ning ngarepe hotel Yamato iku.
3: Iku mau.
2: Tuntutane wong Surabaya iku sakjane simpel, Cak Ris, Cak Rafli. Dukno gendera urusane mari. Gampang. Yeah, tapi wong londo gak gelem.
3: Gak gelem.
2: Malah wong londo misi-misi wong Surabaya nggae basa basa londo. Dipisu-pisu opo? Gak ono merdeka. Kon wong goblok gak mungkin sok merdeka. Ngamuk Surabaya. Ngamuk. Iku sakjane simpel ae. Dukno wis urusane mari.
3: Iya, iya.
2: Tapi malah ono geger sampai dipenek gendera disuwek.
3: Nggih.
2: Akhire dadi mek bendera merah putih 19 September 45.
3: Iku 19 September
2: 45. Wong Surabaya wis mari nyuwek gendera londo.
3: Londo.
2: Sampai saiki peristiwa ku sik diperingati tiap tahun.
3: Iya.
2: Dan iku sing wani nyuwek mek arek Surabaya tok.
3: Ning kota-kota lain gak wani.
2: Yo gak ono peristiwane gak wani, Cak Ris. Diseneni wong londo lah arek Surabaya lak gak nyene ono peristiwane. Iya, iya. Mari ngono karena ngerti wong londo arepe rapat samudra iku ning lapangan Tambaksari. Selekur September 45. Rapat samudra. Wong Surabaya ayo kabeh. Wong Surabaya kumpul ning lapangan Tambaksari rame-rame nggo gendera merah putih. Yeah. Kumpul rapat besar. Rapat iku wis dak karo-karoan. Rapat samudra saking akeh wong. Niku akhirnya tiap-tiap pemimpin niku pidato. Sing intine bahwa kemerdekaan harus tetap ditegakkan, harus tetap diperan apapun resikonya. Merdeka atau mati. Nah, akhirnya ono keputusan wong Surabaya. Iki lek Jepang gak ndang dilucuti kedisian sekutu apa londo dicubuki ku mbok senjatane. Terus ya apa ya? Lucuti londo. Lucuti Jepang. Ya apa cara nglucuti Jepang wong Jepang sik kuat ngene. Londo apa Jepang-Jepang sing lewat ning dalan tuh dindeki senjata dicubuk. Dadi arek Surabaya ku cerdas ya. Gak langsung nyerbu sing gedhe wong durung duwe modal sing sing lengkap senjatane iku waktu iku mek polisi istimewa. Polisi istimewa lek saiki iku Brimob Pak Cak Ris. Polisi istimewa atau ku becuk kayak Satsutai.
3: Nah, iku yo bentukan Jepang
2: ya. Awale Jepang. Jepang mari ngono tanggal 21 Agustus itu menyatakan sebagai polisi Republik Indonesia. Pak Yasin itu proklamasi polisi.
3: Iya, iya, iya.
2: Nah, mari ngono ya opo? Tekok cilik. Mari ngono sing gedhe. Pos-pos Jepang cilik-cilik ayo di keroyok dicubuk senjatane. Walau sentuh akeh baru sih digede diserbu masuk. Iku modalnya arek Surabaya perjuangan. Nah tadi nih, ya Jepang lewat, wong telu wong papat, tindak, hei, kon lek pingin selamat senjata peluru dek ini mulai. Jepang wes, waduh wong akeh, akhirnya dikek no, iku didi. Nah akhirnya nyerbu Don Bosco gudang senjata terbesar se Asia Tenggara. Don Bosco sing saiki dadi sekolah yatim
3: piatu. Sekolahan, iya iya.
2: Udang senjata paling gede se-Asia Tenggara niku. Niku akhire dikepung intine berhasil direbut total senjata. Jadi perebutan senjata iku sampai tanggal 2 Oktober 45. Mulai kurang lebih mulai tanggal Selawe,
3: Selawe
2: September sampai tanggal 2 Oktober iku senjata Jepang sak Surabaya beres.
3: Semingguan berarti iku yo.
2: Hampir seminggu iku peristiwa perang dan lain-lain yo ono. Cuma diceritakno detail gak mari iki. Nah, mari ngono. Total senjata ternyata senapan laras panjang iku sing diolah arek Surabaya iku 30.000 pucuk. Hmm. 30.000 iku cukup ngeki senjata tentara iku sak Jawa Timur.
3: Iya.
2: Dadi lek diarani perang Surabaya gawe bambu runcing ya ono, cuman gak
3: akeh. Sing akeh iki ya nganggo
2: bedhil. Wis gawe bedhil wong Surabaya, wis gawe bedhil, wis gawe senjata, gawe senapan mesin iso nembaki pesawat. Iku wong Surabaya.
3: Iya,
2: nah, mari ngono. Mari senjata Jepang iku di apa jenenge direbut. Jepang waktu iku jaminan ngene, lek senjata tak kena kon aku jek kon apa-apakno ayo.
3: Hmm. Oh, de tuntutane mek iku.
2: Tuntutane mek iku. Lek iki tak kekno kon kabeh kok moro-moro aku kon pateni.
3: Iya betul.
2: Gak, tak jamin. Tak jamin gak digawe nyerang Jepang. Sing penting Jepang gak macam-macam. Ya wis. Gawe surat keliling sak Jawa Timur senjata Jepang nyerah kabeh. Sing nang Surabaya diungsikno luar kota wong Jepang. Sampeyan tak ungsikno nang luar Surabaya. Ben sampeyan lek ono apa-apa gak dadi korban arek-arek.
3: Ben gak kecipratan digeti.
2: Nah. Iku Surabaya tak
3: iya iya.
2: Jepang lho kok ya nurut nang pabrik gula ngempol kerep sampai nang Madiun sampai nang Probo sampai nang Pujon.
3: Gelem.
2: Wedi no nang jopo Surabaya.
3: Wedi ancamane arek Surabaya. Iya,
2: ancam arek Surabaya. Wis ngene, sampe nek pengin nang tak deket nang jopo ya. Aja melok-melok nang kene. Yo. Diungsikno. Iku meh hampir 3000 wong Jepang diungsikno
3: ning luar kota Surabaya.
2: Luar kota Surabaya. Nah, mari ngono Oktober ana berita teko Jakarta. Sing intine beritane nang pemerintah Surabaya iku lek ana sekutu nang Surabaya ojo dikapak-kapakno ya.
3: Oh. Pesene ngono teko
2: Jakarta. Ngono. Jakarta iku ngono. Diwacara Surabaya. Apa-apaan iki? Lek nang kene terus gak diapak-apakno, lek macam-macam ya tak lawan. Iku bener kejadian. Mari ngono. Akhire iku tanda-tanda sekutu kape mendarat iku ketok. Kapal wis mulai mondar-mandir ning ujung. Kemudian pesawat sudah mulai ning ndukure Surabaya iku nonton-nonton. Wah, iki gak suwe. Iki sapa arep mendarat? Ternyata pasukan sekutu. Inggris sekutu. Brigade 49 dipimpin Brigadir Malabi. Bukan Brigadir Jenderal. Tapi brigadir itu ndukure kolonel ngisore mayor jenderal.
3: Itu brigadir jenderal ya.
2: Bukan brigadir, memang setara perwira kolonel senior pada saat itu.
3: Oke.
2: Tanggal selawe iku Inggris moro-moro wis arep mendarat iku karo BKR laut, TKR laut Surabaya iku gawe semapur, gawe morse lampu iku, "Woi, Inggris. Ojo mendarat dhisik, ojo mendarat dhisik. Koordinasi." Dijawab karo Inggris, "Aku gak koordinasi karo sapa wae nang Surabaya sak karepku."
1: Nantang.
2: Nantang. Intine nantang. Tapi begitu memang mendarat Inggris mendarat nang Surabaya tanggal 9 Oktober iku langsung nyebar pasukane dan nguasai nggon-nggon strategis nang Surabaya tadi.
3: Dia berarti wis ngaku ngatur
2: serangan. Wis ngatur. Dadi internasio terus mari ngono gedung minyak kuabe
3: kota lama ngono iku ya.
2: Nggih. Iku mulai dikuasai. Nah, mari ngono. Karena ngerti sik ono satu aset komunikasi sing vital yaiku radio durung dikuasai. Akhire tanggal 28 Oktober Inggris iku petang trek mode ning ngarepe gedung iki mlebu langsung.
3: RRI.
2: RRI iki iki biyen jenenge anu ya, Radio Surabaya Simpang.
1: Radio
2: Surabaya Simpang. Simpang. Karena ono loro sakjane. Bekasi gedung Nirom sing saiki nang Embong Malang dadi hotel
1: J Marriott.
2: J Marriott. Mm-hmm. Itu gedung pertama bekas Nirom.
1: Itu gedung RRI juga itu pertama.
2: RRI pertama. Mm-hmm. Terus yang kedua setelah Jepang masuk iku golek gedung sing cocok digawe propaganda oleh gedung iki. Bekasi gedung kesenian jenenge Kunskring. Kunskring iki ben gedung kesenian, gedung opera Cak Ris. Gedung opera. Nah, Jepang nonton, oh masuk iki. Iki lek digawe nyanyi-nyanyi pidato-pidato. Gak perlu gawe sound. Iku wis apik ngono lho, Cak. Nah, gedung iki petang trek iki modun langsung nyerbu kepala radio Pak Pak Sukirman. Niku langsung dicekel. Pak Sukirman kepala radio ana butune nang mburi. Dicekel terus ngomong, "Liyane Pak Sukirman ngalih." Akhirnya wong-wong pegawai radio RRI gitu, kalau nyengkir kabeh kecuali Pak Sukirman dicekel. Nah, Inggris iku ning lantai loro iku sing luwe parah. Waktu lah, ngarepi kelan ben rumah sakit Simpang.
1: Betul, depan-depan nah, depan, ya.
2: Ngarepi
1: ya.
2: Rumah sakit Simpang. Lho, rumah sakit Simpang itu pada saat iku wis mulai nerima korban-korban pertempuran pertama sing tanggal 17. Lah Inggris mlebu kene tanggal 18, Cak. Nah, 18 Oktober mlebu kene. Nah, wong lewat lho ditembaki gak lapo-lapo. Dadi wong lewat ning ngarep iki tok lantai loro ditembaki Inggris.
3: Oh, nembaki ne kok ndukur
2: iki. Kok ndukur lantai loro, Cak. Ditembaki wong ya tiba. Lah wong sing kon ngerti koncone tiba ditembaki Inggris tok lantai loro tok gedung RRI iki. Begitu moro ditembak, akhirnya tiba ning sampingi dan iku wake gak ning ngarep. Iku akhire sampe gak ono sing wani njupuki. Soale apa? Kuatir ditembak Inggris.
3: Iya, iya, iya.
2: Dan iki jelas sekali diceritakan nang bukune Pak Blego Sumarto, Citra Kepahlawan Bangsa Indonesia di Surabaya, sing ditulis kalau Pak Blego Sumarto tahun 85. Ini ku jelas sekali peristiwanya. Nah, karena ditembak, iya akhirnya dhewe gak iso nglawan dan rumah sakit iki terganggu. Akhirnya nang markas PRI sing ono nang Balai Pemuda. Tapi karena PRI gak duwe pancer, akhirnya njaluk tolong nang polisi istimewa. Nah, polisi temawane Pak Yasin karo Pak Cito Danu, Polrestabes karo Sinang Sinlui. Nah, panser iku teko arahe Balai Pemuda. Tetapi panser iku gak wani, Cak. Mlaku kenceng gak wani, belok-belok solo apa ngindari wong-wong sing tiba ning dalan supaya gak
3: keplindes.
2: Yes. Supaya gak keplindes. Dan iki jelas sekali cerita iku. Dadi akhirnya lambat yo, kuatir ngelindes dadi belok-belok. Lah waktu panser iku wis lewat korban-korban baru mburine wong-wong baru wani njupuki. Sampai ning ngarep sing siji akhirnya nembaki lantai loro panser iku. Sing siji nang ngarepe gedung. Nah, begitu wong-wong sing nang jero kene sing bertahan nang gedung itu kon ngale, ngale-ngale nyengkre. Nah, terus anggota polisi wae ku njupuk bensin rong jirigran tekan njurne panser iki dibuka diuncal nang tengah-tengah ini.
1: Dibakar meneh gedunge.
2: Diuncale. Dadi dibuka diuncal glodak-glodak. Munggah jadi panter nyabut granat duncal lo granat karena granat itu kan 5 detik duncal lo granat nyewing kri begitu granat meledak blar bul nah tentara Inggris yang kobong dan lantai lorik berusaha metu angkat tangan yang ngarep kalau orang Surabaya kawan mau nembak iya aku saya angkat tangan gak iso wes akhirnya
3: sikat
2: nembak sikat nah, akhirnya singkat cerita gedungi kebakar entek.
1: Ya,
2: entek, habis RRI entek, habis kebakar. Dan tentara Inggris yang diperkiraan mati kobong wong 40 nang gedung iki. 40. Tanggal iku kejadian tanggal 29, tanggal 30 wong-wong RRI iku moro nang gedung iki. Bae ono sing dislamet
3: leles nglelesi barang iki.
2: Ngleles. Habis gak ada yang tersisa.
1: Gak ada yang tersisa.
3: Nek ono pas Bung Tomo pidato iku gak nduk kene
2: ya. Boten.
1: Jawa Mariat ya.
2: Nah, Bung Tomo awal pidato iku ancane nang kene, awal-awal bulan Oktober iku ping 3 ping 4 nang kene. Nah, tapi mari ngono karo Cak Dul Arnowo, ketua KNI Surabaya karo Pak Dirman residen iku gak oleh. Bung.
3: Mari kobong
2: iku ya. Dereng sebelum kobong niku bulan-bulan awal, awal-awal Oktober. Nah, iki kobonge kan akhir-akhir Oktober.
3: Yeah.
2: Nah, ojo nang kene kon kudu pemancar dhewe. Akhire duwe lah pemancar radio pemberontakan iku nang Jalan Mawar Cak Ri.
3: Oh, sing wingine
2: nek dikasih radio pemberontakan.
1: Buku pot
2: bukan radio pemberontakan nang Jalan Mawar duduk nang kene. Nah. Tapi Bung Tomo lek pidato begitu mengudara karo RRI Surabaya iku disaut
3: dirile.
2: Disaut dirile dipancarno luwih gedhe. Sakjane pemancar gedhe niku gak nang kene nang Embong Malang.
3: Embong Malang.
1: Iya, karena memang awalnya kan di sana.
2: Di sana dan itu pemancar paling gede. Iku sampai sak Jawa Timur lek like, di siaran krungu. Nah, Inggris ngira pemancar nang kene, padahal pemancar paling gede ini nang
1: Embong Malang.
2: Nah, tanggal 30 wong RRI nang kene. Mek ambu bensin karo tentara Inggris sing nang pojok-pojok wis gosong kabeh. Nah, akhirnya mari ngono Oktober Presiden teko nang Surabaya ndameno. Yo sepakat damai Mas wong Surabaya rada mangkel soalnya menang lapo kok didameno.
3: Iya iya.
1: Males e ngomong ngene.
2: Lho iku presiden teko tanggal 29 Oktober keliling iku dicegati arek Surabaya. Dicegati wong PRI, dicegati karo Pak Sumarsono. Lapo wong wis menang kok dikon mandeg. Nah, akhirnya Pak Amir Saripudin Menteri Penerangan mudun, iki sudah di kesepakatan bro. Jadi awak Dewi iki wis diakoni pemerintah ngono yo. Iya. Waduh, terus ya apa iki? Mandek lan. Yo mandek sementara wis. Akhirnya mandek keliling akhirnya gelem mandek. Nah, presiden mulai ning Jakarta numpak pesawat karo panglima divisi 23 Fighting Cook niku, Mayor Jenderal Horton. Lah kok malah bi mati nang ngarep internasi yo. Kena granat karena gak sepakat. Gak sepakat. Iku gak sepakat soalnya. Jadi perang mana karena gak sepakat Inggris nang jero kono iku gak wani mulai soalnya arek-arek Surabaya wis ngepum. Lho lek aku mulai apa damai store-nya apa? Ngoten. Akhire gak sesuk ae, gak iso saiki perang. Komandane mati. Inggris gak terima.
1: Malabine mati.
2: Nah, Malabi mati kena granat tanggal 30 Oktober. Ya kira-kira setengah itu bengi. Akhire sing ganteni Malabi jenenge Mayor Jenderal Mancer iku gak trimo lho. Arek Surabaya kok ngene. Akhire ngene iku, negosiasi karo Gubernur Jawa Timur. Negosiasi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 gak sepakat. Gak sepakat. Intine iki sing heroso arek Surabaya ya gak iso. Sing rene sapa? Aku tak sampean. Yo aku tapi kan aku nak tugas ngaman lho. Kon tugas ngaman lho apa kon kok nguasai gedung-gedung. Kon lek memang pingin ngaman no, ya ngomong lah api-api karena awak dewi pemerintah republik. Akhirnya karena mentok dan wong-wong interniran orang Belanda dan lain-lain itu sudah digomong itu Surabaya numpak kapal numpak pesawat tanggal 9 November jam 12 waktu orang Surabaya sholat Jumat pesawat tempur itu lewat nang dukur Surabaya buanter karena nyebar pamflet. Pamflet tiba ditonton lu dikongon nyerah lek gak nyerah dibom.
3: Diancam
2: pokoknya lek gak gelem nyerah tak bom sesuk tanggal 10. Tapi wong wedok anak-anak lek gak pingin kena perang nyingkir. Mulai saiki nyingkiro nang Darjo karo Mojokerto
1: harus mengungsi gitu
2: harus ya. Mengungsi. Nah mari kita setelah pamflet Pak Suryo ngomong lho sik iki tak koordinasi karo wong Jakarta karo presiden karo menteri luar negeri Pak Ahmad Subarjo. Tapi akhirnya mentok. Presiden yo gak iso karo panglima Afne Jenderal Christensen iku mboten saged. Gak iso. Gak iso mutusi, gak iso. Jarine Christensen. Pilihane mek loro, sapa presiden? Kon turuti apa gak? Lek kon turuti yo wis. Lek gak kon turuti sesuk tak bom. Lho ya apa iku mosok gak iso dinego, gak iso. Akhirnya jam 10 bengi Menteri Luar Negeri telpon nang Surabaya diterima Cak Dul, Cak Dul Arnowo. Ya apa? Ngene lho, anu Cak Dul. Ngene Cak Dul. Iki ketoke aku gak berhasil. Ngene tak takene wong Surabaya, sak karepe wong Surabaya wis. Lho ya apa sih? Ya anu ae. Lek Surabaya kape nyerah ya gak apa-apa, lek arepe nglawan ya sak karep. Lho ngono ta? Iya, dadi lak gak iso mutusno. Ya bukane gak iso mutusno, tak serahno arek Surabaya lah.
1: Daripada kenapa-kenapa.
2: Soalnya aku gak berhasil, pemerintah pusat itu gak berhasil. Negosiasi gak berhasil. Nah, ngomong nang gubernur. Pak Suryo, iki dikekno dhewe. Lho lek aku ya mau nyerah lah. Akhirnya rapat sepakat gak gelem nyerah nah. Karena nang kene wis kobong, Pak Suryo pidato ning Embong Malang. RRI Radio Surabaya Embong Malang Bekasi Nirom iku pidato nang kono sing dikenal karo sebutane Komando Keramat. Nopo jeneng Komando Keramat karena ikulah sak jane sing mutusno Surabaya iku perang apa enggak? Nah, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Iya. Iku Pak Suryo. Nah, mari ngono. Nah, sing unik setelah Pak Suryo pidato mule ning gonane gubernuran, wong Surabaya wis ngetokno dipan kursi. Mari kono lemari didekek nang tengah dalan. Jawane ku supaya lek Inggris mlebu.
3: Kengalang-alangi.
2: Padahal sing dilawan wong Surabaya pertama duduk pasukan. Duduk pasukan sing dilawan pertama. Nah, mari ngono barulah setelah iku Bung Tomo iku pidato nang radio pemberontakan sing pidatone

0: Iku meriem sing wis mulai nembak-nembak. Dadi Surabaya pertama kali sing mlebu duduk pasukan. Yo bom, dibomi teko kapal iku karo pesawat terbang. Dadadadadad pemboman. Nah, pemboman itu namanya psychological bombardment. Untuk menjatuhkan
1: psikologis
0: mentalnya. Pemboman itu gawe jatuh no mental arek Surabaya dadadadadad. Iku pesawat akhire tanggal 10 sing awal duduk pasukan iku bom sing teko. Bom teko pesawat, bom teko kapal. Mari ngono perang lah, Caris. Awak dhewe perang ya, perang iku gak dilu selikur dino. Sampai tanggal 1 Desember dan perang iku hampir seluruh kota Surabaya perang. Selikur dino tanggal 1 Desember perang iku leren nang daerah Gunung Sari. Nah, pertahanan akhir Gunung Sari tanggal 18 November iku sing mempertahanno arek-arek sekolah. Dadi sampai dino iki sing ono monumen jroning lapangan golf yaniku monumene arek-arek sekolah sing gugur nang kono ditembak tank. Monumen Mastrip.
2: Monumen Mastrip.
0: Nah, Monumen Mastrip iku nang jerone lapangan golf iku gugur di sana. Nah, mari ngono karena awak dhewe kedesak metu Surabaya tanggal 1 Desember pertempuran Surabaya selesai dan iku sing menang adalah Inggris. Nah, tetapi duduk masalah awak dhewe kalah menangi. Awak dhewe iku iso bertahan selikur dino mempertahankan kota Surabaya sing sakmene iku luar biasa. Perlawanannya, pengorbanannya dan semangatnya iku yang luar biasa.
2: Si, kok iso dinyatakan sing menang Inggris iku apa ya?
0: Nah, napa menang Inggris? Siji kekuatan pejuang Surabaya niku pun teng Jawi nih Surabaya.
2: Oh, ke Pelayu, Melayu.
0: Nah, jadi Surabaya, nah Surabaya waktu ini kan ono kota, ono Jabakota, ono Gunung Kendeng. Wilayah Surabaya niku dibagi
2: tiga. Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Wonokromo nglewati kali iku sudah Jabakota.
2: Jabakota.
0: Bukan termasuk kota Surabaya. Surabaya. Nah, terus mari ngono sing mlayu ning daerah Benowo sampai nang Gresik, mlayu teko mundur teko Karangpilang sampai mlebu nang nggonane sepanjang iku wis duduk bagian teko
2: kutha
0: Surabaya.
2: Makane dinyatakan nah, kalah iku mau mergo arek-arek nyingkri jane gak kalah jane
0: ngono. Nah, kita itu sebenarnya menang karena kita berhasil ngelawan kekuatan yang menang Perang Dunia Kedua. Lho tentara Inggris itu sing pengalaman pemenang Perang Dunia Kedua lho. Dan wong Inggris mengatakan perlawanan orang-orang Surabaya itu lebih hebat daripada yang kami rasakan di Perang Dunia Kedua. Makanya wong Inggris ngomong Inferno from the East. Neraka yang dari timur ya Surabaya.
2: Surabaya. Saking hebat perperangan
0: Surabaya. Saking luar biasa nih perang sing ono nang Surabaya selikur dino iku.
2: Iya. Iki sejati. Iki be ono pendengar pengin takon. Aku ki mung jane ya pengin takon tapi tak disikno pendengar ae.
1: Okay. Kita mau terima teleponnya dulu ya.
2: Iya.
1: Ono sapa sing kate gabungan di sapa dhisik monggo. Sugendalu Rahayu.
3: Sugeng
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Drijo.
3: Matur nuwun.
2: Nggih Pak Drijo.
3: Menika wau kepahlawan Surabaya itu. Supaya dilestarikan jiwa pahlawan ini.
2: Coba nah menika mangke
3: Kang. Itu untuk seterusnya.
2: Nggih.
3: Kepahlawanan di dalam peristiwa bendera itu ya sampai saat ini tidak dipahami oleh anak-anak. Saya ditanya cucu saya ditanya putu saya wong gendero kok disuai lah kok
2: ngapo kurang kerjaan
3: beritanya ya penyobekan bendera nih beritanya sekarang ini loh alangkah baiknya kalau dibuat ditanamkan dihayati oleh anak-anak sekarang bagaimana caranya yaitu peristiwa perebutan merebut bendera triwarna menjadi di warna itu.

0: dilombakan pada 17 Agustus nanti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi masang bendera merah putih biru dipasang, lalu dicoba untuk merebut bendera itu, lalu dirobek birunya. Nah, taksinya begini, bendera itu dicancang, dikibarkan di tiang tiang pramuka, tongkat pramuka.
1: Ah, berarti ya panjat pinang itu di sini kok ya.
0: Terus
1: soal-soalan bendera.
0: Ya, terus dicancang tiang bendera, tiangnya itu di temankan di kursi.
1: Mm-hmm.
0: Kursi makan, kursi terap gitu. Yang andanya ada pada ungu-unguran. Jadi dan dibanyak kat tiba. Ya itu benderanya, ya bendera merah putih, apa dari plastik, apa dari kain. Birunya itu dari kertas biru saja, jilin.
1: Cek gampang disuai.
0: Ya itu. Nah, setelah itu dilombakan sehingga menghayati kepahlawan bendera itu.
1: Oke.
0: Tolong di ya di apa dipromosikan di supaya 17 Agustus nanti tidak masang apa itu tidak lomba bendera. Ada lomba bendera untuk anak-anak itu.
1: Ya,
0: okay. Yang biasanya lombanya itu hanya untuk ya untuk guyon-guyonan.
1: Ya, Pak Tijo.
0: Terima kasih.
1: Matur
0: nuwun. Mudah-mudahan usul saya ini diterima dan dikerjakan dengan
1: sungguh-sungguh. Nggih, Pak Tijo. Matur nuwun, Ibun. Matur nuwun.
0: Wonten kaduk lan kirang.
1: Nggih.
0: Kula nyuwun pangapunten.
1: Nggih, Pak Tijo.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi intinya Pak Tijo ini pengin membangkitkan semangat kejuangannya. Lapo sih kok kudu nganggu perubahan bendera? Apa yang latar belakangi?
3: Ada lagi yang mau bergabung, kita coba
2: iya saya
3: ya.
2: Ada
3: lagi ya.
1: Sekedalu rahayu.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Sekedalu monggo.
4: Waalaikumsalam. Ini dari Bangkalan Madura.
1: Oh, ye, saking Bangkalan. Nggih, monggo.
4: Ini dengan Mas apa ya?
1: Ya, Mas Wahyu. Ada Wahyu, ada Cak Ris, ada Cak Rafli, Cak Zaki banyak.
4: Ini Mbak Jainal.
1: Nggih, apa Jainal? Nggih, Sugeng Dalu, Mbak Jainal.
4: Sekedar mau tanya aja.
1: Nggih.
4: Biar tambah pengetahuan.
1: Nggih.
4: Surabaya dan sekitarnya identik dengan Jembatan Merah.
1: Jembatan Merah, mangatur.
4: Yang saya tanyakan, Jembatan Merah, apakah memang misalnya nama itu memang Jembatan Merah? Apa ada hubungannya dengan peperangan di jembatan itu?
1: Sekarang
4: dinamakan
1: Jembatan
4: Merah.
1: Siap.
4: Juga Jalan Cemuda.
1: Cemuda.
4: Mungkin ianya itu aja.
1: Iya, Pak Zainal.
4: Bapak-bapak saya tunggu jawabannya. Cak Wahyu,
1: Mas Nuwo. Nggih, sami mangaten.
4: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iki nek sing perkara Jembatan Merah iki mau bencak jadi.
3: Iya benar-benar monggo.
2: Tapi esensinya kan beliau ini nanyakan apa ono latar belakang ya. Nek Pak Tujo mau pengin menceritakan ben bocah-bocah enom ki ngerti
3: dan gak bingung maneh. Lah apa sih kono sesuai bendera iki kurang kerjaan aja wong-wong iki kan.
2: Ya wong ya. Ya
5: wong. Nggih. Cak Ris, Cak Rafi.
2: Ya.
5: Lek masalah perobekan gendere ku lek dibahas secara khusus itu akan lebih detail saja nih. Tapi intinya waktu itu bahwa karena ono semangat kemerdekaan dan pemerintah pusat tekok Jakarta itu nang koran itu menyampaikan bahwa pengibaran bendera di luar bendera merah putih harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Ini itu jelas ning koran akhir Agustus 45. Kemudian ditegaskan, nah pemerintah daerah Surabaya, Presiden Sudirman, Wali Kota Pak Rajamin Nasution, ikut juga menyampaikan dalam satu selebaran yang dimuat dalam koran bahwa tidak boleh ada bendera di luar bendera merah putih yang berkibar di Surabaya.
3: Surabaya.
5: Artinya liyane bendera merah putih gak oleh waktu itu. Nah karena apa? Semangat kemerdekaan terutama waktu itu wong Londo tanggal 31 Agustus arep ngerayakno ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mari ngono Cak Rus mengusulkan, ayo lek ngono diadakno flagen aksi bendera. Jadi gendera merah putih sawah kakena Surabaya nutupi gendera Londo. Wong Londo akhirnya gak wanilah. Karena ono wong sekutu sing mendarat nang Dharma kemudian nang hotel Yamato lah wong Londo iku
3: wani.
5: Baru wani ngerasa wani ngaku ono BKP.
3: Backingane pusat.
5: Kuwatir ono apa-apa ono sing belani aku ternyata gak koyo ngono. Akhirnya wong Surabaya gak terima. Gampang kan omongan Surabaya. Ngene lho gak usah dodo. Dono urusane mari aku nyengkre. Gak iso. Opo iku merdeka?
3: Iya.
5: Gak mungkin. Engko lek merdeka 100 tahun 1000 tahun mana baru kon iso merdeka. Ngomongnya ya iku. Akhirnya panas wong Surabaya.
3: Tambah ngamuk
5: are-are. Sing siji sebelah kene gelut, sing siji munggah dukur didukno karena gak nggawa gendera liyane Cak Risung Surabaya lagi-lagi cerdas.
3: Iya.
5: Dicokot disuwek krek.
3: Iya wis merah putih.
5: Merah putih dikibarno sing biru dicekel diuncalno.
3: Diuncalno dibuat. Iya, iku mau sing latar belakang penyobekan bendera. Lah saiki sing jembatan merah iku ya, Pak.
5: Jembatan merah iku ket ono mulai zaman VOC dan warnane ke zaman VOC wis
3: abang. Yo sampah ngono yo. Jadi memang jembatan merah iku ya.
5: Iya, namanya Rode Bruh.
3: Oke.
5: Nah, jembatan mau merah.
3: Bacaen ae sampun dijelasno Cak Jaki. Nah, saiki kon arek muda, anak muda, ya apa? Arek-arek muda, arta kok apa ya rojak saya?
6: Anu sih, Niki mau tanya waktu saya masih di kursi kursi sekolah.
3: Oh, di sekolah.
6: Waktu sekolah Niku kan sering sama guru-guru itu bilang bahwa Surabaya ngelawan Niku ya wis karo bambu runcing. Terus kan makanya ada patung-patung bambu Niku bahwa kita itu melawan cuma dengan bela bambu. Nah itu sebenar nopo gitu nggih.
5: Nggih. Dadi seperti sing disampaikan sing kula sampaikan
3: mau
5: wau,
3: di awal nggih.
5: Perebutan senjata Jepang di Surabaya mulai tanggal 20 sampai tanggal 2 Oktober iku ono kurang lebih 30.000
3: pucuk
5: senapan. Niku mek senapan, durung senapan mesin, durung tank, durung penangkis, durung pesawat.
3: Pokoke senjata-senjata iku.
5: Senjata-senjata tok akeh.
6: Nah, dan niku lalu kenapa kok
5: bambu runcing?
3: Bambu
5: runcing niku simbol perjuangan.
3: Simbol perjuangan.
5: Bahwa tidak dengan senapan pun
3: awake
5: dhewe dengan bambu runcing iku siap ngelawan. Itu simbol perjuangan. Itu.
3: Jawabane.
5: Lek wong Jepang ngarani takeari.
3: Iya.
5: Pucuke dikeki kotorane jaran lek dicecek tetanus.
3: Tetanus.
5: Iku sing diteni yo takeari. Akhire bambu runcing iku dadi simbol perjuangan. Nah, terus ana tambahan, berhubung ana wong Abah Jainal dari Madura Bangkalan mau telepon aku lali. Nah, proklamasi iku yo diwocokno karo RRI tanggal 17 bengi supaya wong Jepang ku gak ngerti diwocokno gawe basa Madura.
3: Oh.
5: Sing maca Raden Panji Ja'far Brotoatmadjo lho. Ini bener. Sampeyan waca sejarahnya RRI.
3: Peran perjuangannya dulur-dulur Madura
1: Itu di Maduranya tapi Madura mana ini?
3: Bukan. Nah,
1: enggak, jadi, maksudnya kan di Bangkalannya karena terdekat dengan
3: Ambil
1: Surabaya apa
3: dengan Surabaya.
1: Oh, maksudnya ini. Oke, baik.
5: Tadi,
2: tapi nganggo basa Madura ben Jepang gak ero.
5: Di cover lah rekening ini.
2: Iya iya iya.
5: Diwacana basa Madura. Wong Jepang gak sok basa Madura. Dan iku tersebar nang Surabaya nang radio-radio Pekupon dan hampir mayoritas wong Madura nang Surabaya kan lho. Iki opo iki? Sengkok kabi bangsa Indonesia kabeneriah anyataake kemerdekaannya Indonesia. Iku sampai dengan atas namanya bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Proklama iku gak basa Madura.
2: Komplit pokoknya.
5: Komplit basa Madura dan sing maca Raden Panji Ja'far Brotoatmojo dan iku penyiar kebudayaan RRI. Radio Surabaya pada saat niku.
2: Iku cara saiki neno Cak Wahyu.
3: Ana maneh sing kate gabungan di Tampi Maling ngeten
2: nggih. Iya.
3: Sing kate gabungan di WhatsApp monggo sebentar. Oh, mana ini? Oke, okay. Oh terputus. Oh ini sudah tersambung. Monggo Sugeng Dalu Rahayu.
7: Sugeng Dalu Rahayu kula meri. Nyuwun diterangaken lagu Semut Ireng menika jare Surabaya geger
2: wong oyak macan.
7: Geger wong oyak macan dan wadai bumbung. Matur nuwun.
3: Baik. Matur nuwun Bu Setyo.
5: Iki Cak Ri sing iso
2: Semut Ireng. Semut Ireng anak-anak sapi. Aku ngene do turu kabeh.
5: Asik lah.
2: Iya. Iya.
5: Iku.
2: Ya wajah iku ning di tembang iki kan ono.
5: Nggih.
2: Iku ditembangno nek Surabaya iku gegere wong ngoyak macan.
5: Gih,
2: nah kan waktu ya? Itu sebetulnya itu kan sekedar perlambang.
5: Gih,
2: wong Surabaya iku geger wancene. Gegere wong ngoyak macan. Yen kecekel diwadahi bumbung. Nah memang bahasa-bahasa yang disampaikan ini frasa frasa gegere wong ngoyak macan gitu ya. Gegere wong ngoyak macan ini dijadikan frasa oleh orang-orang Jawa ini sebetulnya bukan karena di Surabaya ini ada wong geger ngoyak macan ngono ya, ngejar-ngejar macan gitu, tidak. Akan tetapi dilambangkan bahwa memang sedang terjadi perburuan gitu ya, wong Surabaya geger ngoyak-ngoyak wong Inggris iku mau. Wong Inggris, wong Londo gitu ya. Jadi yen kecekel diwadahi bumbung. Jadi kalau ketangkap ya dipenjarakan gitu ya. Kalau itu dimaknai secara harfiah yang sederhana. Tapi sebetulnya pemaknaan itu juga ada yang lebih dalam lagi. Nanti minggu depan ini Tak Jabarno Semut Ireng. Nah, ini menarik
3: semut
2: sekali.
3: Semut Ireng.
2: Jadi menarik sekali dari Bu Setyo tadi, kita nanti menjabarkan tembang tembang itu di dalam sebuah pembahasan. Nanti sekalian bahas banyak mocopat-mocopat yang disusun oleh Pak Dwijo tadi, Pak Dwijo yang telepon tadi sudah memberikan saya buku itu. Nanti kita kupas sambil kita ngupas semut ireng. Semut ireng nggih, nanti soalnya nanti kupas di rantai sawange kuwi. Waduh banget.
5: Nah, semalam suntuk.
2: Semalam suntuk. Nah, ini tadi kan kita ngajak Mas Jaki tadi supaya para pamirsa menika mengingat. Karena di Surabaya sekarang juga sedang disusun perda, Mas.
5: Raperda,
2: rancangan raperda. Peraturan daerah tentang jiwa-jiwa kepahlawanan itu tadi. Jadi ceritanya Mas Jaki ini nanti bisa membangkitkan semangat untuk itu gitu ya. Lah pecah nom-nom ya ngono. Jadi semangat juang sekarang itu harus semangat juangnya para leluhur kita. Leluhur kita ini nek semangat juangnya biyen kan ngusir penjajah melawan Inggris, melawan Jepang dan sebagainya. Akan tetapi anak-anak muda sekarang harus mempunyai jiwa kejuangan. Tapi jiwa iki jiwa opo? Ya jiwa-jiwa mengisi kemerdekaan iki. Tak kasih waktu pisan kas kowe cah nom takon maneh iki soalé wektune wis rentan. Ya wis takon cacaki sitok maneh wektune entek iki soalé.
3: Apa mau takon apa?
5: Cak Rafi ngasih gambaran kira-kira ya opo lek menurut Cak Rafi tentang
2: oh sampe ganti sing takon.
5: Aku sing takon ning Cak Rafi cak iki. Ya wis. Lek menurut Cak Rafi ya opo Surabaya Kota Pahlawan iki menurut sampean iki semangate kudu ya apa sebagai arek nom monggo cara iki.
6: Nggih, aduh. Niki kalau ditinjau dari perjuangan
2: para pahlawan.
6: Nggih, para pahlawan iki kan nggih luar biasa
2: nggih.
6: Melawan apa? Meriam-meriam melawan bom, melawan sesuatu yang
2: melawan pemenang perang dunia kedua.
6: Aduh, itu kan kayak istilahnya yo. Benar katai kalau misal kita merdeka atau mati itu beneran.
2: Benar, iya.
6: Pada berdarah-darah jalan itu. Kita itu memang kalau anak-anak muda memang banyak yang nggak tahu.
2: Nah, itu malu.
6: Jujur, niki waktu saya muda niku ya cerita-ceritanya ya wis memang yang diceritakan sama Cak Zaki niki. Lebih akurat lagi sama yang pernah saya dengar di sekolah nih.
2: Iya, iya.
6: Kalau misal, kalau misal perang itu, ya wes enek perang 10 November ya udah gitu aja. Terus cerita-cerita yang digaungkan itu tentang kita itu melawan wong Londo itu ya segawe bambu runcing. Ini maksud iso ngelawan gitu bambu runcing ya. Padahal mereka pakai tembak, pakai tank, pakai. Nah ternyata kan lebih akurat lagi. Ternyata kita itu lebih pinter lagi, bahwa kita mengambil pasokan senjata dari Jepang. Terus ada nopo kayak rundingan dulu sama pihak Belanda, pihak Jepang, pihak Inggris. Niku semuanya kan ada prosedurnya, niku nggih. Terus niki anak-anak muda niku kan taunya nggih ada perang pernah dijajah niku.
2: Ngono to.
6: Nggih nah. Sekarang niku kalau misal saya mau berpesan memang kualitas ininya dulu ya pendidikannya dulu itu seharusnya ditekankan bahwa kita itu dijajah itu ya enggak main-main gitu kan. Banyak darah, banyak nyawa yang hilang. Terus juga para pahlawan itu seharusnya juga lebih di niki nggih diekspos kalau misal pahlawan itu enggak sekedar sudah dimakamkan nggih terus nama-namanya cuman sekedar nama. Terus juga kalau misal secara peringatan itu kita enggak cuman fokus kepada ngapunten nggih kayak mengibarkan bendera cuman sekedar membaca proklamasi tapi kita itu juga harus mengetahui bahwa sejarahnya itu sedetil apa, serumit apa, semengerikan apa niku nggih. Bahwa tiba-tiba langit-langit itu jadi
2: gelap,
6: jadi abu-abu, semuanya hancur itu benar-benar harus digambarkan soalnya memang anak-anak muda itu kan enggak bisa bayangno, waduh itu kok moro-moro kita kan zaman sekarang wis
2: imajinasi
6: lewat, terus ning mall, terus wong-wong padha buyang-buyung ning dalan, padahal dulu itu wis
2: kaya ngono.
6: Nggih, padahal 21 hari.
3: Selekor dino.
6: Nggih, wis yo.
2: Nah, terus
6: menegangkan itu
2: lho. Saiki pertanyaane arek nom saiki kudu yo apa itu?
6: Nah,
2: ngisi kemerdekaan.
6: Nah, ngisi kemerdekaannya
2: dengan perjuangan kayak ngono mau.
6: Itu awalnya harus tahu dulu sejarahnya. Harus tahu dulu
2: sosialisasi
6: harus mencintai
3: aku terinspirasi Caris terinspirasi
6: harus mencintai kalau misal sekarang museum-museum itu bukan sekedar ini ada barang-barang peninggalan apa dari nenek moyang dari para pahlawan tapi sebenarnya ada cerita di baliknya memang sudah dituliskan tapi orang-orang ini kan ya wis moro terus delok.
3: Yo ngene kudu arek enom iki ngene iki Caris. Waduh yo
6: kan saya emang kalau waktu itu di di Tugu Pahlawan niku saya selalu mandek terus baca ini aduh iki senjatae waktu Belanda nembak para warga-warga Surabaya ini sing diae, terus juga
2: harus situ ada juga penjelasan lebih detail.
6: Nah itu kan harus benar-benar ada kemauan dulu, ada kemauan membaca, ada kemauan pengen tahu. Itu harus benar-benar disadarkan pada anak-anak muda dulu.
2: Oke. Paham.
3: Keren ini.
2: Iki mau suaranya arek nom sampean ben ngerti, kanca-kanca begandri, kanca-kanca liyane ben ngerti, ya apa jane yang terjadi di arek nom saiki ku, ngono ya. Terus aku juga pesen awake dhewe iki kudune dibiasakno di dalam berbagai acara termasuk acara siaran iki ngono. Awake dhewe ngawali dengan berterima kasih kepada para pahlawan kita, ngono ya. Jadi kita ayo engko mari ngene kita biasakan nek kita besiaran ngono atau kita di forum-forum tertentu kita harus mengheningkan cipta, mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kita. Soalnya sangat luar biasa. Ojo nek pas dino peringatan dari pahlawan atau 17-an tok, ning saben dino setiap kali kita acara-acara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Ini yang kita tangankan, Cak. Nggih, ngono ya Cak Wahyu.
3: Betul.
2: Sampeyan mulai ya Cak, kita mulai kalau kita serah anu apa setiap kali siaran kita mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kita.
3: Nggih.
2: Cak jadi inspirasi niki mau apa waktune wis entek.
3: Itu
2: 2 menit. Nggih. Arep ngapain dengan inspirasi Cak Nom?
3: Anu iki, Cak Rafli mau langsung ngeinspirasi ya. Arek Nom iku kudu ngerti. Seperti sing awak dhewe dewan kebudayaan Cak Riz, aku karo Cak Riz wong dewan kebudayaan. Dadi memang perlu ono kurikulum khusus
2: ke Surabayaan.
3: Kurikulum itu. Sasarane arek-arek sekolah ngisore Dinas Pendidikan Kota Surabaya SD SMP. Iki supaya gak kilangan jati dirine. Dadi ngerti sejatine yo gak masalah perang sepuro paper enggak. Seluruh budaya Surabaya diberikan secara terstruktur sesuai dengan kurikulum yang diterima. Mau sore gak iso nyelipno sak jam pelajaran
2: kepala
3: kepala dinas
2: Surabaya. Ya ngrungokno.
3: Ngrungokno iki.
2: Kapan-kapan
3: tak jairi.
2: Kapan-kapan tak jairi.
3: Nggih. Itu perlu loh Cak Riz. Terinspirasi dari Cak Rafli ini. Ini kurikulum kesurabayaan. Gak meprang tok lah kabeh lah masalah.
2: Supaya arek nom ngerti. Nek wis ngerti, dia juga akan terinspirasi arep gawe gerakan kaya apa saiki gengisi kemerdekaan kan ngono ya. Mergo ngerti semangat-semangate para pahlawan iki. Iki waktune ya wis entek.
3: Ancane gak kerasa wen ngobrol
2: iki. Ya nek ngono sampeyan dolar rene maneh. Ya sampeyan dolar rene maneh ben ceritanya awal dhewe iki continue terus podo ngerti. Aku terutama juga dulur-dulur sing wis sepuh tok iki kok putra-putrine iso diceritani kan ngono ya. Semangat 45 dulu kaya apa. Mekaten para pamirsa menggah babaripun gemuruh revolusi 45. Ingkang dipun cariyosaken Cak Saki saking Begandring lan saking Dewan Kebudayaan Surabaya. Mugi ingkang dipun cariyosaken kala wau menginspirasi kita, menginspirasi anak-anak muda semuanya supaya bisa menghargai jasa pahlawan kita. Lah nek pahlawane wis kaya ngono, awake dhewe saiki ngisi kemerdekaan ya opo? Kudu luwih semangat timbangane beliau-beliau. Iya toh, luwe semangat mengisi kemerdekaan supaya beliau ini gak kecewa.
3: Leres.
2: Biyen lek ku merjuang no iki aku pengin merdeka bangsa kita supaya bisa maju. Lah nek saiki aku ora bocah nom-nome ora berpikir maju iki terus piye? Iya toh? Jadi ora ming kakean dolanan, ora kakean nonton film, nonton berita apa luar negeri tapi ke Indonesianya, ke Surabayaannya ditingkatkan. Makatan pilih wonten atur kirang meranin penggalih kula Cak Saki, Rafli, Cak Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu.

0: Pusat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Cak Ning, saiki wayahe simfoni keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jane Sugendalu saniki wau ijen ngancani jenengan sedaya ten simfoni keroncong mangaten nggih. Lagu-lagu utawa gede-gede keroncongnya siap tak persembahno kanggo sampean. Asing keping rungokne lagu keroncong spesial mangaten dambaannya langsung jane ya. Bisa sampean kirimi voice note di WhatsApp utawa langsung ngetik di WhatsApp. Engko telepone samarin singkat lewat tak tampo ya jane ya. Dadi ajane ini di pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
3: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suite untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
4: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
3: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
5: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
3: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
6: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
3: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
7: Pro Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, janin di Propapa Tareri Surabaya kalian waican ya. Enggak nganti jam setengah, jam setengah rolas sampai jam rolas bengi janin ya di Simfoni Keroncong Propapa RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya janin.
1: Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Kepingin nyopo dhisik ya janing ya, nyopo-nyopo janing sing sampun gabungan ten WhatsApp, matur sembah nuwun mangaten nggih. Di Simfoni Keroncong. Tapi dhisik ana sing kate telepon ya janing ya, gabungan melalui telepon, monggo sugeng dalu rahayu. Halo.
2: Halo Sugeng Dalu, Cak Wahyu Chan. Cinta ini gak dibuka-buka, re?
0: Duh, kan sudah dikasih tahu tadi setelah yang satu ini. Kan tetap dibuka, Maringono.
2: Iya.
0: Jadi kudu sabar.
2: Tolong puter
0: aja. Apa?
2: Cincin permata.
0: Oh, cincin permata. Oke, siap.
2: Bisa.
0: Oke, siap. Nanti tak putar ke.
2: Cincin. Iya. Lagu nih ke Pak RT Cak Parno. Cak Mulyono, Bang Kobar, Pak Bunari, Bustio sing senengane keroncong iki. Cak Toto Gloda. Bukus Sidoarjo. Lan liyo liyane. Sugeng Dalu, Sugeng Mitang dateng. Penyiare matur sembahanku.
0: Injih, matur nuhun Cak Usman. Sehat-sehat mangaten nggih, salam kanggo keluarga menika. Nah, dilanjutke malih caning enten sinten malih sing kepengin gabung langsung aja di 0896 021 3 kali 968 ya. Barek 5462961 ya, line teleponnya juga tak buka kok jane ya, tenang baik ngeten nggih. Cincin sebentar, cincin permata. Oke. Anak males enggak digabungan ya, Sugeng Dalu.
3: Simfoni Keroncong. Di situ gak oleh bengong lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno, radio ini volumenya dicilikin dulu.
3: Ya, kula tindiane batal niki.
0: Gak bisa napa.
3: Pun Cak Wahyu nge.
0: Monggo.
3: Sehat-sehat nge?
0: Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
3: Luar biasa. Oke, nek cawai yang ini kulo kancani ngantos buyat make.
0: Alhamdulillah. Anak kancani.
3: Nah, tapi wau dalu niku kulo ntenteni lawange gak dibuka-buka e.
0: Wau dalu kapan?
3: Lah dek wingi ke sampean lagi siaran dalu ta?
0: Mboten.
3: Oh, kapan nih kau siaran?
0: Lah, wau dalu kan ning ana, Dek, Soto Madura mangaten.
3: Oh, ning ana, nggih ning ana.
0: Nggih, ten Soto Madura dilanjutke kalian wayang semalam.
3: Wayang nggih sing winginane maling, nggih.
0: Mandeng jamu.
3: Lagune Cak Wahyu nggih.
0: Oh, nggih, monggo.
3: Lagune sing suantene niku nggih.
0: Napa?
3: Almarhum Gesang. sing swantene judule lagune Bengawan Solo. Riwayatmu dulu wonten kawayu nggih.
0: Nggih, siap.
3: Salame ingkang nembe mandhap niki wau Cak Usman wonten Bendul.
0: Sak kabeh Bendul.
3: Lho. Kenging napa kok Bendul niki wau? Bendul berisi kok Mbak Bendul.
0: Iya, sak kabeh
3: Bendul. Cak Mulyono, Cak Toto. Kagem sedoyo sing mirengaken perempat dalu niki mugi-mugi tansah benarengan sehat sedoyonipun nggih Cak Wayu nggih.
0: Amin amin amin amin ya rabbal alamin.
3: Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengawan Solo mangaten nggih. Sampun nggih, matur sembahan Cak Parno ten pepe lagi. Sebentar lagunya oke, sudah tak siap ke. Nah, dilanjut ke ya. Sapa malih sing kaping gabungan cak neng tante ning ngeten nggih. 0546 2961 utawa 0896 021 3 x 968 ngancane aku nganti iku jam 12 bengi mangaten cak neng nggih. Iki mang wis ana lagu sing di request ya. Sebentar. Saya tuh kadang-kadang tuh agak bingung. Oh salah ya. Aku salah jeneng. Emang kan cincin permata tuh ya. Aku tidak salah muter gitu bang. Salah muter. Salah dudul. Ya selanjutnya yes, jeneng sambil layah-layah mengatakan ya. Ambil nyantai-nyantai di omah, ngerungoknya lagu-lagu keroncong. Persembahan Pro Papat RRI Surabaya, monggo.

Sani, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, ikut terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

maning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toto Soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Iya, jadi kemang ono loro lagu wis tak puter ke ya, Ariati ambek Meratap Hati mang wis dadi playlist sing ngancani sampean dek bengi iki ngaten nggih. Niku wau sampun tak puter ke mergane apa jane mergane mang ono sing request lagune Ariati mengatan kalian Meratap Hati ya. Ono Cair Wandi ya sing njaluk Ariati mang, kalian Cak Abdul iki mang njaluk sing Meratap Merata Hati saking WhatsApp-e dadi tak puter nih ya. Matur suwun. Lanjut male ana Pak Dinarto nyuwun diputraken Sapu Lidi. Matur nuwun Cak Wahyu nggih. Matur suwun. Ana male sing ketigabungan tak sapa dhisik sugeng dal. Melorot dadake. D546 2961 ya Cak Ning ya. Ana sapa iki sing ketigabungan ya. Sugeng dalu. Halo Sugeng Dalu. Halo. Lah kok gak ada suarane. Lah kok aku wedi dadine. Iki malam Jumat apa malam Senin toh ya sakjane ya. Karena suarane iki pripun? Ya Allah. Oh alah sisa aku prerek alhamdulillah iso umbah-umbah aku nang omah. Oke. Okay. Yuk lanjut ana sapa iki sing ketigabungan Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, Mas Banyu.
2: Eh, nggih Sugeng Dalu. Nggih, pripun.
3: Lagunipun niku nyuwun nek wonten Telaga Biru.
2: Telaga Biru. Nggih.
3: Menawi mboten wonten nggih sing biru-biruan banyu biru
2: mawar biru.
3: Baju biru.
2: Oh, tak kira mawar biru.
3: Mawar biru ini.
2: Oh.
3: Dan ini menika sampun siap to ya. Kula matur nuwun.
2: Oh, nggih. Siap.
3: Lagunipun kagem untuk saya pendengar penggemar keroncong.
2: Siap. Baju biru mangaten nggih iki mau ya. Baju biru,
3: telaga biru,
2: telaga biru, baju biru, mawar biru,
3: mawar biru.
2: Sakabehane sing biru-biru diputerke mawon.
3: Iya.

0: Aduh, diajak ngomong bahasa Cina ya ora gadok no ya. Tapi lak rupaku ya ya gak kok Cina sih. Mek jeneng tok sing kok Cina ya kan. Sakno wong Cina nek lak dipadane karo aku iku lho, aku sih seneng wae to ya dipadane karo wong Cina. Api putih ngono kan ya. Tapi masake wong Cina nek padane kaya aku ya kan. Mang, oh wong Cina ta was Wahyu Chan. Oh, langsung sesek jantungan dulu aku ya. Oke ya, malam jeneng aku ya. Kok koyo dangdut. Sugendal di mana keroncong?
1: Inggih,
0: sugendal ugi sing poni kronto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten niki kula?
1: Ini kan kalian Bukus,
0: yang kan wonten Sidoarjo. Bukus? Ya Allah, ya Allah. Lama banget ra ketemu nek udara niki.
1: Lanjut. Yun sewu, tanggal 4 kok ya hari Kamis to yo, ya jatuh kan hari kerja, ngapun Terus, saja no ora tanggal papat, ya wis aja wong jenenge dungo, iku doa ini gak hanya spesial tanggal 4 ye.
0: Spesial tanggal 4?
1: Iya.
0: Ada apa itu tanggal 4?
1: Tanggal 4 Juni itu ada apa ya?
0: Iya ada apa? Salah lo, salah lo. Saya bukan tanggal 4 lo. Duh.
1: Tanggal kok tanggal nek buku enteng-enteng kok tanggal 4 ya?
0: Duh, keliru kaitan nek buku enteng-entingnya keliru. Ake sing kebujuk niki sak kantor. Wong sak kantor ya keliru kabeh kok.
1: Piye iki sing bener ke piro to tanggal piro to?
0: Wis kelewat.
1: Lah iya nek kelewate pancen yo wis kelewat. Bener to tanggal papat to Juni.
0: Itu salah. Kelewat.
1: Tak teko ke sing anu se sing dhuwur-dhuwur se.
0: Eh sing dhuwur-dhuwur.
1: Kayo lo kayo penyudan ngono kuwi ya. Ayo buku enteng-enteng kuwi wis nek ngono tak ganti ae buku enteng-enteng iki kleru ngene kok jane. Ya wis wis.
0: Kelewatan lah tanggal papat iki kelewatan kadoan. Ya ora kadoan lho yo awal-awal kok ya padha wae jane.
1: Lah iya lah ya ini jane yo kadoan tanggal papat lah saiki tanggal 13 iki memang yo kadoan to.
0: Lho tanggal 14 sak niki. Kok iso tanggal 13.
1: Bingi-bingi tanggal 13. Iya ngono bisa.
0: Aduh ya Allah Gusti.
1: Saya mau ki kleru saya ki bisa salah.
0: Ya Allah. Iya. Astagfirullah.
1: Ya kapan mana nggo tahun mana tak golek sing bener.
0: Loh, ah ya wis. Nggo PR kuwi piye jan? Nggo PR.
1: Tak wis pokoke tak enteng-enteng terus iki wis kae. Ya.
0: Ya Allah, gigi. Lha Bukus pripun sekarang ini apa kegiatannya pripun? Lancar semuanya. Duh kangen banget aku.
1: Alhamdulillah lancar MC terus saya bagian MC ya.
0: Aduh.
1: Bar Bude ya to, Mbak. Kok
0: sakar piyut iki lho ya. Aduh ya Allah si
1: yut.
0: Aduh ya Allah. Luar biasa.
1: Lakoni bae.
0: Iya benar. Lho berarti saat ini wes uyut ya. Katene uyut ya.
1: Iya, katene.
0: Ya Allah, kate uyut rek. Mau jadi uyut ya Allah, sedang banget.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi Mas Bayu kemakatan sehat.
0: Amin.
1: Abah seger.
0: Seger du.
1: Ya, tambah manis ngono kapan sih ya manis ya wes sanone kilo kapan
0: aduh
1: di opo to ya
0: aduh sak
1: entene opo
0: maju mundur ngene iki
1: gak usah mundur
0: maju terus
1: waduh
0: insyaallah
1: maju terus apa mundur ya. berarti nek mundur iki ora siap berarti ya nek mundur iki gak siap ya.
0: Iya sajane.
1: Saya enggak niat ya berarti mundur terus.
0: Belum siap meninggalkan kenakalan. Enggak gue.
1: Wong-wong dunia belum kiamat.
0: Masalah iya ya.
1: Tak dungake ndang-ndang mumpung buku iya. Sehat.
0: Oh nggih. Siap-siap nggih, kok tak kabari pokoke.
1: Kabari diundangi, diworo-woroi, ditekani.
0: Amin, ditekani.
1: Ditekani, kok tak baleni, tak tekani, tak baleni, tak tekani.
0: Allah Akbar, ya Allah.
1: Allah Maha Besar, ya Allah.
0: Aduh, kangen banget lo ya, wes lama banget ya di Pro 1 dulu lo. Berapa tahun tuh ya Bukus ya, ya Allah. Tasik di
1: link ini. 9 tahun mas, kurang lebih kira langkung 9 tahun. Tapi ya, arep golek sing dino iki penak ngono ladang, ngono iso tenang ini semuanya lho to. Engko enak. Buku senek,
0: ngelotus
1: Mas
0: Bayune
1: ora ono.
0: Oh, ora gaduk berarti ya. Belum jodoh pas ketemu di udara ya, ini berarti.
1: Terus itu gak guys, sehat, pasti. Sama-sama sehat insya Allah lah ya nanti ya. Nanti bisa ketemu nanti.
0: Amin. Nggih. Monggo njenengan keping mirengaken lagu napa niki, kroncongnya.
1: Mangke menawi wonten air terjun Tawangmangu.
0: Wah, lha niku air terjun Tawangmangu, es.
1: Ya, menawi wonten menawi mboten wonten ya Telaga Sarangan nih.
0: ada.
1: Aku senang nek Mas Wahyu iki seneng-seneng kok apa dibuka. Kasono agang iki emang iki mosok nek nang nompo mung pianten loro Pak Parno kalau Pak Usman namun wih, tak entahnya aku ini no. Kepas
0: itu tak keluar sojongan tuh. Sojongan tuh. Soalnya niku kadang-kadang dibagi-bagi kalian pendengar yang ada di WhatsApp.
1: Iya.
0: Oh, nggak maring nggak nunggu gondok kan di WhatsApp ya.
1: Betul-betul mau telepon apa mas, satu minggu sekali hanya satu minggu sekali kita bisa ketemu, bisa salam-salam itu
0: gitu,
1: hanya keroncong neng dangdut bukus ya wes bayut ya orang iso joget ya orang dangdut jogetnya mana iso nyanyi lagu nih orang ngerti lagu apa drum
0: oh lagi
1: ngapun selamat ya. Seneng-seneng kalem-kalem, biru ngono kalau liar-liar, kalau andan, ini kita enak, anak keronjong, ayam,
0: ayam, iya, siap, pokoknya gue tak puterin lagu nela ya, air terjun Tawangmangu.
1: Tawangmangu, ya jangum, ya, mau tenato sih pun puter. Oke, bagus sih, nak nyaman kita ratan nih, kok, kabe ki, anak seneng, anak seneng, enggak kabe seneng,
0: terotoh,
1: ben-ben. Nggih, ben ana ora kok cita ngono
0: kabeh seneng dirasani.
1: Salam-salam
0: mati.
1: Nggih, monggo. Iki lho wonten Pak Parno, nggih, lajeng Pak Usman, Bang Kober, Pak Bunari, lajeng Pak Dwijo. Sedeng dalu, Pak, sehat nggih, Pak. Alhamdulillah. Niko waduh sami lho kumiko. Mus pirang tahun di dengar alhamdulillah terima kasih kaya lupa aja nanya tuan tani pun malah lupa Dwijo lah ngatur alhamdulillah lajeng Pak Mulyono Mas Toto Kalimas Ibu Setio Ibu Yati Randu Tejo Mas Wahyu sebagian sehat rezeki ini aja dan oleh judul. Gimana dongane?
0: Ya dong,
1: wis wayahe lanye.
0: Siap,
1: matur. Menawi kundur atau satu kesehatan Ibu. Sangat nuwun.
0: Inji, sugeng dalu matur sembah nuwun. Mengaten ya di Allah kangen aku ambek Bukus iki ya. Ya wis pokoke sehat-sehat mengaten iki Bukus kalian keluargane. Durek mari kita dadi uyut. Aduh, dadi uyut lah. Aku kapan dadi uyut ya si urung ya, si suwi banget. Allah Akbar. Ya wes lah ngantun ya. Lagune niki wau enten permintaan Sapu Lidi ya, Pak ngaten nggih. Sake Pak Denarto. Oke, ditunggu nggih Pak Denarto. Dilanjutke malih enten Bu Yani Jaya di Kamu Malang mengaten nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Wayu Janje. Lagu Indonesia Pusaka atau Bandar Jakarta. Penyanyi terserah. Oh nggih. Salami kagem Bang Kobar, Pak Freddy di Merauke, mbok yo adone banget to yo. Te Merauke niki. Tapi semakin dekat karena ada RRI digital ngeten nggih. Mari ngono ana Bu Siti, Pak Mulyono, Budian, Bu Kustia, Bu Kustia Pondok Maritim, buat semua pendengar Simoni Kroncong juga semuanya pokoknya sehat semua, bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, langsung kita lanjut ke channel ya. Wadih jeda disik enten lagu Telaga Biru niki nggih sing bakal tak puterke kanggo jenengan sedaya jane. Monggo sugeng midhangetaken.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya enggak apik kanggo kesehatan awak lho, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hehehe, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4, jaga berat badan. 5, iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Duk, ojo mulai bengi-bengi yo. Iling pesen ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
2: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
1: Loh, iya kan, Duk? Acara niku isine apa sih, Duk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awake dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis, mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro, sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Nang Pro Papat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 2 1 1 1 1 8. Ojo lali ya cane, rungokno Jagongan nang Pro Papat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah. Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Nggih, jane tasik di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jane nggih. Pripun lagu-lagune jane gending-gendinge keroncong ya, sampun ngrasakaken santai ngeten nggih jane ya. Iso relax ngono ya jane ya. Mari lagu-lagu saya wis dicepake kalian Wahijan lan kanca-kanca musik director ya. And then Ja antuk kalian mang penjaluane pendengar ngeten nggih. Ya selangono janing saniki wis jam 11 wengi punjul 20 menit waktu Indonesia Barat. Jadi wayahe mungkin ya rada leleh neh ngono ya jane ya. Dadi leleh niku koyo ana hitungane ngono jane ya, ana tahap-tahapane. Iki saiki wis ketemal budhe tahap ketiga, maringan tahap kedua, pas terus siaran langsung tahap kesiji langsung merem jane turu. Ya wis ngono ya jane ya, bare sampean mungkin sapa maneh iki ya, iki akeh lagu-lagu sing wis di request wis tak cepakne ya jane ya. Daripada aku gak keputar margane lagu roncongi kadang-kadang ya akeh ya jane ya, maksudnya akeh iki dawa-dawa ngono ya, daripada gak keputar kok mesake langsung tak puter nih kanggo sampean kabeh ngono ya jane ya. Oke, langsung aja jane ngono timang si Buyung kok mari ngono bakal dilanjutkan kalian Selendang Sutra Maten jane sugeng ndang ketangkep.

nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola, dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nang ngene kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

kanggo mulai hari-hari yang dengan penuh kesibukan ya. Ojo dimulai dengan emosi tapi ambek senyum janeng ya. Margane apa margane aku sesuk brai. Jadi aku meniki senyum seneng banget kan ya. Tapi saat prai-prai ini aku ya tetap prai nganggur ya sana ya kan. Kumbahan ku ake soalnya sana. Ya langsung matur nuwun ya sana ya. Lagu-lagunya wis tak puter nih kabe. Matur sembah nuwun disekan sana aku ya sana ya. Langsung aku pamit. Ngapurunnya singkat ngatin ya. Lano salah kata-kata. Aku Ayucan pamit, matur sembah nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak puter ke janing sebuah lagu sing mungkin iso ngobati rasa rindu nih. Bekne ono janing sing lagi kangen dan lagi di luar negeri ngono ya kan. Langsung ya janing, tanah airku saking Sundari Sukoco.

Cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 14 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wayahe ngaturaken don rimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugem pepisahan kepangin malih benjing. Pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Rencaning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tangpundi kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin gangsal 12 Juni 2016 saking Jalan Pemuda Merulurang Tosomulo Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Wong Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing Cakning sesarengan kalian Koloning Ayu Arta Sagat kepanggil malih dinten niki edisi Senin gangsal 12 Juni 2016 Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midanget akan cahaya pagi diterusakan lontong balap. Iwak sepatowo sungute siaran pro papat sing dadi hiburani.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing menika sesarengan kalian Koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi Senin gangsal 12 Juni 2016. Kita wiwiti kados biasanipun wonten kajian cahaya pagi. Mangke badhe kula hubungi narasumber kajian cahaya pagi nggih menika Ustadz Ahmad Faiz SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonokromo saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun Piagam Madinah. Mengaten nggih. Saderengipun menghubungi Ustadz Faiz, monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Enjing meniko, kalau sampun tersambung kalian Ustadz Ahmad Faiz, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonokromo, saking Kemenakuto Surabaya, bahas topik piagam Madinah. Kita sopo rumiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartosipun enjing menika, Us?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Baik, pangestu. Meskipun lagi usume wong saiki nggih, Us, watuk pilek.
1: Memang cuacanya lagi tidak menentu, kadang panas, kadang hujan.
0: Enggih, leres langgih menika nggih, disyukuri kemawon mengatan. Nggih, selama kurang lebih 1 jam ke depan nggih, Us, kita akan bahas Piagam Madinah mengaten. Sesi pertama kita akan awali mukadimah di awal. Sesi kedua nanti kita masuk ke sesi tanya jawab mengaten nggih, Us.
1: Nggih, siap.
0: Baik, kula sumanggaaken langsung saja untuk tausiah di kajian Cahaya Pagi edisi hari ini dengan Piagam Madinah. Sumangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syakona wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ning yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, senyau bareng, dan mempelajari apa yang sudah di terus oleh baginda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang Piagam Madinah. Bagi awal, Piagam Madinah adalah piagam atau perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah sekitar tahun 622 Masehi. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di situ beliau membuat perjanjian dengan beberapa kaum, beberapa etnis yang ada di kota Madinah. Ada beberapa hal yang ingin dibangun Rasulullah di Madinah. Madinah adalah masyarakat yang dengan banyak kepercayaan, multi etnis, sehingga perlu diadakannya perjanjian ini supaya apa? Supaya problem-problem yang ada di kota Madinah itu bisa diselesaikan, baik problem sosial maupun problem budaya, bahkan problem ekonomi itu ada di pasal-pasal perjanjian Madinah. Dan Rasulullah membuat masjid sebagai sentral, sentral yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan budaya di Islam. Piagam Madinah sendiri terdiri dari 47 pasal. 23 pasalnya membicarakan tentang hubungan antar umat Islam, yaitu antara Muhajirin dan Ansor, dan 24 pasal lagi membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Dalam piagam Madinah ini juga mengandung peraturan-peraturan yang asas syariat Islam untuk membuat sebuah kaum yang beradab, kaum yang bermoral di kota Madinah, sehingga prinsip-prinsip akan perjanjian ini membentuk sebuah prinsip yang berbasis spiritualis. Seperti dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebenarnya Allah sendiri menciptakan laki-laki dan perempuan dari berbagai suku, bangsa, dan berbagai macam etnis. Tujuannya hanya supaya mereka saling mengenal, saling menyapa, tidak untuk saling bermusuhan. Rasulullah juga membangun sistem sosial budaya yang berbasis pada spiritualisme, ibadah di masjid, sehingga sistem sosial budaya yang dibentuk yang berbasis spiritualisme ini sehingga bisa memajukan kota Madinah serta juga bisa mempersaudarakan Muslim yang pada waktu itu sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ini, mereka tidak membawa bekal, tidak membawa harta, sehingga datang ke kota Madinah ini hanya bermodalkan nekat, kalau bahasa orang Surabaya nekat. Orang-orang muhajirin percaya dan sangat-sangat percaya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau, para sahabat muhajirin ini selalu mentaati dan selalu menuruti apa yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Salah satu di antara sasaran piagam Madinah tersebut yang dipakai oleh baginda Rasulullah adalah soal kebebasan agama. Baginda Rasulullah ketika awal pertama kali datang ke kota Madinah, beliau tidak memaksa orang yang tidak memeluk Islam untuk memeluk Islam. Beliau tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Beliau membiarkan semua agama, adat, kebiasaan seperti biasanya. Beliau juga membangun prinsip strata sosial yang sama. Artinya beliau tidak membedakan ini dari kasta apa lebih tinggi dan dari kasta apa lebih rendah. Karena pada waktu itu di Arab sendiri masih sangat kental dengan budaya bahwa ada satu kaum lebih tinggi derajatnya daripada kaum yang lain. Terus antara si kaya dan yang miskin juga Nabi juga berusaha untuk membangun agar tidak ada kesenjangan sosial dalam antara Islam, antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan di Madinah, Nabi menganggap bahwa semua masyarakat Madinah mempunyai strata sosial yang sama. Ada juga prinsip-prinsip kebersamaan. di antara kaum-kaum antara Muhajirin, Ansar dan lain-lainnya itu membuat sebuah kesepakatan bahwasanya mereka sama-sama bertanggung jawab atas keamanan kota Madinah, bertanggung jawab atas keselamatan warga Madinah. Otomatis ketika semuanya bahu-membahu saling membantu untuk kemakmuran, keselamatan, maka pertahanan akan lebih kuat. Di situ juga terjalin sebuah prinsip perdamaian dan keadilan. Dan tidak lupa baginda Rasulullah SAW mengedepankan prinsip musyawarah. Ini seperti dalam negara kita, negara Indonesia, musyawarah di selalu dikedepankan untuk mencari kesepakatan bersama. Inilah asas baru yang dibangun oleh Rasulullah dalam rangka menjadikan kota Madinah sebagai kota yang multikultural. Kehidupan bersama dengan damai antara penduduk Madinah dan penduduk yang baru datang, sekaligus menggalang kerjasama pihak-pihak yang hendak menimbulkan kesatuan di kota Madinah. Pihak Madinah sendiri menggariskan suatu dasar monoteisme murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda Rasulullah tidak memaksa penduduk Madinah yang tidak beragama Islam untuk masuk agama Islam, karena sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 254, bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi baginda benar-benar mengajak kota Madinah menjadi bangsa yang multikultural tapi juga damai. Dalam pihak Madinah sendiri lebih banyak pasal yang mengandung lebih dasar, baik itu agama, budaya, kurang lebih ada 25 pasal sendiri yang mengandung tentang lebih dasar peraturan. Karena baginda Rasulullah sangat paham betul bahwa penduduk Madinah ini penduduk yang multikultural, sangat sentimen dalam urusan agama, budaya, sehingga baginda menekankan akan kebebasan beragama dan budaya. Lebih banyak pasal yang mengandung kebebasan beragama. Dari 47 pasal yang terbunyi di piagam Madinah, ada salah satu pasal nomor 47 yang sangat-sangat mengikat kepada seluruh penduduk Madinah, yaitu sesungguhnya piagam ini tidak membela orang yang zalim dan berkhianat. Sesungguhnya piagam ini untuk membuat orang keluar rumah itu dengan aman. Paling di Madinah paling aman, kecuali orang yang zalim dan orang-orang yang berkhianat. Maka perjanjian ini mengikat semua warga Madinah kecuali yang zalim dan berkhianat. Begitu bunyi dari pasal 47 dari piagam Madinah ini, maka semua warga Madinah terikat akan perjanjian Madinah, kecuali orang-orang yang berkhianat dan zalim. Dan piagam-piagam Madinah ini menjadi prinsip kehidupan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, kesetaraan secara suku, ras, dan agama. Dan Baginda Rasulullah juga bisa menyatukan semua pemeluk agama Islam menjadi satu komunitas tanpa ada diskriminasi dari berbagai komunitas atau kaum. Dan dari perjanjian ini maka banyak penulis dari Barat mengatakan bahwa Piagam Madinah ini sebagai konstitusi pertama di dunia. Konstitusi yang ditulis 1400 tahun yang lalu, di mana belum ada sebuah negara yang menulis perjanjian semuanya berdasarkan dulu masih bersifat kerajaan dan semua harus tunduk kepada seorang raja. Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi Baginda Rasulullah sudah menulis perjanjian perundang-undangan yang bisa mengatur semua kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan di Kota Madinah, mulai dari politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, terutama kepada penekanan kepada faktor pertahanan, faktor keamanan, faktor perdamaian. Dan Rasulullah juga yang memperkenalkan dan melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah. Semua disepakati isi perjanjian tersebut. Disebutkan juga bahwa kesepakatan damai seperti seluruh perwakilan kelompok yang ada di Kota Madinah antara Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, bahkan Nabi sempat mengangkat salah satu sekretaris. Sekretarisnya yaitu dari orang Yahudi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan, bahwa Rasulullah tidak mementingkan kaum muslimin yang seluruhnya mengisi pos-pos pada Madinah. Jadi Baginda Rasulullah juga membuat orang-orang di luar Islam merasa nyaman. Tapi sayangnya orang yang tersebut berkhianat dan bersekongkol dengan musuh untuk merongrong dan menyerang Madinah dari dalam. Akhirnya sekretaris dari Yahudi itu juga diganti oleh orang Muslim, yaitu Zaid bin Thabit. Ini tanyanya, bagaimana Rasulullah memberikan kesempatan yang sama kepada warganya tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat keyakinan, selama dia kompeten, selama dia bisa dipercaya, maka Baginda Rasulullah memberikan kesempatan dan hak yang sama. Dan juga lewat Piagam Madinah ini juga Baginda memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis, sistem kehidupan yang damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk, yang plural. Dia meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kuat untuk membentuk masyarakat baru, untuk membentuk masyarakat yang madani, untuk membentuk masyarakat yang rukun dan damai. Ada beberapa alasan mengapa Rasulullah membuat piagam Madinah, karena pertama Madinah masyarakat yang majemuk tadi, plural. Yang kedua, Madinah adalah kota di mana sering terjadi peperangan antar suku. Di sejarah kurang lebih dalam kurun waktu 120 tahun itu ada kurang lebih ada 24 bayangkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin penduduk Madinah saling berperang, saling baku hantam, sehingga bisa merusak kehidupan, bisa merusak ekonomi warga Madinah. Dalam konteks ini, bahwa Rasulullah tidak bisa melepaskan secara tegas untuk mendamaikan beberapa suku, sekaligus tujuannya adalah untuk membangun penduduk Madinah, baik pendatang maupun yang setempat, dan muslim maupun muslim, sehingga Madinah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bersamaan dengan dideklarasikannya piagam Madinah ini, maka tata kelola Madinah, tata kelola antar kelompok, tata kelola antar masyarakat yang hidup di Madinah menjadi sebuah konsep perlindungan negara yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Di salah satu isi dari piagam Madinah yang mengatur tentang keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan, muka hukum, perdamaian, dan perceraian. Salah satu pasal dari piagam Madinah, seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Bagaimana baginda Rasulullah sangat menjunjung, sangat-sangat toleransi. Kalau itu kita tarik dalam konteks keindonesiaan, mungkin Indonesia akan menjadi negara yang sangat-sangat terjatuh ke yudhatin warat berus, negara yang mengangkat menjunjung kesetaraan gender, kesetaraan suku dan ras, tidak ada lagi permusuhan antar konflik antar etnis, antar agama. Sehingga Indonesia seperti yang sudah digaungkan oleh Kementerian Agama bahwa pertama adalah tentang moderasi toleransi, moderasi beragama atau toleransi beragama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kak Daniel, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, karena kita sama-sama ingin belajar, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan.
0: Wonten WA saking Cak Rizal, saking Wiyung, menika Ustadz. Ini bertanya, seberapa penting keberadaan piagam Madinah dan penyebaran Islam saat itu, sementara sumber hukum masih ada, yakni baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, Us.
1: Mbak, pertanyaan kurang jelas, Mbak. Kecil, nggak dengar.
0: Jadi pertanyaan dari Mas Rizal mengatakan, ini seberapa penting keberadaan piagam Madinah dan penyebaran Islam saat itu, sementara sumber hukum masih ada, yakni baginda Rasul Muhammad mengatakan.
1: Oh, baik. Terima kasih, Bu. Mas Rizal. Jadi, Piagam Madinah itu pada waktu di Madinah berpindah hijrah ke Madinah itu merupakan suatu yang sangat-sangat penting karena Piagam Madinah menetapkan bahwa segala bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum harus ditanggung oleh individu yang bersangkutan. Bukan dibebankan kepada sukunya. Artinya apa? Bahwa Piagam Madinah mengikat kepada seluruh warga Madinah, baik secara ekonomi, budaya, maupun negara. Jadi, tidak ada lagi satu kesalahan ditanggung oleh kaum atau suku di mana orang itu bernaung. Dengan adanya Piagam Madinah ini juga, orang di luar Islam akan canggut, akan angkat topi bahwa bagaimana baginda Rasulullah, meskipun beliau adalah sumber dari segala hukum yang waktu itu masih ada baginda, tapi bagaimana baginda Rasulullah tetap mengedepankan toleransi, moderasi, dan tidak melihat bahwa dia orang yang bukan muslim dan harus dimusuhi, tapi baginda Rasulullah merangkul semuanya sehingga orang yang dulunya tidak respect kepada Islam akhirnya ingin ikut masuk ke dalam Islam. Karena apa? Islam ternyata agama rahmatan lil alamin, agama yang damai, agama yang mengedepankan toleransi individu, toleransi beragama, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab.
0: Nggih, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian bagaimana Piagam Madinah ini mengatur urusan hukum dan keadilan sosial, Us?
1: Jadi Piagam Madinah dalam beberapa pasal, banyak pasal yang ada di Piagam Madinah itu yang mengatur tentang bahwa di pasal 2 di Piagam Madinah itu kaum muhajirin dan quraisy sesuai kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawaran dengan cara baik dan adil di antara muslim. Jadi artinya dalam urusan hukum tidak dibebankan kepada suatu kaum, tidak dibebankan kepada suatu etnis, tapi dibebankan kepada pribadi. Jadi tidak ada perselisihan antar etnis dan antar kaum. Pembayaran denda, jadi hukum waktu itu masih kalau ada orang yang urusan dengan hukum biasanya didenda, dan denda itu dimasukkan kepada, kalau di zaman sekarang mungkin gaslet atau apa ya, untuk kemajuan Madinah sendiri. Mungkin itu Mbak.
0: Nggih, kemudian mengapa perjanjian Madinah ini sering disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia ini, Us?
1: Oke, terima kasih. Di awal tadi bahwa dunia waktu itu kurang lebih kalau dihitung dari sekarang mungkin 1400 tahun yang lalu, dunia masih belum mengenal sebuah negara. Dunia masih mengenal lebih banyak mengenal sebuah kerajaan, dan kerajaan sendiri itu bersifat otoritas tunggal daripada rajanya. Dan ketika baginda Rasulullah mencetuskan Piagam Madinah, dia tidak otoriter. Dia tidak, beliau tidak mengedepankan bahwa saya yang berkuasa, tapi beliau mengedepankan bagaimana kesetaraan, bagaimana sistem sosial tanpa ada melihat dari suku dan ras. Maka banyak penulis barat mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah posisi pertama yang tertulis secara resmi, meskipun seperti Aristoteles yang ditemukan di Mesir itu kan tahun 1890, sedangkan Piagam Madinah 622 Masehi. Jadi mungkin itu Mbak ya, kenapa Piagam Madinah bisa dikatakan konstitusi pertama menurut penulis-penulis barat itu. Mungkin ada pertanyaan lagi.
0: Kemudian apa dampak positif langsung ini Us dari ditandatanganinya perjanjian bagi dakwah Islam itu sendiri?
1: Dampak positif dari ditandatanganinya perjanjian Madinah adalah terciptanya stabilitas keamanan. Artinya apa? Akhirnya pihak yang biasanya berkonflik, selalu berperang, semuanya terikat akan perjanjian Madinah. Dampaknya perdamaian, kerukunan sosial, suasana yang kondusif. Ini akhirnya punya banyak waktu bagi baginda Rasulullah untuk memfokuskan strategi dakwahnya membangun peradaban serta memperkuat pemerintahan Islam pada zaman itu. Jadi ketika lingkungannya damai, kita bisa beribadah dengan tenang. Ketika lingkungannya kondusif, masyarakatnya bisa mencari rezeki, mencari ekonomi tanpa takut akan gangguan dari luar maupun dalam. Mungkin itu dampak positifnya langsung, Mbak.
0: Yeah, baik. Terakhir ini, Us, apa penyebab keberlakuan perjanjian Madinah ini berakhir kepada beberapa kaum di sana, begitu?
1: Di pasal 47, pasal dalam perjanjian Madinah itu di terakhir, baginda menuliskan sesungguhnya piagam ini tidak membela orang yang zalim dan berkhianat. Orang yang zalim dan berkhianat

0: Jadi dalam penutup puasa Madinah, Baginda Rasulullah menekankan bahwa piagam ini mengikat kepada semua orang, semua suku, semua ras, kecuali orang yang berkhianat dan orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Ini bisa membantu semua orang untuk tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan perbuatan yang zalim kepada orang lain. Dan disinilah pentingnya Baginda Rasul menekankan perjanjian ini supaya apa? Supaya tidak ada saling serang, tidak ada saling menyakiti dari berbagai suku karena semuanya terikat ada kata-kata perbuatan dolim dan berkhianat. Artinya kalau ada beberapa orang yang menyakiti orang lain, artinya dia sudah berdolim. Kalau ada yang dia ingin menyerang Madinah melalui negara di luar Madinah, artinya dia sudah berkhianat pada Madinah dan hukumannya bisa dijalankan. Mungkin itu yang kita sampaikan ya.
1: Ya, baik. Intisari singkat saja, Us, terkait dengan tema kita di pagi hari ini, monggo.
0: Alhamdulillah, kita bisa belajar dari apa yang sudah diajarkan oleh Baginda Rasulullah lalu dia ke Madinah, bahwa kita hidup ini dari berbagai suku, bangsa, dan ras, seperti yang juga di ajakan dalam surat Al-Hujurat tadi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan li ta'arofu. Sehingga kehidupan kita mulai dari tidak menyakiti orang lain, tidak memusuhi orang lain, karena Islam sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Toleransi itu kita mulai dari diri kita, tetangga kita, saudara kita, lingkungan RT, lingkungan RW, sampai kepada lingkungan negara. Kalau kita bisa menjaga keharmonisan mulai dari paling rendah, karena Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Allah tidak menyuruh kita memuliakan tetangga yang baik kepada kita, tidak. Allah tidak menyuruh kita memuliakan tetangga yang sering memberi kita makanan, tidak. Yang penting kata Allah, muliakan tetanggamu apapun kondisinya. Terus yang kedua, kita bisa menjadi pribadi yang walta zimilal kondor. Jadi pribadi yang pemaaf, yang suka memaafkan, tidak suka mencederai warga lain, sehingga kehidupan toleransi di negara kita akan menjadi sangat kuat. Mungkin itu yang bisa saya ringkas. Semoga apa yang
1: matur sembahnuan sangat Ustadz Faiz untuk tausiahnya di pagi hari ini. Mungkin-mungkin sakota bermanfaat ke kamu mendengar Pro 4 mengatakan nggih.
0: Nggih, amin. Mungkin ada baik salah atau hilaf dari perkataan kami, saya mohon maaf. Saya kiri wabawul muafi silakuan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Cak Ning, telah sampailah sudah kita pada penghujung program kajian Cahaya Pagi mengatan edisi Dinten Senin kalender Kang Salawelas Juni kalau ya 16 mengatan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda.

Wayahe woro-woro jam 6 isuk mbare aku ning Ayu Arta. Menteri Koperasi Ferry Yuliantoro ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun rupiah teko anggaran tahun 2017 gawe ndukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasi nenang 80.000 koperasi desa sa-Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Kabar liyane, Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkat ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Perawati nyatakno transformasi digital diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital, bare mulai nggunakno media digital gawe beraktivitas. Iku mang cak ning waro-waro jam 6 isuk ketemuan maningku nang waro-waro jam 7 isuk.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing, alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ceria kali ini nggih to, ketemuan nggih kalian kloning Ayu Arta. Edisi dino Senin 15 Juni 2016 direk tak ancani sampai engko merapat nang jam 10 isuk ya. Ya wes langsung ae gawe sampean kabeh sing menanti-nantikan bangun desa. Ya, di pagi hari ini bangun desonya hadir dengan tajuk dan juga tema. Ada yang namanya wong deso iso kreatif. Langsung ae suka mita ngetakan.
1: Pura sandang pangan segar ku berasan.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
3: wong deso iso kreatif.
2: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumonggo.

0: ono ibu-ibu deso gawe kerajinan soko gedebok pisang. Ruwa gedebok pisang iku lho dadi tas apik marung sampai diekspor.
1: Iya bener, wong desa saiki kreatif-kreatif. Ora mung tani tok, ono sing gawe sabun sereh, kopi wadahan, sampai boneka batik.
2: Aku malah kenal karo Bu Umi nang desa sebelah iku lho. Wong sing gawe kripik godhong singkong sing gak umum kae lho. Contone kripik daun jambu. Rasane krenyes-krenyes gurih tenan poke enak.
0: Lah, kuwi asal ono ide dikemas api iso dadi usaha. Cek gak ngene-ngene ae. Malah api iso buka lapangan kerja lho.
1: Yo, sing penting mau nyoba. Akeh lho wong desa sing isi sungkan, isin nek dodolan online.
2: Padahal saiki wis gampang lho. Gawe akun Facebook, Instagram, TikTok, upload foto wis iso nyebar kabeh. Gratis neh.
0: Desa saiki gak kalah lho karo kutho. Karek gelem apa ora?
1: Iyo, nek ngomong soal kreatif, aku kelingan karo Pak Bejo nang RT-ku. Wonge gawe lampu hias saka batok klopo.
0: Lampu hias saka batok klopo?
1: Iyo lho, apik tenan. Dijejer nang pasar seni, langsung laris manis.
0: Yo, mesti ae. Lho, teko batok
2: Wah, tenan ta yuk. Batok klopo disulap jadi lampu lho. Ya Allah, kuwi apik tenan, Pol Jos.
0: Nang TikTok lho, saiki akeh sing seneng barang-barang handmade. Apa maneh rumah lingkungan cocok tenan.
1: Yo malah saiki ono tren produk lokal rosok internasional. Dadi kemasane dibagusno, branding digarap serius. Dadi regone isok premium lho.
2: Asline bahane murah lho, tapi nilainya tambah gara-gara cerita karo tampilane. Nah, iki lho pentingnya storing produk iki.
0: Iya, bener. Apa mana nek ceritane ngangkat budaya lokal. Contone batik khas desa. Terus panganan jaman biyen karo liya-liyane.
1: Iya, desa kuwi gudangnya ide. Tinggal ngelola tok. Karo wong desa kudu percaya diri, iya gak?
2: Ayo, podo gak pede, rek. Wong akeh koyo sing seneng barang-barang unik ngono. Wong luar negeri apa meneh, kuwi unik pol pokoke ono, pestine ono.
0: Iki durung ngomong soal konten kreator desa. Akeh lho rek sing viral. Mong apa? Gara-gara konten masak nang pawon kayu. Terus nyambel ulek. Suasana sawah wis temen kalau rek.
1: Oh, wis tau ndelok. Terus kroso kangen kampung awakku. Sik ndelok jutaan ya videone. Padahal meng video sederhana.
2: Sing penting jujur, alami. Karo tetep ono kasuang wong Jawa ngono deso. Wis iku pasti viral.

0: Nek kelingan zaman aku isih cilik, wong desa kuwi kerep dispelekno yo.
1: Iya, bener.
0: Saiki iso butekno nek kreativitas kuwi ora ndelok nang kutato.
2: Alah, canom saiki akeh sing balik nang desa, ono sing gawe konten kreatif, vlog masak, tutorial ayam, sampai branding produk kampung.
1: Iya, iki lho rek contone. Mbak Siti, ngerti gak Mbak Siti tonggoku?
2: Oh iya kaya, sebelah kaya.
1: Iku lulusan desain grafis yo. Balik nang desa. Apa saiki? Bantu ibu branding usaha payek udang. Lebre lucu, packing yo, kekinian.
0: Oh iya, wis ora zaman bungkus kertas koran. Saiki kudu kreatif. Wong tuku jaman saiki senenge sing estetik.
2: Terus diajari digital marketing. Siti sinau dhewe lho lewat YouTube. Karo kelas gratisan ning Instagram ke lho. Aku udah disuwal tenan.
1: Kunci sukses iku yo ono telu. Siji, wani nyoba. Loro, lek digital. Telu karo ngejak kerja bareng.
0: Iya, karo sing penting iku ora gengsi. Akeh wong isih mikir nek usaha desa kuwi rendahan. Padahal yo duite akeh, regane yo stabil sisan.
2: Sajane wong desa iku menang nang bahan bakune, koyo sing gawe kripik, sambel, wedang rempah, kabeh bahane ndek omahe dhewe.
1: Mangkane yo rek yo. Nek dipikir-pikir wong desa iku menang akeh. Cuma kudu ngelola karo kreatif.
0: Nah, iki lho. Ayo bareng-bareng dadi generasi desa sing ora mung mandiri tapi yo nginspirasi.
2: Sing penting aja gengsi sih. Terus gelem sinau. Saiki akeh pelatih online gratis. Gerek nyediakno wektu ne tok lho, ikut tok lho.
1: Iya. Ngene Mbak, sampean nyediakno pelatihan nggone warga ta?
2: Yo, bener. Karo kader PKK, aku ngajari dasar jahit, ngemes produk, sampai foto produk nganggo HP. Lah saiki kan kabeh do duwe HP.
1: Iya
2: enggak, Mbak?
1: Gak ono wong saiki gak duwe HP, arek cilik sama wong tuwa yo HP-an kabeh.
0: Wih, keren. Edukasi iku penting. Wong nek ngerti carane yo mesti viral. Terus piye carane nyambung karo pembeli? Apa sampean kerja sama reseller utawa dropship?
2: Awale sih ora, tapi saiki wis ono loro kanca sing ngewangi ngedolno nang kutho. Wong kutho malah seneng produk desa. Krono asli karo wis sehat asli sehat ngono.
1: Iki nek digarap sing serius yo. Iso tadi komunitas UMKM. UMKM desa. Sopo ngerti yo? Iso ekspor.
0: Iyo, apa maneh saiki akeh bantuan dana desa. Garek diajokno. Ne data produke rapi, iso dadi prioritas program pemerintah. Iyo kan?
2: Oh, bener. Aku tau diajak dinas nang pelatihan kemasan pangan. Seko iku ngerti aturan label, barcode sampai izin print.
0: Wah, penting tenan kui. Nek wis legal, produk iso mlebu minimarket lho, Mbak.
2: Iya, saiki aku lho lagi ngurus kerja sama karo operasi karyawan rumah sakit nang Sidoarjo. Wonge minat nyetok produk snack khas desa, dadine aku seneng.
1: Alhamdulillah, wong desa sing mlebu pasar modern kuwi prestasi.
0: Yo, sing penting sampean ora lali ngajak ibu-ibu liane melu berkembang yo, Mbak.
2: Iya, pasti aku percaya nek maju bareng-bareng awak dhewe iki karo warga-warga iku luwih kuat wis Aja mong sukses dhewe wae. Yuk gotong bareng-bareng maju.
1: Yo, semangat, ayo dibantu warga desa iku ya. Nek gak ono sing apa jenenge memimpin, maksudnya sing ngajak-ajak, yo meneng-meneng ae. Ya pancet ngono-ngono ae. Yo dikandanilah ibu-ibuku sing nganggur-nganggur iku diajak bareng. Nek iki iso dadi UMKM, iso nambah usaha, iso nambah apa jenenge penghasilan, iso bantu keluarga, ngono lho. Setuju enggak?
0: Iya, setuju.
1: Iya wis, nek ngono ayo bareng-bareng mulai kapan dirapatno?
2: Ya sewe bendang-dang gelis ngono.
1: Ngono ta, ya wis, nek ngono sesuk awak dhewe ngajak anu nangoni Bu RT ngono masalah iki. Ngono ah.
0: Iya.
1: Ya wis ayo, siap ya.

0: Wah, obrolan karo Mbak Tati bermau wae bener-bener menyemangati soko lima kain iso dadi usaha kreatif sing hasilnya nyoto.
1: Iya lho, karo sing paling penting support keluarga lan teknologi digital dadi kunci utama kesuksesane.
2: Iya Cin, wong desa kuwi iso hebat asal gelem belajar kreatif karo terus nyoba wis jos.
0: Iya rek, awak dhewe aja mung dadi penonton. Apa wae potensi nang sekitar ya awak dhewe, iya. Ayo digarap bareng-bareng.
1: Sak cilik-cilike usaha nek ditekuni mesti ana asile.
2: Semangat terus rek, kabeh wis bangun desa, bangun masa depan, yuk bareng-bareng maju.
0: Iki pelajaran penting yo rek yo. Nek desa iku dikelola bareng-bareng, hasilnya yo gede. Ora mung individu sing maju, tapi komunitasi yo kudu iyo maju rek.
1: Iyo, nek sistem kerjane bareng, ekonomi kerakyatan iso jalan. Sing kerja ora mung golek duit, tapi ngangkat jeneng desa juga.
2: Wah, bener banget iku. Wong luar nek teko nang desa ya, dhewe pastine seneng nek ndelok kehidupane guyub, kreatif karo inovatif.
0: Aku wayang nyore yo. Sak pendeso duwe produk unggulan. Desa A yo. Kas wedang jahe. Terus desa B olahan jeroan. Desa C batik bambu. Yo apa keren enggak?
1: Yo keren. Terus bareng-bareng digawe paguyupan, branding bareng, wes melbu festival kuliner. Opo pameran nasional.
2: Aku yakin wis, nek kabeh arep berjuang bareng-bareng, maju bareng-bareng, desa iso makmur tanpa kudu urbanisasi wis jos.
0: Sing penting ngene lho. Ono kolaborasi, duduk saingan lho ya, sharing ilmu, saling bantu karo ojo gampang menyerah.
1: Dan nek generasi mudane melu terjun, wah tambah kuat. Campuran pengalaman karo teknologi iku ampuh sisan lho.
2: Wis wae bangga dadi wong desa iki. Wong desa iso makmur koyo ngene, iso sukses, iso inspirasi desa-desa liyane iki wis jos.
0: Iyo rek, tapi mau ojo mau ngimpi. Ayo gawe gerakan nyata. Mulai saka dalem dhewe. Ngono lho.
1: Iya, bangun desa, bangun ekonomi, bangun harga diri.
2: Yo wis rek, mari dadi pelaku, dadi penonton. Jan desa ojo nganti ilang kreativitas sih.

Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Balik mana ya, Cak Neng? Nang studio, samarin emang sampan wes meloi onok sing jenenge siaran bangun deso. Ya wes, saiki wes merapat nang jam 6 ponjol sekot siji menit ya. Wayai aku gawing informasi no. Informasi perakiraan cuaca nang wilayah Kutha Surabaya. Lebih tepatnya Jawa Timur ya. Lebih tepatnya Jawa Timur, Cak Ning, informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur ya. Por edisi dina iki Senin 15 Juni 2016. Pagi hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Bengine diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaten udan ringan. Suhu udarane iki nang kisaran 12-34 derajat Celcius, kelembapan udarane iki nang kisaran 77-100%. Angine iku nang arah timur laut ya, balik kecepatan 5-34 km/jam. Informasi iki dipersembahkan teko perakirawan BMKG Juanda. Kangen cinge kabeh sampean kabeh sing lagi gabungan ya, bare aku ning Ayu melaju nang Tanjung Perak pagi. Edisi awal pekan masuk di pekan ketiga di bulan Juni. Ya, apa kabar? Sehat-sehat. Sing sehat-sehat alhamdulillah ya, senantiasa terus dijaga kesehatannya. Sing lagi tumbang kaya aku ngono ya, tak dengak nondang seger waras mana ya, Cak Ning.

Engkau tak buka warungku ya, sengarepe melipir merapat di pagi hari ini yang mau mengagendakan sarapan lontong balap nang warungnya Propapat RRI Surabaya nggih di 546-2961 barek 08-0602 sejenis ping 3-0608 ya. Kita ke lagu dulu sebelum ke woro-woro jam 7 pagi.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi caning nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Wayai waro-waro jam pitu isu mbare aku ning Ayu. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi barek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2016. Salah sijine nyalurno 2,7 miliar gawe masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal ini sebagai bentuk ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Iku mang derek waro-waro jam pitu isuk ketemen maneng kok nang waro-waro jam 8 isuk.